0: karena kasih itu anugerah keselamatan nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, kemana Engkau menghalalkan dengan kasih yang besar dalam kehidupan kehidupan kami jemaat sekalian ya Allah. Syukur terima kasih Bapa, terima kasih karena atas kerahan Roh Kudusmu, atas kasih yang Engkau telah menggerakkan kami, membawa kami, mempersatukan kami dalam persekutuan ibadah di saat ini di gedung gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami datang untuk beribadah kepada memuji memuliakan mengagungkan mengesahkan nama ya Bapa Bapa. Namun sungguhnya ya Bapa Engkau datang dengan kuasa dan Roh Kudusmu menjamah hati kami semua sekalian, mengurangkan kami, menjamah kembali. Engkau menyebabkan kembali dan berhatikan kemampuan sekalian. Engkau melayakan kami, Engkau takdirkan kami dengan air ketakdiran, khususkan kami dengan darah anak Yesus Bapa sekalian. Bersihkan kami, khususkan kami segala dosa dengan sisa dan kesalahan pelanggaran kami. Ya Allah, melayakan dan mengenangkan kami dan menambah kekuatan Roh Kudus agar kami semua melayakan dan mengenangkan ada dalam persekutuan yang pada di saat ini ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih ya Allah. Kiranya pada ini dari awal dan berakhirnya kepada kita kiranya berlangsung atas pimpinan dan tuntunan kuasa Allah. Mari Bapak Ibu harap tempat ini harap segala fasilitas kesehatan keluar dari tempat ini dari anak kami sekalian ya Allah. Pembentukan hati kami dengan semua kesesuaian kami dan kami bersuka cita menguji dan menguji nama. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami siap berbicara kepada-Mu. Kiranya kami saat ini ketapiskan dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuasa urapan Roh Kudus. Kami siap mau berbicara kepada-Mu. Haleluya. Amin.
1: Terima kasih. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Bapak Ibu siap memuji Tuhan. Bapak Ibu siap memuji Tuhan. Sekali lagi saya siap.

Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.

0: 하느냐 아멘.
1: Silakan kembali ke tempat duduk. Shalom bagi kita semua, ya, warga jemaat GBI SCC, tetapi juga seluruh umat Tuhan, seseorang raya, seluruh provinsi Papua Barat Daya, setiap kau di mana RRI pada siang hari ini dikumandangkan. Kepada Bapak Ibu Saudara, baik kepada Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama, yaitu pada Yesaya 33 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Yesaya pasal 33 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Saya membaca dengan kasih Kristus. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya panggil berdiri, kita akan membaca renungan firman Tuhan kepada kesempatan pagi menjelang siang ini di tengah Kristus Sorio. Ya, jadi saya akan membaca pada ayat yang pertama, Bapak Ibu akan membaca pada ayat yang kedua, demikianlah Kristus Sorio pesan-pesan sampai kepada ayat yang ke-20. Kita baca secara bersama-sama. Kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, para pemirsa dan pendengar setia RRI, dapat membuka Alkitab Saudara Yesaya 33 ayat 1 sampai 20. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama dan Bapak Ibu ayatnya yang kedua, seterusnya berselingan sampai ayat 20. Saya bacakan judul lembaga Alkitab, tugas Yesaya sebagai penjaga Israel. Lalu katakan firman Tuhan kepadaku,

tetapi ia tidak mau memperhatikan darah yang tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperhatikan, ia melambatkan nyawanya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjaga engkau Israel, bila mana engkau melihat sesuatu firman daripada engkau, peringatkanlah mereka demi nama. Tetapi segala engkau memperingatkan orang syarat itu supaya dia bertobat dari dirinya, tetapi dia tidak mau bertobat. Dia kembalilah kesalahannya dengan engkau menyelamatkan nyawa. Katakanlah kepada mereka yang beriman yang hidup di dunia sebagai berteman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada sebagian orang melainkan berkenan kepada pertobatan orang saksi itu dari dalam luarnya supaya ia hidup. Bertobatlah bagi dunia secara dilupakan kamu. Mengatakan kamu akan mati hari kau sesuai. Engkau pasti hidup, tetapi ia menyalahkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenaran yang tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuat. Ia membayangkan tiran pasarnya menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup sehingga ia tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Sebaliknya, kalau orang yang saksi pertobatan dan kesaksiannya dan dia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Setiap sesama-sama yang dulu, tetapi kamu kekalahan, tidak akan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya. Hai, kamu khususnya. Terima kasih Bapak Ibu oleh tempat-tempat dulu. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita dapat menentukan kehidupan kita kepada hari ini dan tema yang saya angkat adalah penjaga yang berani bersuara. Penjaga yang berani bersuara. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, di kala zaman dahulu bahwa kerana dari

forensik sejarah enggak? Inverted tank atau inverted tank atau inverted sebuah kota, sebuah kerajaan itu sangat penting bagi saudara. Bahwasanya tugasnya bukan berperang, tugasnya bukan membawa senjata, melainkan tugasnya membawa sangkakala. Jadi pada waktu yang melihat sang penjaga itu melihat, ya, ada bahaya, ada tentara lawan datang. Dan segala anak badan hukum dia yang berdiri di tembok ini berada yang lebih tinggi daripada perbatasan itu. Dia melihat ada serangan tiba, maka tugasnya 24 jam dalam sehari, 7 hari dan seminggu dan puasa bulan non-stop. Penjaga itu melihat bahaya, maka dia harus menuju sana. Kira-kira demikian. Jadi sangkakala yang disiung itu membuat semua orang, para penjaga dan seluruh tentara terbangun di bangsa sudah. Dan ketika terbangunnya, maka disitulah bagi saudara kita, ya, sebuah baru dan berperang. Jadi saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau sesama penjaga melihat penyerangan itu tidak pasal suami kota, namun dia diam seperti bahasa, tidak memperingatkan yang menyisakan kasus sementara yang tidak terpilih kota itu, maka darahnya hukuman asas kematian rakyat dan bangsa yang dimana dia itu sesuai penjaga tertumpah sudah berkesan di dalam Kristus. Hari ini Tuhan sudah mencari penjaga-penjaga asas bangsa, atas kota, atas kampung, bahkan atas keluar negara sudah, yaitu penjaga yang mau bersesuara kepada Yesus. Nabi Yesus dia ditangkap Tuhan di masa pembuangan. Ya, bahasa sesuai bahasa mereka berdosa sudah dibuang, mereka sudah mengalami masa penghukuman. Seolah Tuhan tidak adil. Dan mereka selalu bersekutu-sekutu. Saudara yang dikasih dalam Kristus, bersekutu-sekutu dalam bahasa Ibrani asli itu sama dengan kudirkan. Jadi mengapa bersekutu-sekutu dalam Alkitab mengandung arti sampai mana Tuhan membuat bahasa Israel itu berputar-putar 40 tahun lamanya di badan Tuhan sampai mereka mati habis dan keturunan mereka lah yang termasuk di badan Tuhan. Karena ternyata bersungut-sungut itu sama dengan penghuninta. Ya, saudara, orang yang bersungut-sungut itu mungkin kurangnya sesama seperti saudara berdiri di istana negara dan berkata kepada pemimpin negara, tuh dari jabatan, kira-kira itu. Itulah yang dilakukan bangsa Israel, bersungut-sungut dalam bahasa Ibrani asli menjelaskan itu kudeta Tuhan. Makanya Tuhan buat mereka mati habis. Dan ia kebiasaan bangsa Israel, bahkan sementara mereka sudah dibuang mereka masih bersungut-sungut akan Tuhan. Bersungut-sungut ini adalah perilaku yang tidak boleh ada di masa sekarang harus disunat. Ada tiga poin penting yang saya catat dari pada perhitungan Yesaya 33 ayat 1 hingga 20. Poin yang pertama kebenaran kita dalam Yesaya 33 ayat 1 hingga 20 yaitu ada yang tanggung jawab seorang penjaga. Tuhan dan firman ini memberikan kesesuaian tanggung jawab pada saudara. Kita berdiri di keluarga kita, kita berdiri di pelayanan kita, kita berdiri di tempat
di mana kita bekerja sebagai pemimpin, ada tanggung jawab sebagai pencari. Anak manusia Tuhan berbicara kepada bangsa Tuhan dengan pemimpin tetapi kita untuk menjadi pencari bagi bangsa Israel. Bukan hanya pencari yang diam, tapi pencari yang bersuara ketika melihat akan ada bahaya. Ini yang Tuhan berkati daripada kita semua. Tuhan kasih dua skenario dalam ayat ini. Yang pertama, dikala penjaga itu melihat bahaya dan Yesus sampai kata orang mendengar dan orang Yesus selamat akan mendengar peringatan daripada Yumpas Sakakala. Dan penjaga yang telah menyuarakan Yumpas Sakakala, dia terbebas dari hukuman akan darah yang bertumpah. Kalau skenario yang kedua, kalau penjaga itu diam dan orang di dalam kota itu mati karena tidak diperingatkan, maka darah kebangkitan itu akan dituntut daripada penjaga yang berumah manusia. Disinilah kebenaran Alkitab yang tidak boleh kita lupa. Oh, yang pertama, sebagai pembawa, sebagai pembawa, sebagai orang kedua, sebagai kakak rohani kita adalah penjaga yang berusaha. Dia saat orang hidup dalam dosa sama dengan tidak mengasihi. Bapak ibu saudara, ketika saudara melihat anakku melakukan kesalahan, kau diam saja, ya. Kau tidak tertegur, tidak juga mengingatkannya. Berarti sama dengan kau tidak sayang. Betul Bapak ibu saudara. Dan jika engkau melihat anak-anak yang ada di dalam kesalahan dan dosa, bapak mana, ibu mana, orang tua mana yang tidak bertindak sesegera mungkin bertemu anaknya yang melakukan kesalahan dan kebenaran. Sebab itu saudara, kita dipanggil sebagai anak Tuhan, itu harus berarti sesuatu. Jadi kalau terpaksa saudara dipercayakan Tuhan untuk bersuara mengingatkan saudara, jangan membenci dia. Amin. Jangan membenci dia karena dia punya tugas sebagai penjaga atas hidup Tuhan, atas hidup Tuhan. Di mana ketika dia melihat ada bahaya, ada hukuman, ada kemurkaan Tuhan akan turun, maka sang penjaga haruslah menunjukkan kesangkakala. Tapi kalau dia tidak, karena dia merasa aku begini orang yang berjabat, bagaimana saya mau ngomong kepada dia? Bagaimana saya mau tegur dia? Ya? Nanti begini, nanti begitu. Bahkan darahnya ketika orang tersebut telah mendapat hukuman, ditumpahkan atau ditunjuk kepada sang penjaga itu. Betapa beratnya tugas sang penjaga, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi sebagai seorang penjaga itu berat. Maju kena, mundur kena. Tapi Tuhan memilih yang mau sesuai. Jangan diam. Jadi kalau pendeta berbicara membawa di gereja dan kemudian ada hal-hal yang dikira, ya, menyinggung, padahal bukan menyinggung, itu adalah perkataan yang Tuhan taruh saat pendeta itu yang berkhotbah di mimbar. Yang saudara, saya sudah melayani Tuhan, ya, menjadi hamba Tuhan dan pendeta kurang lebih 20 tahun. Dan saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam hal mempersiapkan khotbah, tak kalah berbicara, itu ada kalanya Tuhan mengingatkan untuk menyebut hal-hal yang tak terduga dan tidak disiapkan seluruhnya. Dan kadang-kala itu sesuatu Tuhan yang memberikan arahan kepada umat untuk mereka harus berbalik dari jalan yang jahat. Namun, sering sesuatu tidak. Ya, bahwa suasana kala itu seolah-olah adalah sengaja ketipu pribadi, tidak sama sekali.
itu adalah suara dukungan. Saat sesudah kami sudah Kristus sebagai umat yang sempurna, saya dukungan maksud saya diingatkan Tuhan. Firman Tuhan dalam Wahyu, barang siapa percaya itu pun dan kuhajar anak-anak yang tidak dihajar bapaknya kalau dia sesih dan disayang. Tapi anak tidak apa-apa dalam iman tidak akan pernah dibunuh. Oh, hancurkan hidupnya, dibiarkan karena itu bukan anak sesayang. Saudara, kalau sesayang Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan kita. Kemudian kebenaran yang berikut, bahwa dari ayat ini Tuhan sudah mengingatkan bahwa mengingatkan bukan akan tujuannya tidak menjatuhkan, tetapi menyelamatkan. Jadi setiap pekerjaan yang kita sesekalanya memperingatkan umat itu adalah sebagai tugas, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghina, tetapi untuk mengangkat dan menyembuhkan, membawa kepada rencana dan kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya, bahwa kita sebagai pekerjaan diingatkan tidak bertanggung jawab atas hasil daripada apa yang diinginkan. Tugas kita dan tanggung jawab kita hanya untuk bersuara bagi Tuhan. Ingat, kadang-kadangnya seorang pejabat itu terlalu juga over, ya, over apa? Over kelebihan. Dia harus disuruh Tuhan menyuarakan terkait bagaimana nanti hasilnya dengan orang yang disuarakan itu, entah dia mau mendengar, entah dia tidak mau mendengar. Tuhan bilang, semua kembali kepada orang itu, namun engkau telah bebas dari hukuman dan tuntutan atas jawabnya. Kalau dia mendengar keselamatan, kau juga menyelamatkan jawabmu. Kalau dia telah disampaikan, dia memberontak dan dia tidak mau mendengar, engkau terbebas dan dia akan mati dalam susunan. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus, diingatkan kepada kita yang hari ini dipanggil Tuhan sebagai penjaga keluarga, penjaga rumah tangga, penjaga pelayanan dan penjaga di suatu bangsa negara kita. Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan mengingatkan kita tidak bertanggung jawab atas hasilnya dari apa yang disuarakan. Kita hanya bertanggung jawab untuk bersuara, bukan diam pada saudara. Kemudian poin yang ketiga daripada perenungan ini, kita sedang diingatkan tentang hati Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita dia membangkitkan penjaga untuk bersuara mengingatkan umat. Itu karena hati Tuhan, dia ingin umat itu bertobat. Ketika ini tidak ditunggak balikkan Tuhan 40 hari lagi, Tuhan mengirim Yunus. Yunus tidak mau pergi ke sana karena dia ingin sekali ini harus ditunggak balikkan. Tuhan tidak menunggak balikkan sesedih Yunus pergi jauh dari hadapan Allah. Dan Tuhan putarkan Yesus sampai harus ditelantikan dan dimuntahkan tempat di tepi laut menuju Nineve. Tuhan juga menunggalkan Nineve sampai suara Yesus didengar di Nineve. Namun respon Nineve berbalik dan bertobat, maka Tuhan membatalkan hukuman atas Nineve. Jadi penjaga itu penting sekali. Mereka harus datang ke ruangan karena hati Tuhan sebenarnya bukan ingin menghukum manusia. Hati Tuhan tidak pernah ingin kita mati. Hati Tuhan tidak pernah ingin kita menderita. Lihat pada peristiwa di mana Yesus melihat orang banyak datang dan sakit berbondong-bondong. Hati Yesus masyhur. Hati Yesus berseri dan meneteskan air mata. Sampai Alkitab menulis, dia melihat bangsa Israel seperti kawanan domba tanpa gembala. Dan dia berkata, seperti itu ayat ingin membentangkan sayangnya dan menaungi mereka di bawah tempat sayang. Tuhan sayang kita, Tuhan tidak akan
motivasi ingin menuntut suci kita, membiasakan kita dilapangan. Tuhan saya kita pakai dia khusus sang perjaga untuk mengingatkan, menyuarakan, dan menyampaikan sisi mati Tuhan kepada Tuhan. Bangsa Israel putus asa, ya. Bangsa Israel putus asa karena pelanggaran mereka berkata kami telah hancur dengan 10. Tetapi Tuhan menjawab apa saudara dan tidak ada jawaban Tuhan. Orang pasti bertobat semua dosa tidak diingat. Ini adalah pengasihan Tuhan. Jadi saudara kaya saya sudah jelaskan. Waktu semua bertobat dosa masa lalunya diberikan Tuhan. Manusia boleh ingat kau penuh dosa. Ya. Itu waktu sehingga kau penuh dosa. Itu masih sedikit kau dosa, tapi Tuhan tidak ingat. Ini maksudnya. Haleluya. Ini Alkitab. Alkitab menulis bahwa orang yang pasti kalau sudah bertobat, Tuhan lupakan semua dosa. Apapun kau tobatkan, pastikan apalagi pencurian, lupakan. Masa siap mengirinya, tapi Tuhan sudah lupakan dengan hapus itu dan kita menghidupkan anak bola kamu. Namun yang kedua, sebelum mengatakan apa, Tuhan menjawab, kalau orang itu benar, orang itu benar, orang tidak, orang kelayakan. Kebenarannya yang dahulu tidak menolongnya saat dia murtad. Jadi dia sudah melayani di mana-mana. Dia sudah menanggung pekerjaan Tuhan berbilyar-bilyar. Tapi saat dia murtad kepada Tuhan, kebenarannya tidak bisa menolongnya. Perbuatan baiknya tidak bisa menolongnya. Pada hari firman Tuhan berkata, pada hari pengadilan, dan banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berjuang asas nama-Mu? Yesus berkata, jangan menerima hadapan terbaik kedua kejahatan. Jadi kebenaran yang kita pernah buat tidak pernah bisa menolong kita di masa kita jatuh di dalam. Yang bisa menolong kita hanyalah bertobat lagi. Amin. Bertobat lagi. Kemudian yang ketiga, Tuhan menyarap juga orang benar berdosa. Kebenarannya tidak akan diingat lagi. Ya, ayat 16 itu. Jadi waktu orang itu benar, lalu dia berdosa, maka semua yang kami lakukan hilang di hadapan Tuhan. Jadi kemas dari nolanya, ketika dia bertobat, dia mulai dari nolanya kebenarannya lalu sudah terhapus karena dosa. Jadi apa yang harus dibuat? Artinya buat lagi kebenaran-kebenaran yang baru, pertobatan-pertobatan berubah. Jadi kebenaran kita punya maksud saudara, Tuhan tidak ingin melihat orang binasa. Dia harus disibukkan pengampunan daripada perhukuman. Kemudian kebenaran kita selanjutnya, pasal lalu akan tertentu. Ya, perangkong bisa bertobat hari ini dan selama orang rohani bisa jatuh. Dan kalau dia tidak berusaha, kemudian pertobat tertentu nyata. Kembali ke negara bayangkan pasal yang 15 hidup menurut ketetapan Tuhan maka kita akan dibangun. Dan poin yang ketiga terakhir bagi saudara dalam kisah ini sedang menjelaskan tentang penjaga yang sesuara yaitu ada tanggung jawab pribadi kita ayat 17. Tetapi bangsa berkata, tindakan Tuhan yang tidak tepat, padahal tindakan mereka lah yang tidak tepat. Yesaya 33:20, aku menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuanmu, kata firman Tuhan. Masalah Israel adalah sudah menyalahkan Tuhan. Selalu berkata kasih kamu jelek karena Tuhan tidak adil. Tuhan jawab, aku akan menghakimi kamu menurut kelakuanmu. Jadi ada kebenaran yang perlu direnungkan bagi saudara. Yang pertama, jangan kesalahkan Tuhan, jangan kesalahkan pendeta, jangan kesalahkan pemerintah atas ini. Jadi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa.
kembali kepada keimbangan kita. Ya, jangan salah. Pendeta ini berpikir saya masih diri terbaik. Pas pendeta ini berdoa saya, kok jadi saya tidak berhasil? Ya. Sebenarnya bukan pendeta ini salah. Ini kelakuan kita yang harus dirubah, saudara. Yang kedua, keselamatan itu dibagi. Tidak bisa kita nebek boti ya kepada iman orang tua tidak bisa. Hari ini adalah hari untuk memilih terus dalam susah atau berjuang pertobatan berbalik dan menuju pada jalan yang hidup. Dan yang terakhir saudara yang kesimpulan saya catat di sini Ezekiel 33 1 sampai 12 sampai 20 ini adalah cerminan. Jadi Alkitab itu adalah cermin. Ya, cermin ketika kita membuka Alkitab kita sedang menuntut cermin. Cermin ini yang ketiga, yaitu cermin sebagai kebijakan. Sudah tidak berani meninggalkan orang lain dengan kasih. Yang kedua, Ezekiel belajar ketika cermin ini hati Tuhan. Bahwa ternyata dalam Alkitab ini banyak keturunan murka dan segala hal tujuannya bukan kita dimurkai tapi karena Tuhan itu mau kita bertobat dan sayang kita dan memang Alkitab ini juga diajarkan tentang cermin pribadi bagaimana dalam pernyataan ini hal itu yang menentukan masa depan kita. Jadi hari ini mau saudara, Tuhan mau memanggil kita menjadi penjaga yang mau bersuara. Tuhan mau kita menjadi penjaga yang tidak diam, ya berani bersuara. Bahkan sekalipun itu adalah seorang menteri, seorang gubernur, bupati, wali kota, ya pimpinan di DPRD sekalipun. DPR provinsi, DPR kabupaten kota, pejabat di mana pun, kalau itu ada tempat panggilan Tuhan untuk mengeluarkan kegiatan, jangan pernah takut. Amin. Kepada saudara, apakah saudara takut untuk bersama? Kalau saudara takut firman berkata, ya, ya, kesalahan yang akan ditimpa orang itu akan ditimpa kepada ini barang. Ini mana? Kita harus semangat kita dan berani untuk sebuah-sebuah. Kita perlu sebuah-sebuah siapkan hati kita cipta.

Oh,

Ibu Yosefina Sisir, pimpin kita dalam doa.

0: Terima kasih dengan itu, terima kasih suara kita mengulangi negeri. Tetapi kebenaran firman Tuhan terus berbicara dengan Tuhan sebagai kami. Dimana pun kita akan mengatakan ini. Terima kasih Bapak di surga saat ini kasih saya yang mengulangi kepada Tuhan. Lewat persembahan akan kami dipikirkan di hari ini. Tetapi setiap tangan-tangan yang memberikan hati-hati kami yang memberikan sesuatu. Kiranya Tuhan yang kamu kemarin dan berada kami pakai kami. Dan kami datang mengulangi pekerjaan yang berada. Bagi kasih sekarang yang dijemput. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi di hari ini kita membawa kami. Membuatkan kami setiap takutan yang berada. Perpujudan nama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami siap memberikan persoalan. Haleluya.
1: Terima kasih. Kita akan berikan kesempatan sebanyak untuk persembahan kita akan sujud bersama dan dengan Tuhan.

Kegiatan berdoa jamaah, saya mengundang Bapak Nenek Pak Tiana.

0: 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 시간을 Tuhan adalah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah melalui anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang terus lawan kami ini. Sisa inilah kami mengalami Tuhan di Yesus. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami yang kami boleh ada sampai saat ini. Kami mengasuh sungguh Tuhan. Tidak ada masyarakat yang dalam kehidupan kami yang kami lewati hingga saat ini Tuhan. Kami adalah anak-anakmu yang seringkali temukan kesalahan Tuhan. Kami mengasuh sungguh Tuhan. Kesalahan Tuhan yang kami lakukan dari sengaja dan sengaja. Penyelamatan Tuhan dan kelihatan dari perkataan pemikiran Tuhan dan bahkan perbuatan kami Tuhan. Di hadapan kesusahan Tuhan kami mengampuni Bapa. Kami yakin percaya seluruh Tuhan. Bahwa kematian Tuhan yang atas perbuatan dan kecurangan untuk menembus segala dosa-dosa kesalahan kami. Di saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pendengar setia dari Infosatu dimanapun berada di bumi pembukaan saya ini, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami masalah dalam kehidupan keluarga maupun pekerjaan dalam pergumulan Tuhan memberkati. Kami percaya, yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Ketika percaya dalam nama Yesus, ada kuasa, ada kesisat kesembuhan. Sebab kami berjaya dan sungguh bagi manusia mustahil dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang berkumpul dengan bekerja, kesesal dalam keluarga, Tuhan memberkati. Berikan jalan rumah dan terbaik. Berkati setiap hati dan pikiran. Setiap kami Tuhan, setiap kami tidak berharap dan mendapat manusia. Namun kami hanya berharap dan berkati kepada Tuhan Yesus. Tapi berdoa juga Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Kabinet Indonesia sumber kami. Kami mendoakan kita dalam setiap program kegiatan yang diambil, setiap keputusan yang diambil Tuhan. Kerja Tuhan mengucapkan Tuhan untuk bekerja sehingga semuanya itu dihormat dan dihormat bagi nama Tuhan sehingga seluruh bangsa dan negara dapat mengalami sejarah yang berasal dari mana Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk selalu berharap dan hanya mengandalkan kepada Tuhan Yesus dalam situasi dan kondisi siapapun. Tuhan, kami mendoakan untuk bangsa dan negara di mana posisi dan keadaan saat ini, Tuhan. Di mana gempa bumi terjadi kebakaran di mana-mana, Tuhan. Kami percaya sungguh, Tuhan, bahwa semua yang terjadi ini yang secara ini, Tuhan, ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan memberkati para korban jiwa dimanapun berada dan memberkati kuatkan hati dan menunjukkan seluruh kehidupan mereka dengan menunjukkan kehidupan Tuhan dan pengingat tidak memahami apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi dan pribadi. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk kami yang berada di posisi pengkobaran yang ini Tuhan. Kami berdoa untuk memberkati gubernur bersama dengan wakil gubernur bahkan wali kota bupati wakil bupati dan provinsi pengkobaran yang ini Tuhan Yesus memberkati. Berikan hamba-hamba menurut yang takut akan Tuhan. Berikan hamba-hamba menurut yang lebih mengutamakan umat ini Tuhan daripada kepentingan-kepentingan pribadi yang berkaitan. Sebab kami percaya dengan yang sungguh dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin ini akan berdampak kepada kasih seluruh umat Tuhan. Mungkin kami menyewakan kami menyerahkan seluruh pimpin kami di tanah kehormatan di dalam tangan kami Tuhan. Mohon memberkati mereka, kami berikan kita serta luar biasa lagi. Pasti setiap bawaan Tuhan mereka sehingga mereka menjadi fisik-fisik dan menyedar melakukan hal yang aku katakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan untuk RT Fosatu yang hadir saat ini jeliput ibadah kami jemaat di sisi kota Solo. Tuhan memberkati setiap para petugas di saat ini yang hadir, berkat setiap pemakaman mereka, berkat setiap kerja mereka, Tuhan memberkati. Bahkan kami masuk semua petugas saat ini, yang terlibat dalam layanan Tuhan, yang PL, yang sebenarnya yang singkat, yang baik musik, di misia, bahkan nonton yang melayani, membawa seperti Tuhan Yesus memberkati, membawa sesembahan Tuhan Yesus memberkati. Semuanya yang terlibat dalam banyak pribadi kami ini, Tuhan Yesus memberkati, setiap pribadi yang pribadi. Bahkan kami umat-umat yang hadir, sisa ini Tuhan. Mungkin ada yang dalam tinggal kesakitan, ada telinga masalah sesama pribadi, pergumulan-pergumulan yang panjang. Tuhan dengar, Tuhan sudah waktu untuk kasih dan tindakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang pagi hari ini menjalan setiap kehidupan. Kami percaya yang sesungguh, firman Tuhan yang lebih berkati kecil kami dan terangkan jalan kehidupan kami. Semoga kami ganti Tuhan, pada kebanyakan dalam firman, firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah apa sendiri. Dan ketika kami melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan terkenal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak hal yang ingin kami keluarkan, kami berikan kepada Tuhan. Namun kami yang tidak percaya, dalam setiap hati dan pikiran kami, Tuhan ingin kami-Nya. Begitu Tuhan, kami menjadikan seluruh kehidupan kami yang keluarga, semua keluarga kami, masalah sekir kehidupan kami, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami ini, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semua hanya untuk hormat dan kehidupan kami yang memperkenalkan. Bila doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan minta syukur kepada Bapa kami dan juga. Haleluya, amin.
1: Jawa Tuhan, terima kasih. Kemudian kita akan mendengarkan pembukaan ibadah dalam satu minggu sekolah. Saya memandang Bapak Sekretaris Jemaah Bapak Sekretaris Jemaah untuk menyampaikan pembukaan.
2: Baik, Shalom. Izinkan saya atas nama Sekretaris Jemaah untuk dapat menyampaikan pengumuman saya kepada sekalian. Baik, pengumuman yang pertama yaitu pada hari Minggu Senin akan dilaksanakan dua kegiatan ibadah. Yaitu yang pertama doa menasasi murid pada jam 12.00 sampai selesai. Dan pengumuman yang kedua yaitu pada Senin 3 akan dilakukan ibadah di pos Shady GBTCCCC di perumahan Benda atau Pansun Sorong di kilometer 24 pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Selanjutnya pada hari Rabu akan dilaksanakan kunjungan ibadah keluarganya ke keluarga Sisi Madiwi dengan nama Jalan Masyarakat Subang sebelum perempatan untuk nama Komisi Jepang Indonesia. Dan Bapak Ibu cuma yang akan melayani pada hari Kamis tersebut, itu bisa dapat dilihat pada jadwal pembacaan yang telah kami bagikan di grup di Yesus. Dan yang ketiga yaitu pada satu akan dilakukan doa bersama Jemaah di Gedung Gereja pada jam 15.00 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore, dan dilanjutkan dengan latihan musik dan juga pelayanan harapan. Selanjutnya pada hari Minggu setelah selesai ibadah akan diadakan ibadah peninggalan di gereja. Demikian pengumuman ibadah yang saya sampaikan dan dapat saya sampaikan, dan saya senang pribadi pengurus jemaat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh pelayan masyarakat dan sebagai wilayah membawa pilihan penyanyi serta pemain musik serta pembawa pembawa doa dan juga teman-teman persembahan, dan juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu.

Sebelumnya, KPU mohon maaf atas kekurangan pengumuman. Hari Selasa, jadwal sore ada ibadah wali KPK Indonesia, WBI, yang akan dilaksanakan di rumah Ibu Yeni tersebut. Semoga berkah kita sama-sama, wanita wali KPK Indonesia, baik yang muda, tua, semuanya, yang seperti Pak Mimba, kita sama-sama dalam beribadah. Persekutuan wanita Indonesia di hari Selasa. Karena berhubung itu juga libur ya, ibu di Kepulauan Indonesia. Dan berharap semuanya bisa dihadiri dalam kondisi. Demikian, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan memulai ibadah kita pada Jumat. Ibu, mari teman-teman kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan terima perkataan yang berjalan sebelumnya kita akan cuci yang berjalan.

Kebanyakan orang rumahnya dari sekarang sampai ke dalam.

Shalom, shalom, puji nama Tuhan, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Kita baru saja mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi yang berlangsung dari GBI SICC. Dan semoga saja pelayanan firman Tuhan atau firman Tuhan yang ditaburkan untuk kita di pagi hari ini membawa berkat bagi kehidupan kita masing-masing dan menjadi pedoman bagi kita semua di minggu kerja yang baru. Dan kami berharap juga untuk pendengar di mana saja berada untuk setiap minggunya dapat mengikuti ibadah minggu pagi yang kami siarkan secara langsung melalui program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan akhirnya tim siaran langsung yang bertugas pagi hari ini, teknisi lapangan Wimi Laulata Yesilta Barat Ita Riku Maru dan reporter Linda Emberi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, penyiar telanjang dan penanggung jawab kepala RRI Sorong Jerry Muriel Kolsio SPT mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi dari Gereja GBI SICC. Dan kiranya ibadah yang berlangsung dan juga kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama dapat memberikan kekuatan, anugerah, cinta kasih bagi Anda ya, untuk kita senantiasa meninggalkan segala kekhawatiran, datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dan percayalah bahwa kasih-Nya selalu menyertai. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan akhirnya saya juga pamit. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dewobok.

0: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

Sorong @RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menemani Anda di siang hari ini bersama saya Dwi ya, di hari Minggu ya, cuaca cerah. Tapi anginnya bertiup cukup kencang ya. Waduh, ini yang naik motor aja tuh sangat terasa. Kalau agak laju dikit ya, itu udah kayak mau oleng aja nih, anginnya cukup kencang ya. Jadi hati-hati di jalan, pendengar, untuk Anda yang berkendara, terutama yang mengendarai kendaraan roda 2. Dan selamat menikmati hari libur, hari Minggu Anda, pendengar, di hari ini ya, di cuaca yang cerah. Mungkin yang mau jalan-jalan, yang baru pulang gereja juga ya, sambil memonitor siaran program Satu Sorong saat ini di waktu santai Anda.

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Iya, Indonesia kaya kan ragam budayanya dan setiap daerah memiliki ciri khas ya kebudayaan masing-masing, dan ini salah satunya dari Desa Wisata Gegesik Kulon di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ya. Ini bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan sekaligus mengenal budaya tradisional masyarakat setempat. Nah, mungkin Anda yang sempat ke sana ingin singgah ya. Ingin mengetahui budaya di sana, nah Anda bisa pergi ke Desa Wisata Gegesik Kulon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ya. Nah, dan destinasi wisata ini tidak mengandalkan panorama alam. Desa Gegesik Kulon ini menjadi seni dan budaya sebagai daya tarik utamanya. Nah, masyarakat setempat terdiri dari seniman, pengrajin, wirausaha, dan petani yang ikut menjaga berbagai tradisi secara turun-temurun. Dan desa ini juga dikenal dengan beragam kesenian dan kerajinan seperti wayang kulit, rampak kendang, tari topeng lima wanda ukiran kayu, suging wayang ukiran topeng, kriya kendang hingga lukisan kaca ya, banyak ya. Nah, dan Gegesik Kulon bahkan masuk dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 pendengar. Dan ini di mana daya tarik wisata Desa Gegesik Kulon ini ya pendengar, ini salah satunya belajar mengukir kayu jati ya. Dan wisatawan ini dikatakan dapat mengikuti wisata edukasi dengan mengenal proses pembuatan kerajinan ukiran kayu jati. Jadi pengunjung ini tidak hanya bisa melihat hasil karya para pengrajin aja ya, tetapi juga bisa nih mempelajari proses mengukir kayu di sana ya. Anda ingin mencobanya? Nah, bisa nih. Aktivitas ini cocok ya bagi Anda wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman langsung sekaligus juga mengenal salah satu kerajinan khas Gegesik Kulon. Dan juga Anda bisa melihat pembuatan wayang kulit Tatah Sungging. Jadi ini menjadi salah satu kesenian yang terus dilestarikan juga ya oleh masyarakat Gegesik Kulon, di mana ini wisatawan dikatakan dapat melihat proses pembuatan wayang kulit secara langsung dari para pengrajin. Jadi proses tersebut mulai dari pengolahan kulit kerbau, penatahan hingga penyunggingan atau pewarnaan wayang. Nah, jadi lebih seru ya. Jadi para pengrajin juga mengajarkan keterampilan tersebut kepada murid dan pengunjung sebagai bagian dari upaya menjaga kelangsungan seni tradisional tentunya. Dan ada juga ya bisa menginap di homestay bernuansa tradisional juga. Nah, ini menjadi pengalaman yang seru juga ya, bisa menginap di homestay yang tradisional. Ini homestay tersebut memiliki arsitektur tradisional dengan material kayu jati dan bentuk rumah khas Jawa tempo dulu gitu. Jadi di mana tarif yang tercantum ya berada di kisaran Rp150.000 hingga Rp200.000 per malam, tetapi harga dapat berubah sehingga Anda ya wisatawan sebaiknya melakukan konfirmasi sebelum menginap ya. Dan menginap di homestay ini juga dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana desa secara lebih dekat, bukan sekedar datang dan pulang pada hari yang sama. Kayaknya agak kurang ya. Kurang berasa gitu ya berwisatanya. Dan juga bisa menyaksikan pertunjukan rampak kendang nih teman pendengar ya, menjadi salah satu kesenian musik tradisional yang dapat dinikmati wisatawan di Desa Gegesik Kulon. Nah, penunjuk ini melibatkan anak-anak hingga orang dewasa yang memainkan kendang secara bersama-sama. Jadi pementasan rampak kendang ini juga dapat menjadi bentuk penyambutan bagi wisatawan yang berkunjung. Jadi pengunjung ini dikatakan bahkan dapat melihat proses latihan para pemain sebelum pertunjukan berlangsung ya. Jadi
Dan juga Anda bisa main di alun-alun Gegesik. Nah, ini dia ya aktivitas berbagai aktivitas budaya, dan dapat juga melanjutkan perjalanan ke alun-alun Gegesik. Jadi kawasan ini nih menjadi salah satu pusat keramaian desa juga ya pendengar. Wisatawan yang datang bersama keluarga dapat mencoba berbagai atraksi di sana, seperti wahana anak ya, sisingan atau sisingan Depok yang dimainkan pemuda desa, serta odong-odong juga ada untuk anak-anak ya. Ya, itulah suasana alun-alun, biasanya semakin ramai pada sore hari ya, seperti ya suasana di mana-mana sih pada sore hari ini mulai ramai hingga malam karena banyak pedagang yang berjualan. Keramaian juga dapat lebih terasa pada hari Minggu. Gitu. Oke, itulah ya pendengar, untuk Anda yang ingin mempunyai pengalaman wisata budaya, salah satunya di Desa Gegesik Kulon Cirebon.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Iya, benar. Kita jalan-jalan ke luar negeri, di mana ini ya, ke Yunani ya. Setiap tahun pada malam bulan purnama, Kementerian Kebudayaan Yunani membuka lebih dari 100 situs arkeologi, monumen dan museum. Ini mengizinkan pengunjung masuk secara gratis ya. Nah, dan tahun ini acara tersebut itu jatuh pada hari Jumat ya, 28 Agustus, di mana program ini mencakup berbagai acara budaya di 61 situs arkeologi, monumen dan museum. Sementara 65 lokasi lainnya juga akan tetap terbuka bagi pengunjung dengan akses gratis mulai sekitar pukul 19.30 ya, atau 20.00 hingga 23.00 sampai atau 24.00 waktu setempat. Tidak hanya terbatas pada malam bulan purnama itu saja. Jadi perayaan tahun ini juga menghadirkan berbagai acara pada tanggal 26, 27, 29 dan 30 Agustus. Nah, ini ada konser, pertunjukan teater, pemerintahan tari, pameran dan tour dengan pemandu. Ini merupakan bagian dari program yang kaya dan beragam ya. Nah, tahun ini menjadi momen tahun ke-27 penyelenggaraannya secara berturut-turut. Perayaan bulan purnama bulan Agustus ini menyatukan berbagai situs arkeologi, museum dan monumen di seluruh Yunani dalam sebuah perayaan budaya akbar ya. Dari

126 situs, beberapa di antaranya ini adalah beberapa atraksi yang paling banyak dikunjungi di Yunani. Salah satunya Delphi, sebuah tempat suci dan kota di Gunung Parnassus, tempat dunia kuno melakukan perjalanan untuk meminta firman Oracle. Ya, Oracle tentang perang gitu ya, koloni dan pernikahan. Jadi pada tanggal 28 Agustus masuk ke situs hingga teras kuil Apollo itu gratis mulai pukul 19.30 sampai 20.00 hingga tengah malam ya waktu setempat. Jadi di Peloponnes, barat Yunani, Olimpia kuno, tempat kelahiran Olimpiade, juga bisa dimasuki secara gratis dan nikmati juga, ini bisa nikmati tur berpemandu oleh para arkeolog antara pukul 20.00 hingga tengah malam waktu setempat. Jika Anda menuju Sparta, bisa kunjungi kota hantu abad pertengahan Mistras yang akan dibuka ya mulai pukul 20.00 hingga tengah malam dengan acara musik. Wah. Jadi banyak acara di sana ya. Di Athena, Museum Akropolis tetap buka terus menerus dari pukul 9 hingga tengah malam waktu setempat. Anda juga dapat menikmati masuk gratis ke pameran sementara inspirasi gitu ya. Seni Yunani kuno di Italia yang berlangsung hingga 30 Agustus. Itulah ya pendengar penyelenggaraan situs ya, ratusan situs yang dibuka secara gratis di Yunani.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Iya, dan selamat siang pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya siang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan obrolan budaya.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Dari Sorong Tong, jumpa lagi di obrolan budaya RRI Net di edisi hari ini. Dimana hari ini kita akan ngobrol banyak mengenai lestarikan budaya dan kreativitas batik khas suku Moi. Bersama saya Danusya, dan saya juga Tara sendiri. Saya ditemani sama Mace yang manis sekali.
1: Bisa manis itu gula apa ya?
0: Mace Mia Rumainu.
1: Okay. Selamat malam Pak C, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat. Mudah-mudahan dong yang nonton juga kabar baik,
1: ya,
0: sehat
1: ya. Sekali. Jadi malam ini kita akan terus ada dalam acara obrolan budaya. Jadi semua pemirsa pendengar, okay, standby sudah apa ya? Karena kita tuh bukan tuh yang nanti bahas tuh Pak C Danu.
0: Yo.
1: Karena ada ketua pakar-pakar yang
0: tamu itu, juga yang sudah ada di sini yang nanti ya, ngobrol-ngobrol dan tahun 2 juga.
1: Okay, itu dia.
0: Apalagi dengan tongpu topik yang tentu saja sayang sekali nih kalau pemirsa lewatkan dan tidak ikuti dari awal. Tolong langsung perkenalkan Kak Pak Tompu, narasumber yang sudah duduk dan torong di sini Kak.
1: Ya bisa Pak Ci. Nah, langsung saja.
0: Yang pertama ini ada Bapak Hamasa Grim ST, beliau adalah dari Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara. Terus juga beliau ini merupakan Sekjen Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong.
1: Lanjut.
0: Ada juga Tumpu Bapak Satu, Bapak Mika Duit. Beliau ini adalah Ketua Harian Dewan Kesenian Kota Sorong. Bapak berdua, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bisa dipakai mic-nya?
1: Ya, Pak Hama silakan.
0: Iya. Nah, itu dia pemirsa Tompu tamu di malam hari ini.
1: Tompu tamu
0: narasumber di malam hari ini.
1: Bincang-bincang ke Tompu bicara tentang budaya yang ada di Sorong Raya ini kan, Pak.
0: Tapi ngomong-ngomong tadi juga Tompu lihat Tompu penyanyi dan kakak pemain keyboard tadi.
1: Oke, penyanyi yang tidak asing lagi di acara obrolan budaya, tapi juga nih di Indosiar pun pernah menyanyi. Dan,
0: mantap sekali. Tadi Tompu lihat penampilan dari Delila
1: Kombado dengan pemain keyboardnya siapa? Teri Asmuruf kah?
0: Teri Asmuruf.
1: Oke.
0: Nah, nanti Tompu masih lihat Tompu punya penampilan lagi. Nah, terus mau Mia?
1: Oke, langsung saja kita mau bicara dulu apa dengan Bapak atau Tumpu Saudara Kekasih ini, Hama ya, Hama Sagrim ST, kaitan dengan ya, beliau selaku Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara tetapi sebagai Sekjen Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong. Seperti apa nih yang dom bilang bahasa-bahasa tinggi kah, bahasa ini yang terkafir ini, budaya-budaya atau bagaimana ada dalam merangkulnya ini, berapa banyak ini ada, mau bilang ya, seni-seni yang ada di Sorong Raya ini.
2: Baik, ini kita bicara budaya ini. Budaya ini cakupannya luas, budi dan daya. Di budi itu bicara soal inteligensi manusia, daya ini kan kemampuan mencipta, karya dan karsa itu. Nah, topik kita hari ini bicara pelestarian dan kreativitas ya.
1: Iya, betul.
2: Saya lebih cenderung kita bicara fokus ke kreativitas karena budaya kita arahnya ke batik.
1: Iya.
2: Batik Moi. Jadi Moi ini kan batiknya belum muncul. Tapi itu nanti kita bicara sebentar. Jadi bicara soal budaya ini. Budaya ini kan ada 7 unsur. Setiap suku di seluruh dunia memiliki budaya. Dia ada punya bahasa, religinya, sistem politik tradisionalnya, sistem pengetahuan tradisional ya.
1: Yeah.
2: Itu ada teknologi tradisionalnya. Ada 7 unsur budaya. Jadi semua suku-suku di seluruh dunia memiliki itu. Nah, itu sudah disepakati oleh para ilmuwan terdahulu. Nah, kita bicara budaya di Papua, khusus di Sorong. Budaya itu ada, namun tidak terdata dengan baik. Contoh kasus saja, bahasa lokal khusus untuk Malam Moi ini tidak di-cover dengan baik dalam muatan lokal, pendidikan lokal ini kan tidak masuk. Selain dari itu, keterampilan-keterampilan tradisional ini kan 7 unsur budaya ini.
1: Yeah.
2: Budaya terbentuk dari 7 unsur itu. Ini kan belum sama sekali. Ini hal yang menjadi pekerjaan besar. Karena saya terus terang, saya iri hati dengan teman-teman di luar. Ketika berjumpa dengan teman-teman dari, jangankan Jogja dengan Bali, yang lain di luar dari itu. Kalau Jogja dengan Bali, kita sudah bicara soal anatomi budaya di Indonesia ada di Bali dan Jogja. Dan filosofi paling tinggi yang termaktum di dalam negara Indonesia itu diambil dari Jogja itu. Misalnya Tuturi Handayani, Bhinneka Tunggal Ika, ini kan simbol-simbol keraton Jogja yang ditransfer menjadi simbol negara. Nah, ini menjadi landasan ketika founding father Soekarno mendirikan negara ini, kan dia bicara soal budaya ini. Jadi Trisakti, ini tiga kekuatan penuh, bicara budaya, bicara ekonomi, bicara nasional. Dia harus berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kita kembali lagi ke Sorong. Sorong ini dia punya suku ada, suku Moi. Kita semua yang di luar dari Moi ini, kita mengerti dan kita tahu ada suku yang ada di sini. Nah, ini peran pemerintah, harus mereka melihat itu. Julukan Sorong kota bersama. Inti dari sebutan kota bersama ini apa? Ini kan arahnya ke sosial, kehidupan. Tetapi sosial budaya, budaya dia jatuh.
1: Iya.
2: Tidak terlihat. Budaya sama sekali tidak terasa. Jangan kita anggap bahwa budaya ini biasa-biasa. Tidak, budaya ini dia akan membantu dalam mengcover kita punya nilai. Yang berikut, bisa bicara soal ekonomi, budaya dia akan menjadi track.
1: Yeah.
2: Dia mengangkat ekonomi, tergantung manajemen dan perhatian pemerintah. Potensinya ada, kebijakannya bagaimana? Saya pernah waktu kami kegiatan Dewan Kesenian, Dewan Kesenian Kota Sorong ini pun vakum berapa tahun itu tidak jalan. Saya baru bergabung 2020. Saya coba untuk dorong, ayo kita kasih hidup itu Dewan Kesenian Kota Sorong. Sanggar-sanggar nih mau bikin apa kalau tidak ada dewan yang berusaha menyuarakan semua nilai-nilai budaya di Kota Sorong nih. Dewan Kesenian harus hadir. Kita bentuk itu, dilantik Dewan Kesenian. Gebrakan pertama kita lakukan pagelaran seni budaya Nusantara di halaman balai kota Sorong ini, di lapangan Apel itu. Itu kita gelar itu, semua seni budaya seni Nusantara kita gelar
1: itu.
2: Setelah itu bentuk tim, ayo kita bikin data pokok budaya yang ada di kota Sorong. Nah, kebetulan Pak Mika Duit dengan teman-teman kerjakan itu, dan kita sudah dapat sertifikat dari menteri karena kita kerjakan itu. Jadi kita tidak bisa bicara soal pelestarian budaya. Sekarang pertanyaan saya, budaya mana kita lestarikan? Belum ada yang mendata budaya di Kota Sorong yang baik, belum terinventarisir yang baik. Dinas Kebudayaan tidak punya data. Kita bisa lihat saja di internet, di mana data-data budaya di Kota Sorong. Data pokok budaya harus ada. Setelah ada, baru kita bicarakan, mana-mana yang kita dahulukan. Kita bicarakan itu. Kita tidak bisa semena-mena, paksakan pemerintah, ayo ini batik harus dijalankan, noken harus jalan, arsitektur Moi harus jalan, bahasa harus jalan. Tidak bisa begitu. Harus ada festival, seminar atau festival dilakukan berdasarkan kajian. Data-data dihimpun dulu.
1: Iya, artinya bahwa saudara sudah punya kah data-datanya?
2: Saya kalau mau dibilang, saya peneliti murni, saya banyak meneliti.
1: Iya.
2: Saya habiskan waktu separuh dari saya punya kehidupan meneliti saja. Sampai hari ini, sudah 40 lebih buku yang saya sudah terbitkan. Nah, itu kebanyakan terkait dengan budaya.
1: Ya, jadi maksudnya yang tercover sekarang ini berapa banyak untuk di Sorong Raya sendiri ini? Berapa suku yang sudah, ya, saudara Hama rangkul ini atau dalam programnya ini?
2: Kalau di Sorong Raya ini, Maibrat, Sawiat, Tehit, Moi, hanya masuk dalam penelitian-penelitian saya. bahkan perbatasan Tamrau. Sedangkan budaya religi, saya malah hampir keseluruhan Papua saya jalan. Religi, jadi kepercayaan-kepercayaan tradisional tuh. Itu maka saya, buku saya 2010 yang terbit itu kan History of God in Tribal Religions. Jadi kisah Tuhan dalam agama suku. Saya coba untuk menyampaikan bahwa secara tradisi itu ada kepercayaan. Ini juga bagian dari budaya. Tujuh unsur budaya tadi saya utarakan tadi itu.
1: Oke, kita kembali ke topik kita, Kak Fai.
0: Ya.
1: Oke.
0: Nah, jadi, tadi memang yang Kakak Hama jelaskan ya, ini menjadi prolog ya, atau ya bisa Tom bilang juga strategi awal bagaimana kemudian budaya-budaya ini juga bisa dikumpul menjadi satu karena memang sangat spesifik ya. Apalagi kalau malam ini juga Tom bicara mengenai batik. Karena tentu saja Tom tahu batik di Papua ini bermacam-macam ya, Kakak Hama, bermacam-macam. Pasti dia punya corak juga tentu saja juga berbeda-beda. Depu corak juga bermacam-macam. Nah, dari situ saja memang butuh kajian lagi untuk melihat perbedaan-perbedaannya tuh.
2: Jadi begini, saya tambahkan. Khusus untuk batik, bukan saja batik, semua terkait dengan etnisitas, entitas, sekali tarik saja nilainya beda.
0: Nah, itu dia.
2: Cari saja, batik itu putaran sedikit saja itu ceritanya beda-beda.
1: Ada apa namanya?
2: Filosofi.
1: Filosofi.
2: Menggambarkan nilai. Tidak mungkin saya orang dari Maibrat membuat batik Malamoin. Saya rasa itu berat untuk saya. Karena nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di suku Malamoi, suku Moi ini kan beberapa suku. Ini kan saya tidak paham. Begitu. Kita butuh bersekolah bersama mereka dulu. Tenggelam di dalam nilai-nilainya. Saya paham dulu baru saya bisa kerjakan batiknya. Karena bicara soal nilai ini.
0: Nah, kira-kira ada nilai-nilai apa saja lagi, ada filosofi-filosofi apa saja lagi yang terdapat dalam berbagai macam corak batik yang ada di tanah Papua ini. Mami Atong masih akan bahas lebih banyak lagi.
1: Lebih banyak lagi
0: sama Tong narasumber. Kita jeda dulu sejenak. Tong lihat lagi penampilan dari Tumpu artis.
1: Tumpu Adi Dilila
0: Sama Tumpu pemain keyboard. Ada Terry Asmuruf dengan lagu Pau Maladum.

0: Iya, kembali lagi dalam obrolan budaya RRI Sorong. Oke, Pak Cedano, bagaimana? Tuh kembali lagi, kakak Hama atau saudara Hama, mari kita mau bincang-bincang kembali lagi, dan kita juga mau tahu ini berapa corak batik di suku-suku yang ada di Sorong Raya ini.
1: Atau mungkin kakak Hama juga bisa menjelaskan mengenai depo perbedaan-perbedaan. Tadi di sesi yang awal kan tadi Tongsu singgung juga tentang berbagai filosofinya ini kakak Hama. Nah mungkin bisa dijelaskan mengenai corak dan berbagai filosofi yang terkandung pada berbagai macam batik yang ada di tanah Papua ini kakak Hama, silakan.
2: Baik, ini kita bicara filosofi berarti bicara mother of science. Jadi bicara soal pengetahuan dari semua ilmu. Mm-hmm. Batik ini dia alirannya kan mengisi tentang filosofi, filsafat itu. Nah, jadi aliran batik di seluruh Papua misalnya, kalau kita bicara keseluruhan Papua berarti itu disesuaikan dengan suku-suku yang ada di seluruh Papua. Dan khusus untuk batik, saya belum melakukan kajian khusus terkait dengan aliran batik. Tapi kalau untuk wilayah Sorong, Maibrat malah saya yang bikin. Hmm. Saya lagi siapkan rapor batik Maibrat. Karena sebelum di launching, ini harus hak patennya keluar dulu.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita presentasikan filosofinya itu. Nah, sedangkan Moi, kita lagi lakukan pendataan, namun yang sudah data masuk ke Dewan Kesenian Kota Sorong ini seni budaya. Sedangkan untuk kelompok yang pembatik belum masuk. Kalau kembali untuk bagaimana aliran batik ya, pertanyaan tadi ya, aliran batik, filosofi, nah itu kembali lagi. Kehidupan secara suku, ini kan ada istilah-istilah, penggambaran, filosofi, simbol. Ini yang biasa dipakai di dalam batik. Nah, contoh seperti batik Papua cenderung dengan Tifa karena ini kebesaran kita bersama.
1: Tifa, cendrawasih.
2: Cendrawasih juga kan simbol ini burung yang sangat unik, eksotis. Itu simbol kepapuan secara umum ya. Ah, kalau kembali ke Moi, Moi ini apa yang unggul? Ini yang menjadi patokan akan diambil untuk simbol-simbol dalam batik. Karena batik itu dia menjelaskan tentang identitas setempat.
0: Iya.
2: Gitu. Karena alirannya itu isinya menceritakan tentang nilai itu. Jadi batik di Moi, ya Moi secara kesinambungannya, kulturnya, budaya sosial. Nah, ini mulai dari perkawinan ini kan sama, terintegrasi dengan Sawiat, Imian, Kehit, Maibrat, sampai ke wilayah Karon, masuk ke daerah apa Tamrau. Nah, namun ada yang tidak sama. Pengetahuan suku di Moi terkait dengan kepercayaan misalnya, kepercayaan. Ini beda dengan masyarakat di Maibrat atau di Sorong Selatan. Nah, kehidupan juga misalnya burung kakatua putih bagi orang Moi itu simbol apa? Ini bisa masuk dalam aliran batik. Bagi orang di Maibrat apa simbol itu? Burung kakatua putih dia sebagai apa? Secara tradisi dulu perang homi itu kan masyarakat ketika lari ya harus sembunyi tempat-tempat tersembunyi musuh yang datang ini kakak tua ini misalnya malam dia akan bersuara. Nah, simbol ini sebagai penyelamat.
1: Oke.
2: Dipakai di dalam batik. Nah, ketika orang memakai itu, wah dia ini penyelamat. Nah, aliran seperti gitu, aliran dalam batik ini kan dipisahkan lagi. Kalau di Jogja kita lihat kan ada standar ningrat, ada yang rakyatan, batik masyarakat. Ada yang ningrat. Ningrat itu sudah orang-orang deretan di atas. Nah, itu pun ada di kita. Itu diklasifikasi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan mereka ini.
1: Oke.
2: Okay. Nah, aliran dibentuk dengan simbol, misalnya bunga swastika di Jogja ya. Mm-hmm. Swastika ini kan simbol dari seorang gadis. Itu hubungan langsung dengan Nyi Roro Kidul itu.
1: Oke.
2: Okay. Ini wanita yang sebagai penyelamat kepada Jogja. Nah, kita di Moi ini apa? Mm-hmm.
0: Iya.
2: Harus dia muncul di situ. Nah, ketika itu muncul, akan dipakai. Misalnya pejabat-pejabat orang Moi, misalnya bupati, dia harus gunakan, kenakan batik begitu. Batik,
0: iya.
1: Jadi ada depu historis,
0: iya,
1: depu kebanggaan juga.
0: Historis. Ya. Jadi dengan mengenakan batiknya sudah tahu, oh ini.
1: Ya, itu dia.
2: Orang langsung bedakan, dia ini, oh ya, ini pejabat.
1: Oke. Oke, mungkin Bapak Mika juga mau tambahkan dari apa yang dijelaskan tadi.
3: Ya. Saya mau tambahkan batik Moi. Berapa bulan lalu saya adakan dialog pembahasan motif Moi di kilometer 13 gedung khusus Malam Moi punya itu.
1: Iya.
3: Dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Saya diundang ikut itu. Bahkan ada festival yang dilaksanakan hari itu juga.
1: Mm-hmm.
3: Saya melihat yang dipresentasikan itu saat itu memang masih dalam bentuk ke desain, tapi belum dimunculkan dalam bentuk ke ini belum.
1: Oh gitu.
0: Oh baru desain.
3: Sedangkan gitu, ya? Ada dari Sanggar Kelabara Raya, Kelabara Raya yang dipimpin oleh Bapak Frans Yadantrar, saat itu dia ada presentasikan yang sudah jadi, motif yang sudah jadi. Alatnya itu dipesan dari Jogja.
1: Oh.
3: Alat batiknya itu. Jadi langsung di
1: macam. Tapi yang spesifik dari batik Moi itu tadi yang seperti Bapak Mika lihat, yang membedakan juga dengan batik-batik lainnya di suku-suku di Papua, itu apa Bapak Mika?
3: Dan mereka munculkan di situ kaitan dengan alat penokok sagu itu.
1: Oh, alat penokok sagu ya.
0: Iya.
3: Yang penokok itu.
0: Iya.
3: Sudah munculkan di situ, kemudian ada motif-motif lain juga yang munculkan. Jadi itu masih cara umum seperti itu. Kemudian ada motif yang waktu itu dipresentasikan, ada yang mirip dengan Maibrat juga. Ada yang mirip dengan Maibrat juga. Ini kalau ada papan kita bisa
0: bisa gambar ya, bisa ya.
3: Karena kita cerita seperti ini kan.
1: Iya. Tapi kurang lebih dia punya perbedaan yang spesifik dengan batik-batik lain. Yang paling kuat salah satu simbolnya yang penokok sagu itu tadi yang tadi Bapak bilang ya.
3: Ya. Mereka sudah, malah ada batik yang sudah jadi. Mereka sudah cetak, sudah jadi.
1: Nah,
3: jadi itu
0: gitu.
3: Itu yang kalau kita lihat secara keseluruhan, setiap penampilan pada saat pentas tari, itu motif-motif itu di tangan kiri, kanan, kaki, semua badan penuh dengan motif. Kita sebagai juri juga biasa tanya, ini motif-motif ini dimunculkan begini, oke, bagus sudah, tapi tahu artinya ke tidak?
1: Nah itu dia, karena biasanya kan ya. Biasanya kan tong kalau lihat ada acara-acara tari, atau kalau pemirsa juga pernah ke Papua, atau mungkin ada yang pernah nonton lihat di mana begitu, kan seringkali ada lukisan-lukisan di tubuh,
0: ukir-ukir
1: tubuh, para penari muka, gitu ya, kan. Kaki. Nah pasti jadi pertanyaan juga, itu apa? Apakah itu hanya sekedar?
0: Ukir-ukir saja kan, gambar-gambar saja kan.
1: Tapi dia pun maksud apa begitu? Mungkin Bapak Mika bisa.
3: Jadi ini yang sekarang jadi suatu masalah lagi. Dalam arti bahwa ini perlu di dalam bentuk semacam seminar begitu, supaya dibahas satu persatu. Karena kita munculkan motif, kita harus tahu artinya. Contoh macam di Maibrat itu ada noken, saya tidak bawa tadi. Itu kalau saya bawa, kita bisa lihat motifnya. Itu pernah di Jayapura. Kita bahas, teman-teman dari Batak, teman-teman dari Toraja, mereka juga komplain. Komplain karena motifnya sama. Sama dengan Toraja punya, Batak sama dengan Maibrat. Kita komplain, akhirnya saya bawa noken itu. Saya bilang, lihat noken ini, motif yang ada di noken ini, itu dianyam oleh seorang mama yang buta huruf. Tidak tahu baca. Dari mana dia mau tiru itu?
0: Iya,
3: dia
1: betul, mau, betul, iya. Betul.
3: Ini dari ini murni. Hanya murni, tidak ditiru. Itu jadi bukti. Akhirnya melihat, oh betul. Jadi Batak punya, Toraja punya, juga sama dengan Maibrat punya. Mm-hmm. Tapi masing-masing artinya beda-beda. Mm-hmm. Jadi kita Maibrat itu kalau dulu peran Honggi, di Tanah Moe ini ada tempat yang ada nama Mala-Mala.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi Malanu, mm-hmm. Malasilen, Maladohok. Mm-hmm. Mala itu artinya tempat pertahanan. Jadi di waktu itu peran suku itu, perempuan, anak kecil, orang tua semua diselamatkan di situ. Mm-hmm. Laki-laki pegang tombak parang jaga di keliling gunung itu. Jadi yang namanya Mala itu tempat pertahanan. Mm-hmm. Kata Mala ini juga kita di Maibrat, di Sawiat sana juga
0: pakai kata itu ya?
3: Pakai kata Mala itu. Ya.
0: Tapi Bapak Mika, kita kembali ke Batik Moe tadi. Jadi yang Bapak lihat dalam apa pentas budaya waktu itu satu motif saja yang kayak tadi untuk ke Mangkul Sagu itu saja kah? Baru satu itu saja kah?
3: Ada motif-motif lain juga. Ada yang sama dengan Maibrat punya itu yang saya menjelaskan ini. Hmm. Tapi arti-arti itu yang menurut suku Moe artinya apa? Uh-huh. Kalau kita di Maibrat itu kalau orang datang serang di Mala itu, tempat pertahanan itu, mm-hmm. semua ada di atas. Dengar di bawah ada empat bunyi. Mm-hmm. Satu, dua, tiga, empat. Terus ujung paran itu, kulit kayu itu dipindahkan. Jadi bekas itu ada di batang kayu itu tinggal di situ. Mm-hmm. Mereka pagi-pagi turun periksa pohon-pohon di bawah itu. Itu ada tanda, lihat begini bentuk empat persegi, berarti itu menandakan bahwa dua kemungkinan, segera pindah dari tempat itu karena ada yang mau datang serang, mm-hmm. oh, atau begitu. Kamu lebih berhati-hati lagi karena ada yang mau datang lagi.
0: Pak, jadi ada tanda-tanda alam kah itu apa ya?
3: Jadi
0: Bapak Amika,
3: itu artinya itu.
1: Oke. Okay.
3: Itu dengan bahasa Sawa itu dikatakan bahwa itu kedak, amannya kedak. Tapi saya tidak tahu Batak punya artinya apa, sama motifnya, mm-hmm. sama, mm-hmm. raja juga sama. Nah itu.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Jadi arti dari motif-motif ini masing-masing suku itu beda-beda. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Nah Bapak Mika sendiri ini kan juga sebagai Ketua Harian Dewan Kesenian Kota Sorong kan, seperti yang tadi juga telah dijelaskan. Nah sejauh ini juga sudah berapa banyak ini sanggar-sanggar yang kemudian coba mulai fokus melirik batik begitu. Mulai fokus untuk membuat batik ini menjadi salah satu kekhasan yang harus terus disebarluaskan begitu.
0: Terus iya, namanya di budaya.
1: Tapi nanti baru dijawab. Nanti baru dijawab karena kita jeda lagi dulu sejenak. Nanti kita balik lagi masih di Obrolan Budaya RRI Net.
4: RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online,

0: Mia Rumainom.
1: Mia Rumainom. Tolong lanjut lagi.
0: Oke. Okay.
1: Mengenai topik pembahasan tadi yang sudah banyak sekali dijelaskan tentang berbagai macam corak batik, dapu cerita, dapu filosofi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita juga berbicara mengenai sanggar-sanggar yang ada di Kota Sorong. Nah, ini Bapak Mika Duit juga sebagai ketua harian Sanggar Kesenian di Kota Sorong. Mungkin bisa menginformasikan mengenai sebenarnya ada berapa banyak sanggar, kemudian sanggar-sanggar ini fokus nya juga ke mana saat ini, apakah lebih fokus ke tarian atau sudah mulai fokus juga untuk bisa dalam tanda petik mengkampanyekan soal batik itu juga sendiri begitu, Pak Mika, silakan.
2: Baik, terima kasih. Sanggar-sanggar seni di kota ini lihat secara keseluruhan itu hampir mendekati 20 sanggar.
0: 20 sanggar ya.
2: Lebih dari 20 sanggar ini yang aktif cuma berapa saja.
1: Dari 20 yang aktif tidak terlalu banyak ya.
2: Tidak terlalu banyak. Sekitar 7 yang aktif dalam hal ini memenuhi syarat, yaitu memiliki dasar hukum. Sedangkan yang lain sementara ini masih upayakan untuk harus memiliki dasar hukum itu. Nah, sedangkan grup juga cukup banyak. Nah, jadi di kota ini memang banyak sekali.
3: Ada 100 lebih.
1: Sebenarnya ada sekitar 100 lebih juga ya.
2: Ya, 100 lebih banyak, hanya itu.
1: Tapi kalau fokusnya sendiri, Bapak Mika, apakah memang lebih saat-saat ini fokus lebih ke tari begitu? Ya. Atau juga selain tari, ke batik juga begitu?
2: Sanggar-sanggar itu ada yang fokus ke tari kreasi, termasuk Yospan. Ada yang fokus ke situ, ada yang fokus ke tari-tari tradisional, kemudian masuk ke batik ini hanya berapa saja yang sudah mulai ancang-ancang ke situ, seperti yang saya katakan tadi, Sanggar Kalabara Raya itu dia sudah mulai dengan batik.
1: Oke.
2: Okay. Dia sudah mulai.
3: Ini saya tambahkan ini untuk sanggar-sanggar di Kota Sorong ini. Jumlahnya ada 20, itu menurut data terakhir yang kita bikin pagelaran Festival Seni Budaya Nusantara. Nah, namun yang punya badan hukum ada 7. Yang lain itu menjadi program dari Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong. Kita mau mendorong mereka, kita akan bantu mendorong. Namun kami tidak bisa langsung datangi mereka, tapi dari Dewan Kesenian kita ada bangun web blog site ya, web blog itu. Jadi di situ ada kolom mendaftar. Nah, masing-masing sanggar yang belum daftarkan diri mereka akan daftar. Jadi kita akan lihat ya data sanggar sekian ini, yang mana yang belum punya badan hukum itu yang nanti akan menjadi prioritas dan tanggung jawab dari Dewan Kesenian
1: Tanah Papua. Dan tentu saja akan dibantu
3: harus dari Dewan didorong Kesenian. Dewan Kesenian ini dia bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan Kota, tentunya begitu. Jadi untuk pengembangan sanggar batik atau sanggar tari, sanggar seni suara ya, dan lain-lain, ini juga program yang sudah dicanangkan oleh Dewan Kesenian Kota Sorong.
1: Okay.
3: Nah, itu menjadi tanggung jawab semua. Begitu. Hanya karena kita baru memulai, nah, Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong ini kan kita baru memulai dengan pendataan. Harus didata dulu, kita punya data lengkap, baru kita bisa punya apa, catatan-catatan, oh ya, kekurangan-kekurangan apa, persoalan-persoalan apa, kita harus punya catatan itu.
1: Apalagi dimulai dengan adanya COVID-19 ini.
3: Itu jadi masalah juga.
2: Gitu. Itu yang membuat sementara ini.
3: Nah, ditambah lagi Dewan Kesenian dia belum punya tempat representatif.
1: Ya.
3: Dia harus konsentrasi untuk mulai mengcover ini semua. Itu mendata. Dia.
0: Artinya bahwa Kakak Hama mau komentar, mau minta kepada Dewan apa? Dinas Budaya ya Kota Sorong untuk bagaimana supaya ada satu tempat yang khusus ya, supaya Dewan Kesenian Kota Sorong ini bisa lebih berkarya lagi. Dan, tapi untuk Kakak Hama sendiri selaku ini ya

0: Sekjen Dewan Kesenian Kota Sorong ini, upaya-upaya apa juga yang dilakukan untuk supaya bisa mengcover ini, ketemu saudara-saudara dari Malamoi dalam sudah adanya batik Moi yang ada ini. Mungkin apa saja yang sudah bisa dilakukan atau Kakak Hama
1: atau
0: sampaikan ke sanggar ini
1: Malamoi. Apa juga yang dipersiapkan begitu, yang perlu diperhatikan supaya memang batik yang ada, terutama juga khususnya batik Moi ini, bisa menjadi batik yang
0: diakui, Kak,
1: diakui gitu ya. Simbolnya kuat dan seterusnya nih, Kakak Hama.
2: Ya baik, dari Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong kita punya program untuk itu. Jadi untuk batik ini apresiasi tersendiri, karena sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan dan tidak didorong oleh pemerintah, tapi ini inisiatif sendiri oleh kelompok tertentu yang mau membangun sanggar ini. Saya percaya bahwa sanggar mereka bikin sendiri ini.
0: Iya.
2: Ini mereka bikin sendiri dengan anggaran sendiri, inisiatif sendiri. Karena apa? Ini keterpanggilan, rasa memiliki. Jadi kita lepas dulu untuk pemikiran bisnis. Terkait dengan bisnis atau mereka mau jual atau pasarkan itu nanti dulu. Tapi ini satu nilai yang benar-benar yang sedang dikerjakan. Nah, kami dari Dewan Kesenian ini kan pada prinsipnya kita tetap membantu mereka. Nah, yang berikut untuk batik ini kan terkait dengan hak cipta. Hak cipta ini kan hak intelektual. Dia harus punya hak paten, dia mendapatkan izin.
0: Iya.
2: Nah, ini sebelum mendeklarasikan atau pamerkan, ketakutan saya adalah ketika dipamerkan atau dieksposkan, apalagi belum punya hak cipta, pasti diambil oleh orang. Orang lain bisa pakai. Nah, ketika orang lain pakai, kita mau ribut nggak bisa. Nah, kita lihat contoh saja. Indonesia ribut dengan Malaysia terkait dengan batik juga.
1: Iya.
2: Malaysia mengambil batik dari Indonesia. Indonesia ribut, oh, enggak bisa, tidak bikin paten. Nah, jadi batik ini nanti ada tahapan-tahapan. Jadi sang kreator ini yang menginovasi, dia kreativitasnya kan dia pembatik. Pembatik khusus untuk Moi. Dia adalah orang yang memahami tentang nilai-nilai masyarakat Moi. Dia inilah yang membuat motif batik. Dari motif ini, dia ketika jadi, itu akan jadi raport batik. Kan bukan cuma satu aliran. Berapa aliran? Kan dalam raport itu nanti ditampilkan. Ada yang misalnya warna apa, warna-warna kan beda-beda. Terus motifnya beda-beda. Nah, ini pasti akan dipertahankan. Ketika dipertahankan, ini kan sudah masuk dalam ruang ilmiah. Dia harus pertahankan nilai ini. Ini standar ilmiahnya harus dia pertahankan supaya keabsahannya diakui. Nah, ketika sudah dia pertahankan itu, tingkatan berikutnya adalah ini tinggal dieksekusi untuk hak ciptanya, badan hukum. Artinya ini sudah tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Kita tidak bisa mendeklarasikan bahwa ini batik Moi. Oke. Secara nilai, secara aliran, oke. Tapi secara hukum, harus disahkan.
0: Oke, jadi itu ya.
2: Itu harus dia sah. Nah, ini yang kita lagi kerjakan untuk Maibrat. Batik Maibratnya sedang disiapkan dalam raportnya. Tapi saya tidak bisa langsung launching bahwa ini motif batik Maibrat seperti ini, enggak bisa. Ini sudah harus diseminarkan dulu. Seminarkan, oke, diterima semua, oke, baru deklarasi untuk peluncuran. Nah, nanti tahap berikut mau lebih besar dilakukan pagelaran festival batik. Nah, itu nanti orang akan datang lihat. begitu.
1: Berarti itu memang menjadi poin-poin yang disarankan dari harus Dewan Kesenian. Jadi gitu. Bukan hanya saja di berinovasi dari aspek tradisinya, tapi juga aspek hukumnya tetap harus diperhatikan begitu. Ya.
2: Yang berikut, kita tadi bicara soal pelestarian batik. Kita belum bisa bicara pelestarian. Bahasa melestarikan berarti sesuatu yang sudah ada lalu dilestarikan. Ini kan belum ada.
1: Oke.
2: Sekarang yang dibicarakan adalah bagaimana inovasinya. Harus mereka, harus ada anak-anak yang kreatif untuk mengerjakan itu. Kita cari orang-orang kreatif. Dia harus fokus kerjakan itu. Dan itu pun tidak bisa orang luar. Boleh saja orang luar yang punya kemampuan dalam mendesain. Namun di situ harus ada petuah atau orang moe yang mengerti tentang nilai moe. Dia harus ada, karena setiap, jangankan titik saja itu nilainya ada. Apalagi garis panjang, itu sudah nilainya ada. Karena itu filosofi.
1: Nah, inovasinya itu jangan keluar dari ya tradisi bisa, yang ada, dari bisa, filosofi yang ada. Filosofi.
2: Nah, makanya dari jenis-jenis inovasi ini bukan hanya tercover di batik. Ini secara terbuka lagi, arsitektur pasti dicantumkan itu.
1: Oke.
2: Misalnya dalam gedung, kita lihat gedung-gedung besar, arsitektur kolonial, arsitektur Romawi. Ini dia mengangkat, misalnya Romawi. Romawi ini kan dia ngambil dari keong. Itu digambar bentuknya. Akhirnya di pilar itu kan bentuknya dia melingkar. Itu filosofinya ada. Dia bicara soal kehidupan di Mediterania. Ini kan simbol-simbol itu dia cerita.
1: Oke.
2: Jadi batik itu menceritakan tentang nilai. Gitu. Jadi semua aktivitas budaya di Kota Sorong dia berjalan terpisah-pisah, tidak terdata dan lain-lain, karena belum ada gedung.
1: Oke.
2: Representasi
1: itu yang menjadi salah satu depo problem.
2: Media center untuk Dewan Kesenian. Oke. Yang ada di Kota Sorong supaya mereka ini konsentrasi untuk memberi arahan, mengontrol, memberi pacuan pada
0: bilang apa, backup kah apa begitu semua. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memberikan pikiran, motivasi ini kan penting.
1: Nah,
2: siang daerah-daerah lain ini sebentar. Daerah-daerah lain di seluruh Indonesia ini kan punya dewan apa gedung-gedung kesenian kan ada. Gedung kesenian bukan gedung-gedung semata gedung, enggak. Ini simbol. Kita lihat di Australia.
1: Oke.
2: Gedung opera itu kan gedung seni. Atau di Prancis, Menara Eiffel itu di bawahnya itu kan gedung pertunjukan seni terbesar di Eropa itu. Ini kan harus diperhatikan. Apalagi Sorong ini kota jasa. Kota jasa. Tapi jasa apa yang mau dikembangkan? Belum kelihatan. Padahal potensi seni budaya kan ada.
1: Oke.
2: Tapi tidak ada fokus untuk pengembangan ini. Ini penting sekali. Nah, makanya waktu sempat ada kegiatan saya, ketika pertemuan kok gak ada ya pejabat-pejabat di kota yang datang. Sempat saya bicara. Ini kan bicara soal budaya ini kan budi dan daya. Orang-orang yang berbudi baik itu kan orang-orang yang punya imajinasi bagus, kemampuan intelektualnya tinggi, daya saing yang bagus. Tapi kalau pemimpin-pemimpin yang meninggalkan budaya, itu berarti kesimpulannya adalah pemimpin yang ya pemikirannya tidak punya budi yang baik, daya yang baik kayak ini.
1: Dan tentu saja yang menjadi harapan kita itu tidak terjadi ya maunya ya.
0: Intinya sekali Pak Cidano, kan jadi kita bicara apa toh? Oke, kita tinggalkan pemimpin sudah. Ini kan Kakak Hama juga sendiri sebagai ini ya. Yang garda terdepan apa untuk ini di orang kesenian.
1: Tapi kita harus jeda lagi dulu ini. Kita harus jeda lagi dulu. Nanti kita kembali lagi dengan pembahasan lainnya tentu saja masih di obrolan budaya RRI Net dari RRI Sorong.

0: Pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net dari RRI Sorong. Masih bersama saya Danusyah dan ada juga Mia Rumainum. Dan Tong masih bersama dengan Tong Dua Punarasumber.
1: Ya, ada Bapak Mika.
0: Bapak Mika.
1: Kakak Hama.
0: Ada Kakak Hamas juga yang bersama-sama dengan Torang di sini. Banyak hal yang tadi sudah kita
1: bicarakan.
0: Tentang Tompu, topik yang sangat menarik untuk kita informasikan ini untuk pemirsa RRI Net dimanapun berada, yaitu mengenai lestarikan budaya dan kreativitas batik khas suku Moi begitu. Nah, untuk melanjutkan dan kemudian menyampaikan juga tadi sedikit tentang apa yang telah kita bahas di sesi sebelumnya, Bapak Mika, mungkin sedikit apa yang bisa disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Kaitan dan motif saya ikuti selama ini, batik atau motif batik untuk suku Moi ini sudah dirancang sejak lama, terutama oleh Bapak Yance Malagivik. Yance Malagivik ini sekarang ditugaskan di provinsi. Beliau sekarang diangkat jadi kepala bidang di kebudayaan di provinsi. Sepertinya beliau kemarin.
3: Iya, pendengar, demikianlah obrolan budaya dalam batik Moi ya, budaya Sorong batik Moi. Dan selanjutnya pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
4: Ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini, dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lomans, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi. Tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya. Sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDI dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point. I think
3: menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui unggulan-unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze, Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini tambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Tasumidara, untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tutar.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya, kita punya jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas
0: olahraga bagi rumah. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak chilling, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Ya, pendengar baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya, siang hari ini menemani Anda. Selamat siang saja ya untuk Anda yang lagi menikmati waktu istirahat siang hari ini di hari libur, hari Minggu. Cuacanya sangat panas ya di luar, silau mataharinya ya, dan angin juga bertiup masih cukup kencang ya siang hari ini. Dan kayaknya kalau gak perlu-perlu amat ya keluar, itu kayaknya malas keluar ya, malas beranjak dari ruangan karena memang cukup panas sekali ya di luar. Dan tentunya memakai jaket ya untuk melindungi atau mengurangi paparan sinar matahari, terutama untuk Anda yang mengendarai kendaraan roda 2 di siang hari ini. Baik, dan pendengar menemani suasana siang hari Anda, pendengar nanti di pukul 13.30 di Torang Indonesia, dan tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong.

0: Iya, menemani Anda pendengar saatnya di Torang Indonesia 324222 dan 08128886703 siang hari ini ya. Waduh. Saya di sini aja dari di balik kaca ya. Ini sangat-sangat silau sekali ya matahari dari luar ya. Wow. Luar biasa. Selamat menikmati hari Minggu Anda pendengar ya. Dan di Torang Indonesia edisi hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026. Lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia, ada Glenn Fredly dengan Pintaku, ada juga Ekutes dengan Are You Really The One, ada Sahara dengan Biarlah Sepi, Didi Mirhart dengan Renungan, ada Dea Mirella dengan Selamat Berjuang, Dimi dengan Musim Cinta, dan Niji dengan Saat Yang Tepat, Project Pop Marah Marah, ada Si dengan Apalah Arti Cinta, dan Elo dengan Kau Bukan Kekasihku. Itulah lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia menemani suasana siang hari Anda saat ini ya pendengar. Dan saya coba terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
1: Assalamualaikum Torang Indonesia, Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan.
1: Iya, ayo makan siang Mbak Dwi.
0: Iya, selamat makan.
1: Nih, makan siang ya, ditemani angin sepoi-sepoi.
0: Iya,
1: Mbak Dwi.
0: Iya, betul ya, anginnya cukup kencang siang hari ini, walaupun panas ya.
1: Panasnya getar membahana, anginnya juga cukup kencang.
0: Aduh.
1: Jadi makan ditemani angin sama panas.
0: Iya, betul.
1: Jadi okay. Pengen dengerin Elo.
0: Elo, oke, okay, siap.
1: Iya, lagu saya kirim buat Ibu Aida, Ibu Suharmi. Semoga Bu Aida semakin sehat, Ibu Lima, Pak Rete, Bu Rete, Ibu Ana, Mama Do, Mama Ida, Mama Monika, Bu Farida, Pak Nasrun, Pak Effendi, Pak Otis, Pak Bujo, Pak Niko, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, Pak Widi, Pak Willy, Bu Edido, Ibu Ana, Bu Rete, Pak Rete, Bunda Luis, Bunda El, Bunda Natalia, pokoknya semua pendengar El bersatu sorong semuanya tanpa terkecuali. Selamat berhari Minggu, semoga hari Minggunya happy-happy semua, tentunya semua pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Dwi, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu juga.
0: Iya.
1: Makasih Mbak Dwi, Assalamualaikum, okay. Selamat siang, Dewo Bok.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dewo Bok. Terima kasih Ibu Hartini, siang hari ini ya di Torang Indonesia. Saya terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Halo.
2: Selamat ya. Siang Torang Indonesia.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Iya. Silakan, sudah terhubung? Dengan siapa di mana?
2: Mama Do di kilometer 12.
0: Oh, Mama Do di kilometer 12. Silakan Mama Do.
2: Iya. Lagu apa?
0: Oh iya, lagu-lagunya. Ini ada Ekutes dengan Are You Really The One, ada Glenn Fredly dengan Pintaku, Sahara dengan Biarlah Sepi, Didi Mihard dengan
2: Sahara.
0: Sahara, oke, okay.
2: Ya. Selamat balik untuk Ibu Hartini, terima kasih. Dan untuk pendengar, semua pendengar dan juga Orang Indonesia yang sedang mendengarkan, selamat siang Ibu Hartini, selamat makan, semoga terhibur tanpa terkecuali semua nih karena Ibu Hartini itu absen, jadi saya itu sampaikan salam sehat untuk kita semua.
0: Amin.
2: Untuk tadi, selamat bertugas,
0: iya.
2: Tetap semangat,
0: hai.
2: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Mama Do atas gabungannya siang hari ini ya. Selamat menikmati waktu siang ini ya, yang cerah sekali ya. Oke, okay. Ya dan salam kompak selalu. Dan silahkan 324222 dan 08128886703 di waktu istirahat siang ya. Untuk Anda yang lagi santai ya yang mungkin mau beranjak tidur siang ya. Ya biasanya di hari kerja mungkin ya tidak bisa tidur siang. Nah, di hari libur ini bisa manfaatkan waktu dengan istirahat siang ya, tidur siang. Apalagi cuacanya kayak gini, males ya mau keluar ya, lebih baik di rumah aja ya. Oke, okay. Selamat siang Zio buat Puja, Ibu Nur kilometer 13 juga ada Ibu Ana ya, dan Ibu Bedan Luis, dan buat semuanya aja ya. Dan saya hadirkan saja kalau begitu sambil menantikan gabungan Anda siang hari ini di Terang Indonesia. Saya punya Elo yang sudah di request, ini dia untuk Anda. Yeah. Sounds about you.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, Torang Indonesia masih menemani Anda siang hari ini pendengar 324222 dan 0812-3868-8703. Lagu-lagu yang masih ada di list Torang Indonesia siang hari ini ada Glenn Fredly dengan Pintaku, Didi Mirhard dengan Renungan, ada juga Dia Mirella dengan Selamat Berjuang, Dimi dengan Musim Cinta, Niji dengan Saat Yang Tepat, ada Project Pop ya dengan Marah-Marah, dan Si dengan Apalah Arti Cinta. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini Torang Indonesia pendengar ya. Dan juga untuk Anda juga yang mungkin punya janji atau punya acara ya, jangan sampai lupa, mungkin di setel alarmnya, jangan sampai ketiduran. Biasanya kalau ini ketiduran ya, sehingga kitanya tentunya kita perlu menyetel alarm untuk membantu bangunkan diri ya. Oke, saya terima lagi masih di Torang Indonesia. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Pak Nasrun.
2: Iya.
1: Iya, oke. Silakan Pak Nasrun. Sudah tahu list lagunya?
2: Lagunya yang pertama saja, Mbak.
1: Oke, siap.
2: Nah, pertama-tama balanya sambut juga saya selalu yang bersama keluarga rumah, terus saya senang bersama selanggung pada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Ibu Puja, Ibu Ana, Ima Sohi, ada Pak Widi, ada dari Jakarta, Pak Deki, Ibu Wida, Pak Jeri, ada juga Pak Jumadi, Pak Junaidi, ada Pak Jeri Sulteng, Natalia, semuanya tanpa kecuali selamat siang. Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih Pak Nasrun ya, yang ada di Sulteng. Salam kompak selalu pastinya, dan masih di Torang Indonesia 324222 dan 0812-3868-8703 siang hari ini ya. Dan jangan lupa juga ya pendengar, mengkonsumsi air putih yang cukup ya, jikalau cuaca yang terik dan memang jarang hujan ya. Kalau memang dari panas-panas ya, sebaiknya jangan minum air es yang terlalu dingin, apalagi kalau kita dari luar ya, keadaan panas terus kita minum es yang dingin sekali ya, itu es batunya, mungkin airnya sedikit, es batunya lebih banyak ya. Aduh, iya, jangan sampai ya, ini apalagi untuk Anda yang sensitif dengan radang tenggorokan ya. Oke, jaga selalu kesehatan pastinya, walaupun memang cuaca panas ya, enaknya nih minumnya yang dingin-dingin, yang dingin sekali ya, tapi ya itu dia, kalau memang kondisi tubuh kita tidak tahan dingin ya, minum dingin, ya mungkin sejuk-sejuk aja cukup gitu ya. Oke, saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang di request nih dari Pak Nasrun, dan untuk Anda semuanya, ini dia Glenn Fredly.

0: Orang Indonesia.
1: Iya, pendengar masih menemani Anda di Orang Indonesia. Sudah pukul 14 lewat 6 menit kebersamaan kita di siang hari ini. Orang Indonesia bersama RRI Program 1 324 222 dan 0812 3868 8703. Masih ada Dea Mirella dengan Selamat Berjuang, Dimi dengan Musim Cinta, Niji dengan Saat Yang Tepat, ada Project Pop dengan Marah-Marah, dan Si dengan Apalah Arti Cinta. Itulah lagu-lagu yang ada di list Orang Indonesia siang hari ini ya. Dan tentunya menemani suasana siang hari Anda ya pendengar. Ini jam-jamnya istirahat siang ya. Namun untuk Anda juga ini masih terlihat arus lalu lintas yang cukup ramai ya siang hari ini. Dan ya sebaiknya pendengar ya di kala cuaca yang panas seperti ini jangan melakukan aktivitas bakar sampah ya. Ini apalagi anginnya cukup kencang sekali ya, kencang bertiup. Ini bendera, daun-daun, pohon, ranting aja tuh sampai melambai-lambainya tuh cukup kencang ya. Jadi artinya siang hari ini angin cukup kencang. Hati-hati untuk Anda yang mungkin lagi bakar-bakar sampah ya. Ya sebaiknya jangan bakar-bakar sampah di siang hari seperti ini. Kalaupun memang harus atau mungkin karena ya ini apa ya dijaga seperti itu ya, diawasi bakar sampahnya, Anda tidak meninggalkan sehingga ya tidak apa ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya ya. Oke, dan pendengar untuk Anda juga pendengar yang lagi sehat siang hari ini ya, sambil mungkin baring-baring sambil memonitor siaran program 1. Dan saya terus masih menemani Anda di Orang Indonesia tentunya. Saya hadirkan saja kalau begitu ya lagu dari Dea Mirella dengan Selamat Berjuang. Ini untuk Anda yang lagi berjuang ya. yang lagi berjuang untuk mewujudkan cita-citanya, keinginannya ya. Ini dia untuk Anda dari Dea Mirella.

0: Iya, menemani Anda pendengar saatnya di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini 324222 dan 0812 3868 8703, ya. Dan saya bacakan list lagu di Kondang siang hari ini, hari Minggu di tanggal 23 Agustus. Mendengar, ini ada Syahiba dengan Tepung Kanji, ada Rumi Raj dengan Kekasih Pilihan Bunda, ada Super Emak dengan Dalam Kerinduan, ada Tasya Rosmala dengan Berhenti Berharap, Safar dengan 100 Kali, ada Feni Nur dengan Candu, ada juga Nasar dengan Aku Mau, ada Putri dengan Menggapai, Menggapai Cinta, ada Kemil Zain dengan Kiss, Kecupan Sayang, dan Rido Roma dengan Getar Rasa. Saya coba terima dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kondang. Siang-siang bergoyang bersama Kak Dwi.
0: Iya, iya, betul sekali Ibu Anna. Halo, selamat bersua.
1: Iya, tadi mau ikut tapi saya ketidur.
0: Oh, gitu ya. Baru bangun tidur jadi nih, ya.
1: Sayang disayang, kecup disayang, cup sayang, kiss.
0: Udah kiss, kecup.
1: Ya kan, kecupan sayang.
0: Iya. Iya. Oke, siap.
1: Iya, toh, ya. Saya pertama di Kondang, toh.
0: Iya, betul. Ibu Ana yang pertama nih.
1: Tadwi, duduk sudah yang baik, teman. Aman-aman di situ, ya.
0: Oh, gitu. Duduk yang manis, lipat tangan.
1: Iya. Ibu Artini, Ibu Bidan Louis, Ibu Parida, Ibu Ima, Bunda Er, Kak Puja, Bang Luhut, Bang Daniel, Bang Dae, Pak Nasrun, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, terus Pak Heri Aiman.

0: Terus Pak Oti, terus Putra Tengah, Si Guria, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali akhirnya capek sendiri.
1: Oh iya, semua-semuanya gitu ya.
0: Aduh,
1: Iya.
0: selamat berlibur tapi kerja.
1: Iya, begitulah ya menemani
0: Iya,
1: Ibu
0: semoga
1: Ana.
0: sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
0: Berkah selalu. Terima kasih Kak Dwi.
1: Terima kasih.
0: Dadah, bye-bye.
1: Oke, dadah, bye-bye Ibu Ana. Terima kasih gabungannya siang hari ini, yang baru bangun tidur siang katanya ya. Tadi ketiduran di Torang Indonesia. Ya. Oke, selamat menikmati hari Minggunya ya, siang hari ini. Dan silakan 324-222 dan 0812-386887 di kondang kontak dangdut. Siang ini kita bergoyang dangdut ya di cuaca yang panas ya. Silau ya. Itu saya di sini ber-AC sampai 2 aja tuh masih terpapar rasa panasnya dari kaca dari luar gitu ya. Oke, luar biasa kayak panasnya siang hari ini, sangat silau sekali. Apalagi Anda yang mungkin lagi di luar ya, mungkin ada urusan bepergian ya, keluar rumah. Ini memang apa ya, membuat kita tuh rasanya aduh, lihat mau keluar tuh lihatnya aduh, rasanya jadi males. Tapi karena memang udah janjian atau memang punya acara yang harus mengharuskan menghadiri seperti itu ya. Oke, 324-222 dan 0812-3868-8703 di kondang kontak dangdut siang hari ini, sambil menantikan gabungan Anda. Saya hadirkan saja kalau begitu lagu yang sudah di request ya dari Bu Ana tadi, pengontak pertama saya, Kamil Zain. Ini dia.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ya, pendengar masih menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini. Kita bergeyang dangdut ya, di Kondang RRI Program 1. Dan silakan pendengar 324222 dan 08123808703. Lagu-lagu yang masih ada di list Kondang siang hari ini ada Super Emak dengan Dalam Kerinduan, ada Tasya Rosmala dengan Berhenti Berharap, Safar dengan 100 Kali, ada Feni Nur ya dengan Candu, ada Nasar dengan Aku Mau, ada juga Putri dengan Menggapai Cinta, ada Rido Roma dengan Getar Rasa. Itulah lagu-lagu yang ada di list Kondang siang hari ini di hari Minggu ini ya pendengar. Dan tentunya besok ini ada edaran ya dari Gubernur ya Papua Barat Daya, di mana besok ini

0: Kondang tak dangdut.
1: Assalamualaikum kondang Mbak Dwi.
0: Ah iya, waalaikumsalam warahmatullahi
1: Dengerin
0: wabarakatuh.
1: Feni Nur.
0: Feni Nur.
1: Iya,
0: Oke.
1: lagu saya kirim buat Bu Alma, Bu Aida. Semoga Bu Aida lekas sembuh ya. Terus buat Bu Suharmi,
0: Amin.
1: Mama Dede. Pokoknya buat pendengar setiap perusahaan Sorong semuanya tempat terkecuali. Semoga semuanya pada terhibur dengan adanya kondang dari RRI Pro 1 Sorong.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Dwi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Dewo Bu.
0: Dewo Bok, selamat siang juga. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Hartini. Siang hari ini ya di kondang kontak dangdut 324222 dan 0812386887 03. Tentunya masih menemani Anda di kondang kontak dangdut ya. Hari libur besok hari hari ini libur, 2 hari lagi libur. Wah, selamat menikmati hari libur Anda. Pokoknya long panjang, libur panjang ya. Oke deh, teman pendengar, dan saya hadirkan saja dulu kalau begitu ya lagu dari Feni Nur dengan Candu yang sudah di request. Ini dia, yuk kita bergoyang dangdut.

Ya, pendengar masih menemani Anda di kondang kontak dangdut 324222 dan 0812-3868-8703 siang hari ini ya. Dan masih ada lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini. Ada Tasya Rosmala dengan Berhenti Berharap. Ada Safar dengan 100 Kali. Nasar dengan Aku Mau. Ada Putri dengan Menggapai Cinta. Dan Rido Roma dengan Getar Rasa. Itulah lagu-lagu yang ada di list kondang siang hari ini. Masih terus menemani Anda ya di menit-menit terakhir ya kebersamaan kita. Sudah pukul 14.52 menit. Iya. Dan nanti di pukul 15 pendengar Anda dapat mengikuti mendengarkan sari berita sepekan ya, spesial di hari Minggu ini. Dan tentunya menemani suasana siang hari Anda di suasana aktivitas hari ini ya, masih terlihat cukup ramai walaupun panas cetar di luar ya, tapi arus lalu lintas masih cukup ramai ya. Oke, okay. Dan yang lagi jalan-jalan juga yang siang hari ini yang mungkin memang mau shopping ya, hari Minggu sih harinya kebersamaan bersama keluarga biasanya ya. Selamat menikmati hari Anda bersama orang-orang tercinta. Dan pendengar, sampai di sini sudah. Kalau gitu saya menemani Anda di kondang kontak dangdut ya. Nanti tepat pukul 15 seperti informasi tadi Anda dapat mengikuti berita Sorong sepekan. Saya hadirkan lagu dari Putri untuk Anda dengan Menggapai Cinta di kondang kontak dangdut. Terima kasih yang sudah bergabung juga ya di kondang kontak dangdut di hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya Komnas HAM dalami dugaan penembakan 3 warga Maibrat. Selain itu, di minggu ini Pemkot Sorong berikan bantuan kepada 228 UMKM, dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap kasus 3 warga sipil asal Kampung Ainot, Kabupaten Maibrat yang mengalami luka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Selebi Solo, Kota Sorong. Kepala Perwakilan Komnas HAM RI untuk Tanah Papua, Fritz Ramandei, mengatakan proses pemantauan masih panjang dan tidak hanya dilakukan dengan meminta keterangan dari para korban. Komnas HAM juga telah bertemu dengan manajemen rumah sakit untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan penanganan medis terhadap para korban.
1: Tentu kami tidak bisa hanya lihat hasil visum lalu kami memberi kesimpulan. Karena di visum itu tidak bisa menentukan penembakan atau bukan. Visum itu hanya menjelaskan soal penanganan medisnya, karakter luka di mana, besar kecil, apakah ada hubungan antara luka yang satu dengan luka yang berikut gitu. Tapi untuk menentukan bahwa ini untuk korban ini kena benda tajam, benda tumpul, itu tidak bisa kita pegangannya pada semata-mata hanya visum, tidak bisa. Harus ada keterangan saksi, lalu dalam proses penyelidikan itu kita harus melakukan apa yang disebut dengan olah TKP. Dengan disebut olah TKP itu kita akan memastikan reposisi dan rekonstruksi. Kepentingan reposisi dan rekonstruksi adalah memastikan korban di sini, dia dalam posisi begini, lukanya dalam begini, posisi pelakunya ada di sebelah mana. Itu. Mungkin begitu ya.
2: Apakah ada satu lagi?
3: Ada temuan.
2: Apakah ada benda asing dalam penjelasan visum itu?
1: Tentu di visum ada. Tentu di visum ada, tapi secara prinsip ada benda asing. Tetapi saya belum bisa mengatakan berapa banyak benda asing. Nah tentu kami, sekali lagi kami tidak bisa berpegang pada hasil visum saja. Masih ada tahap yang kami lakukan.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memastikan aspirasi masyarakat terkait dugaan penembakan terhadap 3 warga Maibrat akan dikawal dan meminta masyarakat agar memberi ruang kepada pihak kepolisian untuk mengungkap fakta dalam kasus tersebut.
4: Kita semua mari kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian. Kita memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi, untuk bekerja. Dan kita beri waktu kepada mereka dan mereka akan mengumumkan hasilnya kepada kita berapa waktu ke depan. Tidak bisa secepatnya, karena ini prosesnya agak lama. Itu sebabnya sekali lagi saya minta dalam kasih Tuhan, kalau kita ingin mau supaya kepastian hukumnya, kita duduk ke bawah memang benar-benar ini, masalahnya ini, ya kejadian ini seperti apa, beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan. Dan mereka akan bekerja dalam waktu, dan itu nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Kapolda sendiri. Oke?
0: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Koperasi memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Sorong. Wali Kota Septinus Lobat menyatakan dari 228 pelaku usaha yang mendapatkan bantuan terdiri dari 132 orang asli Papua dan non-OAP sebanyak 96 pelaku usaha.
5: Sekian kali memberikan bantuan modal usaha sebanyak 228 UMKM. Kita terus memberikan dorongan kepada mereka sehingga mereka berkembang perdagangannya dan berkembang. Jadi di dalamnya bukan mereka sendiri, kita juga memberikan bantuan dari sumber dana khusus untuk mama-mama bukan orang asli Papua. Itu sebanyak 96.
0: Dinas Koperasi Raja Ampat menggelar penguatan tata kelola koperasi. Mewakili Bupati Staf Ahli Bidang Perekonomian, Zulaida Kelibai, mengatakan koperasi di Raja Ampat harus bisa dikelola secara profesional dan berorientasi pada kesejahteraan anggotanya.
6: Kita tidak ingin koperasi hanya berdiri secara administrasi, tetapi harus hidup produktif, memberikan manfaat, dan mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat Raja Ampat. Kita juga perlu membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, koperasi, perbankan, dunia usaha, masyarakat, dan para stakeholder lainnya. Dengan kolaborasi tersebut, koperasi tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari eksistensi ekonomi daerah.
0: Ketua Elema Wamoka Sorong Selatan, Johan Tigori, mengatakan bahwa pihaknya mendukung program nasional ketahanan pangan khusus cetak sawah di Distrik Wayer dan Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan.
7: Saya
3: sebagian warga masyarakat adat, Ketua Lema, Maibla Tamoka, Wahid, masyarakat yang kastarat, saya menghimbau kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, bisa sinergi sama-sama dengan kami lembaga, lalu kita sama-sama dengan program ini kami akan sambut dengan serius, dengan penuh hormat, dan kami siap untuk mendukung program ini. Bisa ini karena ini datang menyentuh masyarakat. Jadi kami menghimbau kesatuan ini dari sekarang ini, mulai dari penanaman sampai di panen dan selanjutnya itu, tetap kita akan sinergi sama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan kami lembaga. Dan masyarakat adat yang ada, kami siap mendukung. Kalau program ini mungkin baik, berarti mungkin baru tadi 3 marga. Kalau program ini naik membaik, pasti yang memakai lain bisa menentu untuk mereka bisa setakat nombor ya. Aku lihat lagi.
0: Di pekan ini pendengar, perayaan HUT ke-81 RI di Provinsi Papua Barat Daya, di mana pada momen tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan bangsa Indonesia termasuk perjalanan Papua hingga menjadi bagian dari NKRI.
7: Melihat perjalanan bangsa kita, tujuan mulia ingin merdeka, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, kesejahteraan, dan tekad itu telah dilakukan secara bertahap sampai dengan hari ini. Wujudkan, karena dinamika kehidupan kita juga tidak sendiri, masih berhadapan dengan daerah yang lain, perkembangan yang lain. Tapi kita, bangsa kita tidak pernah berdiam diri, bergerak, berjuang.
0: Pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Sorong, Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengajak seluruh lapisan masyarakat agar terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, momen HUT ke-81 RI bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan ikut mendorong pembangunan khususnya di Kota Sorong.
8: Kita semua ingin untuk mengisi kemerdekaan yang kita raih ini dengan membangun Kota Sorong ke arah yang lebih baik, ya, semua, ya, semua bidang, semua aspek, ya, salah satunya tadi, ya, di hari ulang tahun yang ke-81 kami melaksanakan launching, ya, penggunaan fiber optik.
0: Sementara itu di Kabupaten Raja Ampat, Bupati Orideko Iriano Burdam berharap hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia menjadi momentum untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke semua wilayah Kepulauan Raja Ampat.
9: Kami ada menyuarakan juga, mengusulkan untuk undang-undang Kepulauan cepat untuk disahkan, supaya kami di Raja Ampat ini kan daerah konservasi bahari laut, karena kami itu tidak bisa berkembang karena regulasi yang ada, sehingga mohon perhatian pemerintah pusat untuk kewenangan-kewenangan di daerah diberikan supaya kami bisa juga bisa membangun, melayani wilayah kami di wilayah Kepulauan Raja Ampat ini, karena wilayah kami ini daerah kepulauan sehingga berbenturan juga dengan regulasi-regulasi terutama Undang-Undang 23 itu. Sehingga saya sangat mengharapkan bagi pemerintah pusat yang cepat mengesahkan Undang-Undang Kepulauan. Ya, saya tahu Undang-Undang Kepulauan buka ruang gerak bagi kami di daerah juga, khususnya di Kabupaten Raja Ampat, supaya bisa dapat mengelola lautnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Sebanyak 433 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong menerima remisi dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Lapas kelas 2B Sorong, Sukarna Trisna Atmaja menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, tidak ada warga binaan yang terima remisi bebas langsung atau remisi umum 2. Ini dikarenakan warga binaan yang bebas langsung sudah mendapatkan integrasi pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.
10: Kita melaksanakan penyerahan remisi 17 Agustus tahun 2026 dilaksanakan dan diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Sorong. Untuk jumlah yang mendapatkan remisi dari Lapas 2B Sorong sebanyak 433 warga binaan. Untuk yang RU2 nihil karena yang untuk bebas langsung sudah mendapatkan bersyarat integrasi PB maupun CB.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Lain, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, peringat selamat siang ya untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Baru saja Anda mengikuti berita Sorong sepekan. Dan menemani Anda masih bersama saya Dwi yang bertugas. Sudah pukul 15.24 menit siang jelang sore hari ini ya. Untuk Anda juga yang mungkin baru bangun tidur siang, selamat tentunya melanjutkan atau mau melanjutkan aktivitas di jelang sore hari ya, yang mau olahraga mungkin ya. Oke deh, masih terus menemani Anda bersama RRI Program Satu Sorong.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari Tetralogi Buru yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudia Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

Eh, apa dengar? Ini ya, di mana kabar dari Palembang, Sumatera Selatan pada situasi pada hari Minggu. Ini berdasarkan citra satelit Himawari 9 yang dipantau BMKG pada hari ini, hari Minggu ya. Terdeteksi terjadi sebaran asap di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku, Papua Barat, dan Papua Tengah dan Papua Selatan yang akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah tersebut dan menyebabkan jarak pandang di Kota Palembang pada pagi hari itu kurang dari 50 meter, sedangkan kualitas udara masuk dalam kategori berbahaya pada malam hari dan pagi hari. Ya, ini juga ya pendengar, pada berdasarkan juga terdapat untuk kabutnya sendiri ini cukup tebal ya, sehingga mengganggu pandangan ya, untuk apalagi untuk daerah Sumatera ini kabutnya cukup tebal sehingga kabut asap seperti itu ya, cukup tebal sehingga mengganggu pandangan ya, seperti itu ya. Ya, semoga saja ini bisa cepat teratasi ya pendengar, dan memang cuaca yang seperti yang terjadi saat ini ya pendengar, cuaca panas kemarau, angin juga bertiup cukup kencang ya, jadi sebaiknya jangan membakar sampah ya. Sebaiknya buang di tempat sampah sehingga lebih aman ya, karena memang cuaca panas ini rentan dengan api, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya terjadi.

Ayah, Ibu.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Iya, pendengar, dan selamat sore ya untuk Anda yang sudah memulai aktivitas sore hari Anda, yang mungkin mau berolahraga juga ya, yang mau jalan-jalan sore hari Minggu ini ya. Iya, ya jalan-jalan sambil olahraga, jogging ya, asik tuh ya pendengar, dapat sehatnya, dapat juga nih refreshingnya gitu ya. Mungkin ini biasanya kalau sore hari gini ini sudah ramai di Pantai Reklamasi ya, salah satu tempat favorit orang Sorong sekarang ya untuk olahraga ya, jogging dan juga nongkrong ya. Iya, pokoknya sekarang karena di sana juga sudah ada jajanan nih ya, jajanan yang bisa Anda beli ya pendengar ya, untuk cemilan sambil nongkrong di sana. Jadi ya jangan khawatir ya, enggak perlu bawa makanan minuman karena di sana sudah tersedia ya, tinggal bawa uangnya aja ya. Oke, selamat menikmati sore hari Anda yang lagi santai ya, yang lagi menikmati sore hari Anda, atau mungkin Anda yang masih tetap sibuk ya, banyak harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Memang pekerjaan rumah gak ada habis-habisnya. Mungkin masih bersih-bersih, mungkin masih lagi bikin makanan sore sendiri ya. Yang tidak mau repot ya, tinggal beli aja juga banyak ya. Oke deh, dan program 1 masih terus menemani Anda di saat ini.

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang. Princess

Iya benar. Jonathan Christie bakal jadi pebulu tangkis nomor 1 dunia pada pengumuman ranking Badminton World Federation atau BWF ya terbaru pada hari Selasa mendatang. Dan ini terjadi setelah Chou Tien Chen menelan kekalahan dari Kodai Narauka di babak semifinal kejuaraan dunia badminton 2026. Chou Tien Chen kalah 21-17, 11-21 dan 10-21 dan tidak mampu lolos ke final kejuaraan dunia. Nah, hasil tersebut di mana ini dikatakan cukup membuat Jonathan ya duduk di posisi nomor 1 dunia. Akun yang biasa menghitung prediksi ranking di badminton ini menyatakan Jonathan unggul tipis atas pesaing-pesaingnya. Dan dalam rekap yang disusun, Jonathan Christie duduk di posisi pertama dengan nilai 87.631 poin. Ia unggul tipis ya atas Christo Popov yang ada di posisi kedua dengan 87.002 poin. Dan Badminton Talk juga menyatakan hasil ini cukup membuat Jonathan naik ke peringkat nomor 1 dunia pada pengumuman peringkat terbaru BWF. Dan ini ya di mana dikatakan oleh Badminton Talk ya, katanya selamat untuk Jonathan Christie katanya ya. Iya, Jonathan sendiri meraih hasil mengecewakan di kejuaraan dunia 2026. Ia kalah dari Rasmus Gemke di babak 16 besar. Dalam karirnya Jonathan pernah memenangkan medali emas SEA Games, medali emas Asian Games, juara All England dan juara kejuaraan Asia. Ya itulah ya pendengar prestasi yang diraih Jonathan Christie dalam ranking BWF.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Iya, pendengar, pemerintah Kota Pontianak ini memberlakukan pembelajaran jarak jauh secara online alias daring ya bagi murid PAUD atau TK, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan mulai hari Senin 24 Agustus ya. Ini imbas kasus asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Jadi kebijakan pembelajaran selama status siaga darurat kabut asap itu tertuang dalam surat dinas ya pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak dan surat tersebut ditujukan kepada PAUD atau TK, SD, SMP dan pendidikan yang mencakup negeri maupun swasta di Kota Pontianak sendiri ya. Jadi pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan ini apabila kualitas udara sudah kembali membaik. Ya, dan untuk jenjang SMA atau SMK ini wewenang pengaturan pembelajaran berada di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dan itulah ya pendengar kebijakan yang diambil pemerintah Kalimantan Barat ya. Kota Pontianak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak ini meminta Kepala Satuan Pendidikan memastikan pembelajaran jarak jauh tetap berlangsung sesuai jadwal seperti biasanya seperti itu ya. Tapi ya seperti waktu corona gitu ya, pembelajaran jarak jauh jadinya ya pendengar ya, karena memang situasi yang tidak memungkinkan untuk keluar rumah. Dan ini dimana sekolah dapat memanfaatkan sarana dan platform pembelajaran yang tersedia. Dan salah satu kebijakan yang diambil untuk, dan semoga ini situasi bisa kembali membaik ya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya untuk ini daerah Kalimantan ya, yang mengambil, di mana pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan untuk sekolah daring selama asap atau kabut asap masih melanda daerah tersebut.

0: tuh suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Iya, pendengar film Laut Bercerita ini siap ya ditayangkan. Dan namun ini produser Laut Bercerita mengatakan beberapa hal menjadi pertimbangan dalam mengadaptasi dan merencanakan penayangan film baru garapan sutradara Yosep Anginun tersebut. Dan ini dikarenakan film hasil adaptasi novel karya Leila S. Chaudhry ini mengangkat isu sensitif ya seputar penculikan dan penghilangan paksa aktivis menjelang reformasi 1998. Ya, dan produser Gita Farah ini mengatakan sejak proses produksi seluruh tim di belakang layar sudah mempertimbangkan sensitivitas isu tersebut demi memastikan tidak ada gangguan saat Laut Bercerita ini tayang ya, sehingga Laut Bercerita tetap akan mendapatkan jadwal tayang reguler layaknya film komersial pada umumnya. Itulah ya pendengar. Dan sejumlah adegan juga ini menampilkan perlawanan ya, dan tentunya ini dikatakan sih katanya sempat mikir-mikir juga apakah akan ada gangguan misalnya pada saat syuting-syuting tertentu gitu. Oke, itulah ya pendengar, kita lihat saja nanti untuk penayangan film yang diadaptasi dari novel laris karya Leila Chaudhry ini akan berisi drama politik ya, yang berlatar pada masa Orde Baru serta perjuangan seorang perempuan mencari kejelasan nasib abangnya. Dan novel ini ya sebenarnya pernah dibuat dalam bentuk film pendek yang juga dibintangi oleh Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo pada 2017. Dan film Panjang Laut Bercerita ini dijadwalkan pada tayang ya pada Oktober 2026. Oke, itu rencananya, tapi kita lihat aja nanti ya kapan pastinya penayangannya untuk film Laut Bercerita.

ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

Sorong @RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Iya, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi buka suara ini mengenai banyaknya akun WhatsApp yang diambil alih peretas, mempromosikan judi online dan berujung terkena suspend dari Meta. Nah, dan dikatakan oleh Dirjen Pengawas Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar ya, pihaknya ini telah menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Meta terkait isu ini. Dan di mana Meta ini diminta memberikan penjelasan terkait penyebab masalah ini dan langkah apa yang telah dilakukan ya. Dan ini Meta diberikan tenggat waktu 5 hari atau selambat-lambatnya hingga hari Senin 24 Agustus 2026 untuk memberikan klarifikasi. Meta harus menyediakan kanal aduan yang bisa dimanfaatkan para pengguna terdampak peretasan dan suspend akun ini. Ya, memang kasus pengguna WhatsApp ini menjadi korban peretas belakangan ini marak terjadi ya pendengar, dimana ini dikatakan oleh salah satu korban, seorang karyawan swasta ya, yang mengaku 3 kali terkena suspend, dimana WhatsApp di HP tidak dibuka, saat itu lagi buka WhatsApp app di web gitu ya, WhatsApp di web di, dan tiba-tiba WhatsApp di web kirim chat ya, chat ke nomor yang tidak dikenal banyak sekali, mungkin kira-kira 20 nomor lebih mengirim gitu ya, link judol. Nah, dan kemudian tentunya sang pemilik WhatsApp ini panik dan log out akunnya dari WhatsApp web, lalu buka WhatsApp di HP, tidak ada sama sekali chat yang ada di web tersebut. Setelah beberapa detik terus WhatsApp di HP minta ditinjau gitu ya. Nah, itulah peretasan ya pendengar, salah satu kasus peretasan yang dialami karyawan swasta. Dan mungkin Anda juga pernah atau mengalaminya ya, tapi tidak tahu harus bagaimana gitu ya. Itulah ya Meta terkait isu ini, tetapi ini belum ada konfirmasi yang tertulis seperti itu ya dari Meta ya. Oke, kita lihat aja nanti ya, diberikan Meta diberikan tenggat waktu hingga hari Senin untuk mengkonfirmasi masalah ini, masalah yang terjadi ya, atau peretasan WhatsApp seseorang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. When I first saw you.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tentunya tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong masih menemani Anda hingga malam nanti. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Sorong sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo Yumubuk, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kalau tadi ada Dwi yang menemani Anda pendengar, selanjutnya bersama saya Danusya. Saya akan menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Suasana minggu sore yang cerah, minggu sore yang indah, minggu sore yang tentu saja bisa Anda isi dengan berbagai hal-hal yang menyenangkan dan bermanfaat ya pendengar, sehingga saat Anda menutup hari minggu Anda, Anda jadi lebih termotivasi untuk menjalani aktivitas Anda di esok hari, di hari Senin tentunya. Nah pendengar, akan saya awali kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya, insya Allah di pukul 18.23 waktu Indonesia Timur. Kemudian di pukul 19 kita akan menyudahi Sorong sore ini, di mana nanti Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini, diawali nanti dengan rangkuman berita sepekan. Kemudian ada beragam musik dan informasi, ada drama radio. Anda juga nanti dapat mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 21. Jangan lewatkan juga lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara malam ini. Kita punya lagu-lagu dari Pulau Jawa. Ruang Rindu akan hadir dengan lagu-lagu mancanegara di tahun 90-an, era 90-an, pendengar di pukul 22, dan terakhir pukul 23 hingga pukul 24 ada jazz music pendengar yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita. Itu dia berbagai program siaran yang nanti akan saya hadirkan sepanjang kebersamaan kita pendengar. Semoga Anda dapat mengikutinya hingga usai kebersamaan kita di pukul 24 ya. Oke, saya langsung saja awali kebersamaan kita pendengar dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, dan nanti akan diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18.23 waktu Indonesia Timur.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Sorong sore ini.
2: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Saya Danusi yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini di pukul 19 pendengar. Dan di pukul 19 Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Dan kita sudahi Sorong sore ini dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah saya siapkan untuk Anda.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Di era digital. Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
4: Saya juga mau, Ma, tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
3: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
4: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
3: Di mana?
4: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
3: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
4: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
3: Serius?
4: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
3: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya

juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan Tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Islam. Santai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Pendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Hingga nanti di pukul 24 mendengar edisi Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Danusya Lemobok. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Dan kita awali Sorong malam ini pendengar dengan rangkuman berita sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 23 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya Komnas HAM dalami dugaan penembakan 3 warga Maibrat. Selain itu, di minggu ini Pemkot Sorong berikan bantuan kepada 228 UMKM dan pendengar. Inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap kasus 3 warga sipil asal Kampung Ainot, Kabupaten Maibrat yang mengalami luka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Selebi Solo, Kota Sorong. Kepala Perwakilan Komnas HAM RI untuk Tanah Papua, Fritz Ramandei, mengatakan proses pemantauan masih panjang dan tidak hanya dilakukan dengan meminta keterangan dari para korban. Komnas HAM juga telah bertemu dengan manajemen rumah sakit untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan penanganan medis terhadap para korban.
1: Tentu kami tidak bisa hanya lihat hasil visum lalu kami memberi kesimpulan. Karena di visum itu tidak bisa menentukan penembakan atau bukan. Visum itu hanya menjelaskan soal penanganan medisnya, karakter luka di mana, besar kecil, apakah ada hubungan antara luka yang satu dengan luka yang berikut gitu. Tapi untuk menentukan bahwa ini untuk korban ini kena benda tajam, benda tumpul, itu tidak bisa kita pegangannya pada semata-mata hanya visum, tidak bisa. Harus ada keterangan saksi, lalu dalam proses penyelidikan itu kita harus melakukan apa yang disebut dengan olah TKP. Dengan disebut olah TKP itu kita akan memastikan reposisi dan rekonstruksi. Kepentingan reposisi dan rekonstruksi adalah memastikan korban di sini, dia dalam posisi begini, lukanya dalam begini, posisi pelakunya ada di sebelah mana. Itu. Mungkin begitu ya.
2: Apakah kakak satu lagi?
3: Ada temuan.
2: Apakah ada benda asing dalam penjelasan visum itu?
1: Tentu di visum ada. Tapi secara prinsip ada benda asing. Tetapi saya belum bisa mengatakan berapa banyak benda asing. Nah tentu kami, sekali lagi kami tidak bisa berpegang pada hasil visum saja. Masih ada tahap yang kami lakukan.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memastikan aspirasi masyarakat terkait dugaan penembakan terhadap 3 warga Maibrat akan dikawal dan meminta masyarakat agar memberi ruang kepada pihak kepolisian untuk mengungkap fakta dalam kasus tersebut.
4: Kita semua mari kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian. Kita memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi, untuk bekerja. Dan kita beri waktu kepada mereka dan mereka akan mengumumkan hasilnya kepada kita berapa waktu ke depan. Tidak bisa secepatnya, karena ini prosesnya agak lama. Itu sebabnya sekali lagi saya minta dalam kasih Tuhan, kalau kita ingin mau supaya kepastian hukumnya, kita duduk kembali memang benar-benar ini, masalahnya ini, ya kejadian ini seperti apa, beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan. Dan mereka akan bekerja dalam waktu, dan itu nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Kapolda sendiri. Oke?
0: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Koperasi memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kepada 228 usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Sorong. Wali Kota Septinus Lobat menyatakan dari 228 pelaku usaha yang mendapatkan bantuan terdiri dari 132 orang asli Papua dan non-OAP sebanyak 96 pelaku usaha.
5: Sekian kali memberikan bantuan kepada usaha banyak 228 UMKM. Kita terus memberikan dorongan kepada mereka sehingga mereka berkembang sumbernya dan berkembang. Tapi di dalamnya bukan mereka sendiri, kita juga memberikan bantuan dari sumber dana khusus untuk mama-mama bukan orang asli Papua. Sebanyak 96.
0: Dinas Koperasi Raja Ampat menggelar penguatan tata kelola koperasi. Mewakili Bupati Staf Ahli Bidang Perekonomian, Zulaida Kelibai, mengatakan koperasi di Raja Ampat harus bisa dikelola secara profesional dan berorientasi pada kesejahteraan anggotanya.
6: Kita tidak ingin koperasi hanya berdiri secara administrasi, tetapi harus hidup produktif, memberikan manfaat, dan mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Kita juga perlu membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, koperasi, perbankan, dunia usaha, masyarakat, dan para stakeholder lainnya. Dengan kolaborasi tersebut, koperasi tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari eksistensi ekonomi daerah.
0: Ketua Elema Wamoka Sorong Selatan, Yohan Tigori mengatakan bahwa pihaknya mendukung program nasional ketahanan pangan khusus cetak sawah di Distrik Wayer dan Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan.
3: Saya sebagai masyarakat adat, Ketua Elema Maibrata Moka Wahid Moswaren Kastarak, saya menghimbau kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, bisa sinergi sama-sama dengan kami lembaga, lalu kita sama-sama dengan program ini kami akan sambut dengan serius, dengan penuh hormat, dan kami siap untuk mendukung program ini. Bisa ini karena ini datang menyentuh masyarakat. Jadi kami menghimbau kesatuan ini dari sekarang ini, mulai dari penanaman sampai di panen dan selanjutnya itu, tetap kita akan sinergi sama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan kami lembaga. Dan masyarakat adat yang ada, kami siap mendukung. Kalau program ini mungkin baik, berarti mungkin baru tadi 3 marga. Kalau program ini naik membaik, pasti yang lembaga lain bisa menyentuh untuk mereka bisa serahkan nomornya. Aku layak lagi.
0: Di pekan ini pendengar, perayaan HUT ke-81 RI di Provinsi Papua Barat Daya, di mana pada momen tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kampu menyatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan bangsa Indonesia termasuk perjalanan Papua hingga menjadi bagian dari NKRI.
7: Melihat perjalanan bangsa kita, tujuan mulia ingin merdeka, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, kesejahteraan, dan tekad itu telah dilakukan secara bertahap sampai dengan hari ini. Wujudkan, karena dinamika kehidupan kita juga tidak sendiri, masih berhadapan dengan daerah yang lain, perkembangan yang lain. Tapi kita, bangsa kita tidak pernah berdiam diri, bergerak, berjuang.
0: Pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Sorong, Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengajak seluruh lapisan masyarakat agar terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, momen HUT ke-81 RI bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan ikut mendorong pembangunan khususnya di Kota Sorong.
8: Kita semua ingin untuk mengisi kemerdekaan yang kita raih ini dengan membangun Kota Sorong ke arah yang lebih baik, ya semua bidang, semua aspek, ya salah satunya tadi, ya di hari ulang tahun yang ke-81 kami melaksanakan uji penggunaan fiber optik.
0: Sementara itu di Kabupaten Raja Ampat, Bupati Orideko Iriano Burdam berharap hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia menjadi momentum untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke semua wilayah Kepulauan Raja Ampat.
9: Kami ada mengarahkan juga, mengusulkan untuk undang-undang kepulauan cepat untuk disahkan, supaya kami di Raja Ampat ini kan daerah konservasi bahari laut, dan kami tidak bisa berkembang karena regulasi yang ada, sehingga mohon perhatian pemerintah pusat untuk kewenangan-kewenangan di daerah diberikan supaya kami bisa juga bisa membangun, melayani wilayah kami di wilayah Kepulauan Raja Ampat ini, karena wilayah kami ini daerah kepulauan sehingga berbenturan juga dengan regulasi-regulasi terutama Undang-Undang 23 itu. Sehingga saya sangat mengharapkan bagi pemerintah pusat untuk cepat mengesahkan Undang-Undang Kepulauan. Dan siapa tahu Undang-Undang Kepulauan buka ruang gerak bagi kami di daerah juga, khususnya di Kabupaten Raja Ampat, supaya bisa dapat mengelola lautnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Sebanyak 433 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sorong menerima remisi dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Sorong, Sukarna Trisna Atmaja menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, tidak ada warga binaan yang terima remisi bebas langsung atau remisi umum 2. Ini dikarenakan warga binaan yang bebas langsung sudah mendapatkan integrasi pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.
10: Kita melaksanakan penyerahan remisi 17 Agustus tahun 2026 dilaksanakan dan diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Sorong. Untuk jumlah yang mendapatkan remisi dari Lapas Kelas 2B Sorong sebanyak 433 warga binaan. Untuk yang RU2 nihil karena yang untuk bebas langsung sudah mendapatkan bersyarat integrasi PB maupun JB.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Lain, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang merepresentasikan semangat kolektif, sinergi, dan pertumbuhan menuju Indonesia yang lebih maju. Logo HUT ke-81 RI merupakan karya desainer asal Padang, Fajar Novario, yang terpilih melalui mekanisme jajak pendapat publik. Tahun ini menjadi kali pertama masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Laman Istana Presiden menjelaskan, secara visual, logo tersebut lahir dari eksplorasi keragaman motif tradisional Nusantara yang dipadukan menjadi satu kesatuan. Desain itu menggambarkan semangat kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain menjadi identitas peringatan kemerdekaan, logo HUT ke-81 Republik Indonesia juga diharapkan menjadi simbol persatuan yang mampu membangkitkan optimisme masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selamat malam untuk Anda pendengar Lemobok yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Danusya, pendengar, dan berbagai program siaran di Sorong malam ini masih akan saya hadirkan untuk Anda. Saat lagi nanti saya punya beragam musik dan informasi, kemudian juga pendengar, Anda nanti dapat mendengarkan drama radio ya di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan juga tentunya di pukul 21 pendengar ada Warta Berita bersama RRI Pro 3 Jakarta. Kemudian juga setelahnya Anda akan mendengarkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti kita punya rangkaian lagu-lagu dari Pulau Jawa. Di pukul 22 yang selalu ditunggu-tunggu, selalu dinanti-nantikan setiap malam, bukan hanya saja karena lagu-lagunya, tapi juga bisa salam-salam, saling sapa di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam ini kita punya lagu-lagu mancanegara era 90-an, pendengar yang akan menemani Anda. Dan terakhir di kebersamaan kita di pukul 23 pendengar, ada jazz music yang nanti menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini, edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Bagaimana dengan perjalanan hari Anda pendengar hingga di Minggu saat sekarang ini? Semoga perjalanan Anda didominasi dengan berbagai hal-hal yang menyenangkan, berbagai hal-hal yang mengasyikan, kemudian juga Ya, membuat Anda menjadi terus bersemangat lah pendengar menjalani berbagai aktivitas Anda ya. Dan ada informasi-informasi apa sajakah pendengar seputar nasional begitu ya. Ini nanti mau saya hadirkan beragam informasi-informasi mengenai seputar nasional pendengar berita-berita di rri.co.id. Ini mau saya hadirkan untuk Anda. Ada berita-berita apa sajakah yang menjadi sorotan, nanti akan saya hadirkan beragam informasinya atau beragam beritanya untuk Anda. Saya ucapkan selamat malam dulu nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya, yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusyah saat ini pendengar. Dan saya mau hadirkan dulu lagu mancanegara berikut ini pendengar. Saya mau putarkan dulu sebuah lagu dari grup M2M dengan lagunya yang berjudul The Day You Went Away.

Pendengar Paus Leo menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT pada 15 Agustus 2026 lalu. Ia turut menyampaikan solidaritasnya kepada para korban yang terdampak bencana tersebut. Melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung ND, pendengar MGR Paulus Budi Kleden, Paus Leo menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7 koma tersebut. Pendengar, pesan tersebut ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin. Jadi perhatian khusus ini diberikan kepada warga yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Paus menyampaikan jaminan solidaritas dan kedekatan spiritual kepada mereka yang menderita akibat bencana ini. Paus Leo juga mendorong otoritas gerejawi dan pemerintah untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan. Ia juga turut mendoakan petugas yang terlibat dalam proses evakuasi dan pemulihan pasca bencana. Paus kemudian mendoakan para korban meninggal dunia agar mendapat belas kasih Tuhan. Ia juga memohon berkat Tuhan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada masyarakat yang terdampak. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores ya pendengar pada Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa tersebut kemudian diikuti sejumlah gempa susulan sepanjang hari. Beberapa jam setelah gempa di Flores, gempa berkekuatan magnitudo 6,9 ini juga mengguncang wilayah Pulau Sumatera. Jadi rangkaian gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada rumah dan sejumlah fasilitas umum. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lebih dari 900 rumah mengalami kerusakan, sebanyak 450 rumah lainnya juga turut mengalami kerusakan akibat rangkaian gempa tersebut. Sedikitnya pendengar, 167 fasilitas umum ini juga dilaporkan tidak dapat digunakan. Fasilitas yang terdampak mencakup sekolah, pusat layanan kesehatan, dan sejumlah gereja. Bencana tersebut juga membuat ribuan warga harus meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat penampungan sementara. Upaya bantuan kemanusiaan dan pemulihan juga terus dilakukan pendengar untuk memenuhi kebutuhan para korban.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat, yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks, untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali ditulis.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan drama radio, dan Anda juga nanti masih dapat mendengarkan beragam musik dan informasi lainnya yang juga masih akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Ah, terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Nanti, Nara. Bangun. Lara, bangun Nanti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, Ranti. Kita samperin yuk.
3: Hidup, Nak.
4: Siapa kamu? Pergi.
3: Lara, pergi. Ini ibu, Nak. Ibumu.
4: Bukan. Pergi. Kamu bukan ibu aku. Enggak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, Nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, Nak.
4: Tidak.
2: Lara, dari dulu.
4: Pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, Nak.
4: Tidak, pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, Nak.
2: Sini, Sini, Nak. Sini, Nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, Ranti. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, Ranti. Cepat, Ranti. Ayo.

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Sorong malam ini.
1: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusya masih menemani Anda pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Limobok, selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Jam segini mungkin sudah ada yang mau tidur, sudah mau beristirahat, ada yang baru selesai makan juga mungkin. Yang lagi beraktivitas, yang lagi bikin sesuatu, mengerjakan sesuatu, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan sesuatu tersebut. Semoga kelar, semoga cepat selesai. Dan untuk Anda yang masih melaju dengan aktivitas Anda saat ini, entah lagi piket, lagi shift malam, atau ya lagi mencari nafkah juga ya, di kios-kios, di warung-warung, di bengkel-bengkel, di toko-toko kelontongan, selamat malam juga. Anda yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda. Semoga suasana malam Anda juga makin lengkap, terhibur, lebih santai dengan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Malam ini bersama saya Danusya hingga nanti di pukul 24 pendengar. Nah, untuk Anda yang sampai saat sekarang ini juga lagi kurang sehat, lagi kurang enak badan, kurang fit, atau bahkan baru saja keluar dari rumah sakit ya, semoga cepat sembuh, semoga cepat pulih agar kembali beraktivitas seperti biasanya. Jangan lupa diminum secara teratur obatnya ya. Aturan minum obat sebelum atau sesudah makan ini memang seringkali memicu kekeliruan juga di masyarakat. Padahal waktu konsumsi obat yang tepat ini sangat menentukan efektivitas pengobatan sekaligus meminimalkan efek samping bagi tubuh ya pendengar. Dokter spesialis penyakit dalam Dr. Budi Santoso ia menjelaskan seperti yang saya kutip nih dari rri.co.id bahwa jadwal konsumsi obat ini ditentukan berdasarkan sifat kimia zat aktif, mekanisme kerja, dan juga pengaruh proses pencernaan terhadap penyerapan obat. Nah, alasan kenapa obat diharuskan diminum sesudah makan untuk mencegah iritasi lambung, meningkatkan penyerapan, mengurangi mual dan juga muntah. Dan alasan obat harus diminum sebelum makan yaitu penyerapan makanan dapat menghambat kerja obat, mekanisme kerja yang membutuhkan waktu, dan juga pencegahan lonjakan gula darah. Jadi para tenaga medis menghimbau masyarakat untuk selalu membaca aturan pakai pada label obat dan berkonsultasi langsung dengan dokter atau apoteker ya untuk memastikan dosis serta waktu konsumsi yang paling aman bagi kondisi masing-masing. Jadi jangan lupa nih diminum obatnya untuk Anda yang sekarang ini lagi mengonsumsi obat dalam tahap pemulihan atau penyembuhan pendengar. Nah, saya mau hadirkan informasi juga nih pendengar mengenai kebersihan galon isi ulang yang perlu diperhatikan. Kira-kira seperti apa informasinya akan saya hadirkan untuk Anda.

Benar, air galon isi ulang memang praktis dan lebih hemat untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kualitas air juga perlu diperhatikan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menjelaskan bahwa air minum bisa tercemar jika proses pengolahan, pengisian, atau penyimpanannya ini tidak dilakukan dengan bersih. Air yang tercemar kuman dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama masalah pada pencernaan. Karena itu memang harus dipilih ya tempat isi ulang yang terlihat bersih dan memiliki proses pengolahan air yang memang baik. Peralatan yang digunakan untuk mencuci dan mengisi galon ini juga harus dijaga kebersihannya. WHO menyebutkan pemeriksaan kebersihan pada tempat pengisian air ini penting ya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran. Kebersihan galon setelah dibawa pulang ini juga tidak kalah penting. Jadi simpan galon pendengar di tempat yang bersih, jangan menyentuh bagian mulut galon dengan tangan yang kotor, dan juga pastikan wadahnya tetap tertutup. Jika air berubah warna, terus berbau aneh atau rasanya berbeda dari biasanya, sebaiknya jangan diminum ya pendengar. Jadi galon isi ulang ini memang tidak selalu berarti tidak aman. Keamanannya sangat bergantung juga pada kualitas airnya. Jadi kebersihan tempat pengisiannya, kondisi galonnya, dan juga cara penyimpanannya. Jadi dengan lebih teliti memilih tempat isi ulang dan menjaga kebersihan di rumah, resiko pencemarannya juga dapat dikurangi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Tubuh sedang demam, menjaga asupan cairan dan makanan tetap penting ya, meski nafsu makan biasanya menurun. Mayo Clinic menyebutkan minum cukup cairan dan beristirahat sebagai bagian penting dari perawatan demam, dan air putih ini menjadi pilihan utama. Sementara kuah bening ini juga dapat membantu menambah asupan cairan Anda. Untuk makanan, pilih yang ringan dan mudah dikonsumsi seperti bubur atau nasi lembut, sup ayam dengan sayuran, oatmeal, telur rebus, serta buah yang mengandung banyak air. Jika tidak sanggup makan banyak, porsi kecil tetapi lebih sering bisa menjadi pilihan. Yang terpenting adalah tetap memenuhi kebutuhan cairan dan energi selama tubuh beristirahat. Dan jika demam disertai mual atau perut terasa tidak nyaman mendengar makanan yang terlalu berlemak, pedas atau berat, harus dikurangi sementara. NHS juga menyarankan minum secara teratur ya saat Anda sedang sakit untuk membantu mencegah kekurangan cairan. Salah satu tanda tubuh cukup mendapat cairan adalah urin berwarna kuning muda, pendengar. Nah, demam yang tidak membaik atau justru semakin parah ini perlu diperiksa oleh tenaga kesehatan. Begitu pula jika muncul tanda kekurangan cairan seperti mulut kering, urin menjadi gelap atau jarang buang air kecil, pusing maupun juga sulit minum, pendengar.

Mendengar, saat lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya ada lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Jawa. Anda juga nanti dapat mendengarkan Ruang Rindu di pukul 22. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 mendengar, Anda akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu pilihan dalam Jazz Music.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola pos pendamping logistik nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional pada hari ini 21 Agustus 2026 berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
5: Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan nanya kekurangannya apa aja seperti untuk bombardir ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Dia menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak impor lagi Pak bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SIAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan, pada IGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipropori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya
2: ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Surgiantara, Pro 3 RRI melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong malam ini.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan ngonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Sorong malam ini

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, saatnya saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 23 malam ini. Pendengar, di Ruang Rindu kita punya lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Lagu-lagu yang bisa Anda pilih diantaranya ada Michael Jackson dengan Gone Too Soon, ada Shanice dengan lagunya When I Close My Eyes, ada Thelma Houston dengan Don't Leave Me This Way, Aaliyah dengan lagunya The One I Give My Heart, ada Sting and Eric Clapton dengan lagunya It's Probably, dan juga ada Aretha Franklin dengan Willing to Forgive, Billy Mayers dengan Kiss the Rain, ada nanti Eddie Dries dengan Invisible Man, ada Aaron Neville dengan Even If My Heart, ada juga Richard Marx dengan lagunya Chains Around My Heart. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu malam ini. Pendengar, Anda bisa bergabung di 0951-324-222 ya. Untuk Anda yang telepon di 0951-324-222, pastikan Anda juga sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong ya, karena entah belakangan ini tuh sering terputus-putus sambungan suara kita, pendengar. Jadi biar Anda dapat mendengarkan suara saya, meskipun juga nanti agak delay begitu ya, tapi sebaiknya sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Atau Anda bisa telepon saja nih di nomor WhatsApp di 0812-3868-8703. Boleh juga ya lewat chat WhatsApp, jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Ya, oke pendengar, saya nantikan Anda setiap sesinya dua penelpon untuk dua requestan untuk dua lagu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Silakan salam-salam juga untuk Anda yang juga mungkin ingin salam-salam atau mengirimkan lagu yang Anda pilih untuk orang-orang yang ingin Anda sapa. Kita mulai Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong bersama dengan lagunya Celine Dion dengan My Heart Will Go On.

0: Itulah dari Celine Dion dengan lagunya My Heart Will Go On, mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Langsung saya sapa penelpon yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Selamat malam, Pak Deki.
1: Yes.
0: Silakan Pak Deki.
1: Masih ada lagu apa lagi? Tadi Celine Dion sudah jadi apa lagi?
0: Ini masih banyak Pak Deki, ada Michael Jackson, ada Shanice, ada Thelma, Alia, Sting, Aretha, Billy, nanti Ed Idris, Aaron, ada Richard Marx.
1: Richard Marx sudah.
0: Oke.
1: Okay. Saya kirim untuk Pak Widi di Tokyo, Pak Otis, Pak Jeffrey Arisa, Pak Jerry, dan Pak Nuko di hotel, dan semua pendengar perusahaan dari seorang khusus dari malam hari ini. Malam, terima kasih Mas Danu.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Deki. Jadi penelpon pertama, dan lagu yang dipilih lagunya Richard Marx dengan lagunya yang berjudul Chains Around My Heart. Saya sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bang Tendus.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Sedang bertugas. Terus menempatkan macam.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Armstrong Bakery di Jalan Baru.
0: Armstrong, Pak Armstrong ya?
2: Siap.
0: Baik, silakan Pak Armstrong.
2: Ya, Kak, salam-salam saja buat siapa yang menikmati Rangan Bulan Malam dengan lagu yang sudah minta sama abang yang tadi baru lewat. Kita ikuti aja. Ya, pertama kakak untuk Bung Rafael Krey yang lagi santai di teras rumah, ada Sheila, ada Karim, Kiran, sama Carla Krey. Juga buat yang ada di Kampung Solo, Arevi, Urbana Sopen, keluarga besar kira semuanya. Semoga terhibur selalu. Itu saja kakak, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali untuk Pak Armstrong yang ada di Jalan Baru. Ini Pak Armstrong pilihannya sama dengan Pak Deki ya. Lagu dari Richard Marx dengan Chains Around My Heart. Oke, saya tunggu lagi satu penelpon berikutnya nih pendengar. Langsung kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Dengan Pak Danu kan?
0: Iya, dengan Pak siapa ini?
3: Pak Joko.
0: Pak Joko, apa kabar Pak Joko? Baik, silakan Pak Joko pilih lagu yang mana nih?
3: Saya pilih lagu yang nomor 3.
0: Nomor 3, yang mana ya nomor 3? Thelma Houston?
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Lagu ini saya tujukan untuk semua penggemar, apa namanya, Ruang Rindu.
0: Mm-hmm.
3: Selamat malam saja, dan selamat mendengarkan lagu ini. Yang kedua untuk Pak Willy di Tokyo, sama keluarga, selamat malam. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Dani.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Pak Joko. Pak Joko pilih lagunya Thelma dengan Don't Leave Me. Oke, mendengar saya bacakan lagi ya playlist lagu yang ada di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini. Ada lagu-lagu mancanegara tahun 90-an ini. Ada Michael Jackson, Gone Too Soon. Ada Shanice dengan When I Close My Eyes. Alia dengan The One I Give My Heart. Sting dan Eric Clapton dengan It's Probably Me. Aretha Franklin dengan lagunya Willing to Forgive. Billy Myers dengan Kiss the Rain. Nanti Ed Idris dengan Invisible Man. Dan ada Aaron Neville dengan Even If My Heart. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist. Silahkan dipilih salah satunya pendengar. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu Richard Marx dengan Chains Around My Heart, dipilih sama Pak Deki dan juga Pak Armstrong, dan barusan ada Pak Joko yang pilih Thelma Houston dengan Don't Leave Me This Way.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Danusya masih menemani Anda, masih dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Saya bacakan lagi dulu playlistnya, pendengar ada Michael Jackson, ada Shanice, ada Alia, ada Sting and Eric Clapton, ada Aretha Franklin, Billy Mayers, nanti Eric Dijeris, ada Aaron Neville. Ini yang saya bacakan nama penyanyinya saja pendengar. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam, ruang berbagi rindu, balik lagu Bang Danu.
0: Selamat malam dengan Pak Luhut.
1: Kembali lagi, suaranya menghilang kembali.
0: Oke, silakan Pak Luhut.
1: Iya, aku mau pilih yang lagunya yang pertama saja Bang Danu.
0: Yang pertama, oke.
1: Iya, yang pertama saja. Oke, salamnya yang pertama buat Bang Danu, nak bertugas, tetap semangat, nanti Bang nyari hati. Terus buat Ibu Ana, Bidan Li, Masio, Mama Do, ada juga Bunda Rida, Bunda Talia, Bunda Ima, ada juga Puja, Nona Pisa, Ibu Jati, ada Ines, Mama Monica, Ibu Barete, Bang Citra Tengah, Bang Lee, Pak Widi, terus buat semuanya saja lah Bang Dani yang mendengarkan dimanapun berada. Oke, buat Bang Dani yang pertama lagunya Bang Dani.
0: Oke.
1: Terima kasih buat Bang Danu. Selamat malam dan terima kasih Horas Bang Danu.
0: Horas, terima kasih kembali untuk Pak Luhut. Yang pertama berarti Michael Jackson dengan Gone Too Soon ya. Ini berdasarkan lagu yang saya sebutkan pertama berarti ya. Karena saya biasanya bacakan playlistnya tuh random ya, acak ya pendengar. Jadi kadang-kadang saya agak bingung ini kalau lagu yang pertama yang mana gitu ya. Oke, kita coba ke nomor WhatsApp. Ini ada Pak Jumadi. Halo, selamat malam Pak Jumadi.
2: Selamat malam.
0: Silakan Pak Jumadi, mau pilih lagu yang mana dulu nih?
2: Lagunya saja ini, siapa tadi yang...
0: Yang mana? Ada Shanice, ada Alia, ada Sting, ada Aretha, Billy, nanti Eric, Aaron.
2: Iya, Aaron saja yang
0: terakhir. Aaron, oke. Okay.
2: Ya, salam-salam dulu.
0: Silakan.
2: Pak Jerry, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Ana, Ibu Artini, Ibu Ima, Ibu Nunung, Pak Daniel, Kasma di Tamora, Kamelia di depan SD Kuba, Ibu Farida, Pak Joko yang baru lewat, Pak Luhut juga. Itu saja dulu yang sempat saya sebut.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Jumadi. Pak Jumadi, pilih lagunya Aaron Neville dengan Even If My Heart. Nah pendengar, kita dengarkan kalau begitu pilihan lagunya Pak Jumadi dan juga pilihan lagunya Pak Luhut. Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat. Daya pendengar, saya Danusyah masih menemani Anda dan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Saya masih tunggu Anda sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Di playlist masih ada Shanice, ada Alia, ada Sting, ada Aretha, ada Billy Mayers, ada nanti Eddie Jris pendengar. Sudah ada panggilan masuk dari WhatsApp, coba saya sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa ini? Dengan siapa?
1: Indir Malian.
0: Maaf, terputus suaranya. Siapa tadi?
1: Dengan Cindy Rumalean.
0: Oh, Cindy Rumalean. Oke, silakan Mbak Cindy.
1: Nah, yang pertama mengirim salam buat Puja yang ada di Bintuni, buat Eka Vino, buat Cafe Madi Sorbus, buat teman-teman semua yang ada di Puncak PM. Punya buat semua teman-teman fans RRI dimanapun berada. Oke, makasih. Selamat malam.
0: Ibu Cindy tidak mau pilih lagu nih?
1: Kedua aja.
0: Kedua, lagunya Alia berarti ya? Oke. Baik, terima kasih.
1: Selamat malam
0: untuk Ibu Cindy Rumalean yang dipilih lagunya Alia dengan The One I Give My Heart. Saya tunggu lagi pendengar penelpon berikutnya masih di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Dimanapun Anda berada, sepapua barat daya atau bahkan di seluruh Indonesia yang mau bergabung nih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, silahkan ya. Saya masih nantikan nih telepon dari Anda. Kita juga masih punya waktu kurang lebih sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Masih belum ada panggilan masuk nih ya. Sedangkan lagu-lagu di playlist masih banyak nih pendengar. Masih ada Shanice dengan When I Close My Eyes, ada Sting dan Eric Clapton dengan It's Probably, ada juga Aretha Franklin dengan Willing to Forgive, ada Billy Mayers dengan Kiss the Rain, dan ada nanti Eddie Jris dengan lagunya Invisible Man. Itu dia lagu-lagu yang masih ada di playlist yang bisa Anda pilih ya. Silakan bergabung pendengar dimanapun Anda berada di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Boleh juga ya lewat chat WhatsApp ini, kalau Anda malas telepon silakan chat saja di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong, tapi jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Nampaknya belum ada yang mau bergabung. Saya putarkan dulu kalau begitu pilihan lagu dari Ibu Cindy Rumalean, lagunya Elia dengan lagunya The One I Give My Heart.
2: How

0: Pendengar, masih ada Shanice, When I Close My Eyes, dengan Eric Clapton dengan It's Probably Me. Ada Aretha Franklin, Willing to Forgive. Billy Mayer's Kiss the Rain. Nanti Eddie Dries dengan Invisible Man. Silakan dipilih salah satunya. Masih saya tunggu di 0951-324222. Kalau Anda telepon di 324222, pastikan Anda juga sambil mendengarkan ya siaran Pro 1 RRI Sorong, karena suaranya agak terputus-putus pendengar. Atau di nomor WhatsApp juga boleh, 0812-3868-8703. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ibu Ana.
1: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Danu.
0: Selamat malam, silakan Ibu Ana.
1: Iya, Mas Danu, apa tadi, apa, willing is mir, apa?
0: Apa, ayo.
1: Ada tadi,
0: Aretha, yang judulnya Oh iya, iya, iya, willing, Aretha, apa? Aretha Franklin, Willing to Forgive.
1: Nah ya itu. Terus salamnya buat semuanya aja saja Mas Danu. Salam kompak selalu, semoga terhibur malam ini tanpa terkecuali. Buat Mas Danu, selamat bertugas Mas Danu, semoga sehat selalu, diberkahi selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Danu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ana. Ibu Ana pilih Aretha Franklin dengan Willing to Forgive. Saya tunggu lagi ya pendengar, penelpon berikutnya, penelpon selanjutnya masih di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kalau belum ada yang telepon, kita dengarkan kalau begitu Aretha Franklin, Willing to Forgive, barusan dipilih sama Ibu Ana.

0: Hajim! Hajim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

Mendengar tersisa Sting and Eric Clapton, It's Probably Me, Billy Mayer's Kiss the Rain, nanti Eddie Dries Invisible Man. Itu dia lagu-lagu yang masih ada di playlist. Saya tunggu satu penelpon lagi, satu requestan terakhir kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, pendengar dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Anda yang mau bergabung silakan, masih saya tunggu di 0951-324222 atau di 0812-3868-8703. Tadi waktu putar lagu nih, telepon 324222 terus berdering ya. Nah sekarang saatnya nih, sudah waktunya on air, jadi yang mau telepon silahkan bisa telepon ya. Jangan nanti pas putar lagu baru telepon, ya kan tidak bisa dipotong lagunya begitu ya. Nah mumpung sekarang sudah saatnya on air nih pendengar, Anda bisa telepon sekarang ya. Sekali lagi 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Anda yang masih tahan mata, masih belum mau tidur karena masih mau mendengarkan Pro 1 RRI Sorong sampai selesai, nanti di pukul 23 hingga pukul 24 ada lagu-lagu hiburan, lagu-lagu menemani Anda, menutup suasana malam Anda dalam jazz music ya, dari pukul 23 hingga pukul 24. Tapi untuk Anda yang sudah mau tidur, sudah mau beristirahat, selamat tidur, selamat beristirahat, selamat menjalankan aktivitas Anda di esok hari ya. Oke, nampaknya sudah tidak ada yang ingin bergabung, pendengar dimanapun Anda berada. Saya sudahi kalau begitu kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Terima kasih ya untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu edisi hari ini. Sempurnakan kebersamaan kita ya pendengar di Sorong malam ini hingga selesai nanti di pukul 24, karena ada jazz music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Pro 1 RRI Sorong. Kita sudahi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong malam ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Suatu hari seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan, ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Anak kedua melakukan hal yang sama, sehingga garisnya tinggal 60 cm. Begitu juga seterusnya, hingga tersisa 20 cm. Yang terakhir seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm tersebut. Namun, dia justru membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kau memang bijak, karena untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten, dan biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Karena permata akan tetap bersinar, meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan, dan majulah tanpa harus menyingkirkan."

Singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru menciber ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

Kisah tentang Riri, seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menyelesaikan kuliah semester akhir di sebuah universitas negeri. Riri mengambil jurusan di sebuah fakultas yang cukup favorit, yaitu kedokteran. Sebuah fakultas yang menurut keyakinannya dapat membuat hidupnya lebih baik di masa yang akan datang. Sampai tiba saatnya dia mengikuti ujian semester akhir mata kuliah yang diberikan oleh dosennya yang cukup unik. Saat itu, sang dosen ingin memberi pertanyaan ujian secara lisan. Satu persatu pertanyaan dilontarkan, dan para mahasiswa berusaha menjawab pertanyaan semampu mungkin dalam kertas ujian mereka. Ketakutan dan ketegangan Riri saat ujian terjawab saat itu. Pasalnya, 9 pertanyaan yang dilontarkan oleh sang dosen lumayan mudah dijawab. Sampailah pada pertanyaan ke-10. Kata dosennya, "Ini pertanyaan terakhir. Coba tuliskan nama ibu tua yang setia membersihkan ruangan ini, bahkan di seluruh ruangan di gedung jurusan ini." Sontak saja seluruh mahasiswa seisi ruangan tersenyum. Mereka menyangka ini hanya gurauan saja, karena pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diujikan kali ini. Tapi kata dosennya, "Ini serius. Kalau tidak tahu, mending dikosongkan saja. Jangan suka mengarang nama orang lain." Riri tahu persis siapa orang yang ditanyakan oleh dosennya itu. Dia adalah seorang ibu tua. Orangnya agak pendek, rambut putih yang selalu digelung, dan dia juga mungkin satu-satunya cleaning service di gedung jurusan kedokteran. Ibu tua itu selalu ramah serta amat sopan dengan mahasiswa-mahasiswi di sini. Dia senantiasa menundukkan kepalanya saat melewati kerumunan mahasiswa yang sedang nongkrong. Tapi satu hal yang membuat Riri merasa konyol, justru dia tidak hafal nama ibu tua itu. Sehingga dengan terpaksa ia mengosongkan jawaban pertanyaan ke-10. Ujian pun berakhir, satu persatu lembar jawaban dikumpulkan ke tangan dosen. Sambil menyodorkan kertas jawaban, Riri mencoba memberanikan diri bertanya kepada dosennya kenapa memberi pertanyaan aneh itu, serta seberapa pentingkah pertanyaan itu dalam ujian kali ini. Dan dosennya menjawab, "Justru ini adalah pertanyaan terpenting dalam ujian, dan pertanyaan ini memiliki bobot tertinggi daripada 9 pertanyaan lainnya. Jika kalian tidak mampu menjawab, sudah pasti nilai kalian hanya C atau D. Karena hanya yang peduli pada orang-orang sekitarnya saja yang pantas jadi dokter." Sang dosen pun pergi membawa tumpukan kertas jawaban ujian sambil meninggalkan para mahasiswa dengan wajah yang masih tertegun. Peduli merupakan langkah awal untuk menjadi pemberi manfaat bagi orang lain, serta penyelesai masalah di masyarakat. Dan peduli sudah seharusnya menjadi milik semua orang, bukan hanya untuk dokter. Jadi soal ujian Riri nomor ke-10 kiranya juga menjadi soal ujian untuk kita semua. Seberapa pedulikah kita sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita? Semoga kisah tadi menjadi hikmah untuk kita semua.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kledemak 2. Mengantarkan acara siaran untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Berikan selamat pagi saat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda sudah kembali terhubung bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Pagi ini saya Lucy Arebo dan juga Ulil, kami akan bersama Anda sampai nanti di pukul 11 siang. Dan dengan rangkaian mata acara telah kami siapkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini hingga siang nanti. Mengawali jumpa kita, mengawali juga seluruh rangkaian mata acara di program 1 RRI Sorong pagi ini, kami hadirkan lagu-lagu religi islami pendengar. Dan jangan lewatkan juga Mutiara Pagi Islam pagi ini, dapat Anda ikuti juga setelah lagu-lagu religi berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kebaikan. Agama Islam adalah agama yang seluruh ajarannya menebar manfaat dan maslahat. Sebaliknya, agama Islam yang mulia ini mengecam dan memperingatkan dari segala bentuk kezaliman dan kejelekan. Tidak boleh memberikan bahaya, memberikan mudarat kepada pihak lain, kepada sesama kaum muslimin, ataukah kepada orang-orang yang di luar Islam, dengan tanpa alasan yang dibenarkan di dalam agama yang mulia ini. Tidak boleh memberikan mudarat kepada hewan-hewan, kepada seluruh makhluk Allah yang hidup di atas muka bumi ini. Di dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Sirmah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, man dara darallahu bih wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang menimpakan mudarat, maka Allah akan menimpakan mudarat kepadanya. Allah akan membalas perbuatannya. Dan barang siapa yang menyulitkan, membebani pihak lain, maka Allah akan membebani dirinya. Hadis yang mulia ini menunjukkan dua poin yang sangat penting di dalam Islam, yang termasuk dari landasan dan pokok agama kita. Yang pertama, al-jaza'u min jinsil amal, balasan akan didapat sesuai dengan jenis amalan. Apakah itu kebaikan ataukah kejelekan? Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memberikan mudarat, memberikan mara bahaya kepada pihak lain dengan sengaja dan kesadaran dirinya, dia menzalimi pihak lain, memberikan mudarat, maka Allah akan membalas perbuatannya. Allah akan memberikan mudarat kepadanya. Barang siapa yang memberikan kesulitan, membebani, menyusahkan orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membebani dirinya dan menyusahkan dirinya. Maka di dalam Islam, kita lihat banyak sekali contoh-contoh al-jaza' min jinsil amal. Contoh dari kaidah besar ini, bahwa balasan akan didapat sesuai dengan amalan seorang hamba. Barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang melonggarkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan saudaranya, maka Allah akan melonggarkan, melapangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi hajat dan kebutuhan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi kebutuhannya. Maka sebaliknya demikian juga, barang siapa yang menyulitkan, memberikan mudarat, berbuat makar, berbuat tipu daya untuk membinasakan, untuk menzolimi saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan perbuatan dia sendiri. Al-jaza'u min jinsil amal, sesungguhnya balasan sesuai dengan amalan yang dia lakukan.
Poin yang kedua yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan dari hadis di atas dan juga merupakan landasan pokok di dalam kitab agama, man'ud darari wal madarah, dilarangnya memberikan bahaya dan mudarat kepada pihak manapun. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, la darara wa la dirar, tidak boleh memberikan bahaya kepada diri sendiri ataukah kepada orang lain. Sebagian ulama mengartikan, tidak ada mara bahaya, mudarat yang ditimpakan kepada pihak lain dengan sengaja ataukah dengan tanpa sengaja. Ini mencakup semua mudarat, semua mara bahaya, semua kejelekan. Dilarang seorang muslim untuk memberikan kejelekan, menimpakan kezaliman kepada siapapun, kepada pihak manapun. Sehingga dalam Islam ada pihak-pihak yang dilindungi, an-nufusul ma'sumah, jiwa-jiwa yang terlindungi dalam Islam. Dalam arti kata, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dirampas, dicuri hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh, dilukai, dan tidak boleh dilecehkan kehormatannya. Siapa saja mereka dalam Islam yang dilindungi? Yang pertama adalah kaum muslimin itu sendiri. Al-Muslim, seorang muslim, seseorang yang beragama Islam, dilindungi di dalam Islam hartanya, dilindungi di dalam Islam darahnya, dan juga dilindungi kehormatan dan harga dirinya. Tidak boleh dilanggar, hartanya tidak boleh dicuri, dirampas, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Yang kedua, yang tidak boleh dilanggar juga kehormatan harta dan darahnya, yang dimaksud, yang disebut dengan kafir musta'man. Orang kafir yang musta'man. Siapa itu orang kafir musta'man? Orang kafir yang di luar Islam dan dia musta'man, masuk ke negara kaum muslimin dengan jaminan keamanan penguasa pemerintah kaum muslimin, maka dijaga harta, darah, dan kehormatannya. Tamu-tamu negara, delegasi-delegasi dari negara-negara yang lain datang ke negeri kita berkunjung, maka mereka adalah pihak-pihak yang dilindungi di dalam Islam, darah, harta, dan kehormatannya. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dizolimi, tidak boleh diambil dan dirampas hartanya, karena mereka masuk dari kafir musta'man yang dilindungi dalam Islam. Yang ketiga, yang dimaksud, yang disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir di luar Islam yang hidup di negara kaum muslimin dengan jaminan keamanan penguasa kaum muslimin, dan dia membayar upeti, membayar jizyah yang dia serahkan kepada penguasa kaum muslimin, maka dilindungilah harta, darah, dan kehormatannya. Yang keempat, yang dilindungi dalam Islam yang disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir, orang di luar Islam, non-muslim, yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka telah membuat, menandatangani perjanjian damai. Tidak boleh saling mengganggu, saling menyerang, saling menzolimi. Maka selama mereka juga menunaikan haknya, menunaikan kewajiban, dan menjaga perjanjian damai tersebut, maka mereka dilindungi di dalam agama Islam. Sehingga tidak dibenarkan ketika ada mereka-mereka yang mengatasnamakan jihad, ketika mereka pergi ke tempat-tempat hiburan, ataukah kemudian mereka meledakkan bom di tempat-tempat ibadahnya orang-orang non-muslim dengan dalil jihad, maka itu bukan jihad fisabilillah, itu adalah sebuah kejahatan, kezaliman. Karena orang-orang kafir tersebut tinggal di negara kaum muslimin dan dijamin keamanannya oleh penguasa kaum muslimin, tidak boleh dizolimi, tidak boleh ditumpahkan darahnya,
bahkan orang yang membunuh seorang kafir yang dilindungi darahnya di dalam Islam, pembunuhnya diancam dengan ancaman yang sangat keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati 700 amin." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, dibunuh oleh orang ini. Pembunuh ini, kata Rasul, walaupun dia dari kalangan kaum muslimin itu sendiri, Rasul mengatakan orang ini tidak akan mencium wanginya surga, padahal wanginya bisa dicium dari jarak 70 tahun perjalanan. Maka pentingnya kita belajar, pentingnya kita untuk bertanya kepada orang-orang yang terpercaya dalam ilmu agama, yang sampai hanya mengandalkan semangat, kemudian serampangan, justru melakukan perkara-perkara yang akan mencoreng Islam itu sendiri. Jihad fi sabilillah, amalan yang mulia dalam Islam, ibadah jihad. Siapa yang diperangi? Yang diperangi dalam jihad fi sabilillah adalah kafir harbi, orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Mereka yang menzulimi Islam dan kaum muslimin, itulah yang diperangi. Dan memerangi orang-orang kafir harbi ini di bawah komando penguasa kaum muslimin yang sah, tidak boleh bergerak sendiri-sendiri, tidak boleh satu organisasi ataukah satu kelompok kemudian pergi menyerang dengan sendirinya, tidak boleh, tidak dibenarkan. Jihad fi sabilillah harus di bawah bendera penguasa yang sah. Ketika penguasa kaum muslimin yang sah mengatakan jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir harbi yang memang mereka selalu menebar kezaliman, mereka yang selalu memusuhi Islam dan kaum muslimin, maka itulah yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah. Itulah yang Rasulullah SAW laksanakan ketika beliau pertama kali berhijrah ke kota Madinah. Terjadilah pada perang pertama kaum muslimin, perang Badar. Melawan siapa itu? Melawan orang-orang kafir harbi, mereka yang selalu mengganggu dan menyakiti Islam dan kaum muslimin. Sehingga dari cakupan kaidah ini, la darara wa la dirar, yang pertama tidak boleh memberikan mudarat kepada siapapun, kepada pihak manapun yang dilindungi di dalam Islam, darah mereka, harta dan kehormatan mereka. Demikian juga termasuk dari kaidah, cakupan kaidah la darara wa la dirar, tidak bolehnya kita memberikan mudarat dalam hal muamalah. Contohnya dalam hal jual beli. Seorang penjual tidak boleh menyembunyikan, menutupi aib dan cacat pada barang yang dia jual. Dia harus terus terang. Dia harus menjelaskan apa adanya barang yang dia jual. Dikarenakan termasuk dari ad-darar. Ketika dia menjual satu barang dan dia tidak sebutkan cacatnya, maka dia sama saja memberikan bahaya, memberikan mudarat kepada pihak yang membeli barangnya tersebut. Demikian juga di dalam Islam dilarang al-bai'u 'ala bai'i akhih, menjual atas jualan saudaranya ataukah membeli di atas apa yang dibeli oleh saudaranya. Itu dilarang dalam Islam, karena itu memberikan mudarat kepada salah satu pihak yang sedang bertransaksi. Contohnya adalah ketika ada si A misalkan, dia pergi ke pasar, dia ingin beli barang, dia ingin beli HP misalkan si A ini. Kemudian dia pergi ke toko HP, si penjual HP. Dia melirik satu buah HP. Kemudian terjadilah di situ negosiasi. Ini berapa harganya? Si A ini bertanya ke si B ini penjual. Si B menjawab ini harganya 1 juta, HP ini harganya 1 juta. HP-nya baru, harganya 1 juta. Belum deal, belum terjadi kesepakatan, datanglah orang ketiga, si C. Masuk dia.
kepada dua orang ini yang sedang melakukan transaksi jual beli. Dia mengatakan, si C ini mengatakan ke si A, si pembeli, tidak usah beli sama dia, beli sama saya saja. Saya kasih kamu HP yang mirip, yang serupa, persis seperti ini, kamu bayar 900 ribu saja. Ini tidak boleh, dikarenakan mereka berdua, si A sama si B ini sedang bertransaksi, tidak boleh ada orang ketiga masuk kemudian menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Karena ini akan menyakiti, menzolimi si penjual. Ataukah gambaran yang lainnya dalam transaksi jual beli juga. Si A ingin membeli HP. Dia ingin membeli HP ke si B, harganya 1 juta. Datang si C. Kemudian si C mengatakan kepada si A, atau si C ini mengatakan kepada si B, si penjual HP. Dia mengatakan, tidak usah jual ke si A. Kamu jual berapa? 1 juta. Sudah, enggak usah. Ini stoknya sisa 1, biar saya yang beli. Saya beli 1 juta 100.000. Akhirnya si B ini tertarik dan kemudian menjual ke si C, ke pihak ketiga ini, dan membatalkan akadnya dengan orang pertama, si A ini. Ini juga dilarang, menjual atas jualan saudaranya atau membeli di atas pembelian saudaranya, dikarenakan akan menimbulkan persengketaan, perselisihan, dan permusuhan. Demikian juga terkait dengan melamar seorang wanita. Tidak boleh dalam Islam seorang laki-laki melamar seorang wanita yang sedang dalam proses melamar atau dilamar oleh laki-laki yang lain sampai selesai. Kalau sudah selesai kemudian tidak terjadi, ya tidak dilanjutkan lamaran tersebut, barulah dia masuk. Tapi ketika sedang proses, tidak boleh dia masuk kemudian melamar perempuan itu yang telah dilamar oleh saudaranya. Demikian juga yang termasuk dari kaidah ini, dilarangnya memberikan mudarat, memberikan kezaliman dalam transaksi hutang piutang. Apakah dari sisi dari pihak orang yang memberikan hutang ataukah dari pihak orang yang berhutang itu sendiri? Dari pihak orang yang berhutang itu, maka dalam Islam dianjurkan untuk dia membayar segera. Ketika telah jatuh tempo, dia segera melunasi, membayar hutangnya. Tidak boleh menunda pembayaran. Ketika dia menunda pembayaran, maka itu adalah kezaliman. Padahal dia mampu, dia punya uang untuk membayar. Tapi dia tunda, dia tunda, dia tunda. Matlul ghani zulmun. Kata Rasul, seseorang yang sudah memiliki kemampuan, tapi dia menunda membayar hutang, itu adalah salah satu bentuk kezaliman. Demikian juga pihak yang menghutangi, tidak boleh berbuat zalim kepada orang berhutang kepada dia. Salah satu gambarnya adalah transaksi riba yang biasa terjadi di sebagian kaum muslimin. Dia memberikan pinjaman tapi dengan syarat dikembalikan dengan lebih dari nilai yang ia pinjamkan. Ini tidak dibenarkan. Ini riba jahiliyah. Salah satu dosa besar yang dilaknat pelakunya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya dosa dalam Al-Quran yang mana Allah dan Rasulnya mengumumkan peperangan kepada para pelakunya, yaitu dosa riba ini. Salah satu gambarannya adalah bertransaksi pinjam-meminjam hutang-piutang dan kemudian dibayarkan dengan nominal lebih besar dari apa yang sebelumnya dipinjamkan. Ataukah mudarat, kezaliman yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman. Ketika telah jatuh tempo, tanggal 1 misalkan, dia pergi menagih, mana hutangmu, bayar sekarang juga, tanggal 1. Akan tapi qadarullah, mungkin orang ini yang berhutang ini tidak bisa membayar. Dia belum mampu melunasi saat itu. Dan betul-betul kesulitan. Dia bukan mengada-ngada, bukan kemudian kabur dan bersembunyi. Dia berterus terang, saya belum mampu membayar sekarang. Dan dia minta
tambahan waktu. Maka tidak boleh kemudian si yang memberikan pinjaman dan hutang ini mengatakan, kamu harus bayar sekarang. Saya tidak mau tahu. Harus lunasi saat ini juga. Kalau tidak, maka saya akan berikan denda. Saya akan lipat gandakan hutangmu. Kamu bayar hari ini 1 juta. Kalau tidak, bulan depan kamu harus membayar 1.500.000. Ini kezoliman. Ini diharamkan dalam Islam. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saudaramu kesusahan, kesulitan membayar hutang, maka tundalah kepada waktu yang lapang baginya untuk membayar hutangnya. Demikian juga di dalam Islam, dalam kehidupan suami istri dilarang memberikan mudarat, memberikan kezaliman satu kepada pihak yang lain, dari suami kepada istri atau dari istri kepada suaminya. Salah satu contohnya adalah al-adl yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Wahai orang-orang beriman, janganlah atau tidak dihalalkan bagi kalian untuk mewarisi para wanita dengan paksa, dan janganlah kalian mengadol mereka agar kamu bisa mengambil sebagian apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali ketika mereka mendatangi salah satu perbuatan keji yang jelas keharamannya. Apa itu adol? Adol itu adalah seorang suami menyakiti, menzolimi istrinya. Dia selalu menyudutkan, membuli istrinya, menzolimi dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan sikap, hingga akhirnya istri ini merasa dikucilkan, dia tidak nyaman, dia tidak betah, dia tersakiti setiap hari, terzolimi, akhirnya dia minta cerai. Ini yang diinginkan oleh si suami, agar istri itu minta cerai. Kalau dia minta cerai, maka kemudian diiyakan oleh suami, maka si istri ini wajib mengembalikan mahar yang dahulu diberikan kepadanya dari suami. Dalam Islam seperti itu. Kalau seorang istri meminta cerai kepada suaminya, maka istri ini wajib mengembalikan mahar yang dahulu dia terima kepada suaminya. Maka laki-laki ini, dia tidak mau pisah dengan begitu saja. Dia mau pisah dan dia mau mengambil mahar yang dahulu dia berikan. Bagaimana caranya? Dia melakukan adl ini. Dia menzolimi istrinya. Dia mengucilkan istrinya. Dia menyudutkan istrinya. Sampai akhirnya minta cerai. Maka kemudian dia iyakan, dia ceraikan, dia jatuhkan talak. Dan dia berhak mengambil kembali mahar yang dahulu dia berikan. Ini dilarang dalam Islam. Ini dilarang di dalam agama yang mulia ini. Demikian juga ketika seorang suami memiliki istri lebih dari satu, maka dituntut darinya untuk berbuat adil. Berbuat adil dalam hal nafkah, dalam hal bermalam, dalam hal memberikan nafkah, bulanan, tempat tinggal, makan, dan lain sebagainya. Ini adalah adil yang hukumnya wajib bagi seorang suami memiliki istri lebih daripada satu. Fala tamilu kullal mail, jangan engkau kemudian condong dengan kecondongan yang nampak kepada salah satu dari istri-istrimu. Fatadharuha kal muallaqah, engkau jadikan istri yang lain seperti barang yang tergantung, tidak diurus, tidak diperhatikan. Demikian juga di dalam Islam, salah satu dari penerapan kaidah la darara wa la dirar, dilarangnya seseorang yang sedang terjangkiti penyakit yang menular untuk dia bergabung bersama orang-orang yang sehat. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam
ayyurida mumridun ala musihin. Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW melarang orang yang memiliki penyakit menular dia bergabung, berbaur dengan orang-orang yang sehat. Apa tujuannya? Agar jangan sampai dia memberikan mudarat dengan penyakitnya dia, penyakit menularnya dia. Dia memberikan mudarat kepada orang-orang yang sehat, sehingga dengan itu dia menyakiti, menzolimi mereka. Demikian juga dari cakupan kaidah la darara wa la dirar, tidak boleh memberikan bahaya. Nahan Nabi SAW an tarwi'il muslim, Nabi SAW melarang menakut-nakuti seorang muslim, walau ala wajhil mazahi, walaupun hanya sebatas candaan saja. Ada seorang sahabat ketika itu menyembunyikan tongkat milik saudaranya. Kemudian saudaranya mencari-cari tongkatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menyembunyikan tongkatnya, kembalikan. Maka dikatakan, wahai Rasul, kami hanya bercanda. Maka Rasul mengatakan, la yahillu li muslimin ayyurawi akhah. Tidak halal seorang muslim untuk menakut-nakuti saudaranya, walaupun hanya sebatas candaan. Dia sembunyikan sendalnya mungkin, dia sembunyikan alat tulisnya, dia sembunyikan tasnya. Hanya sebatas candaan, atau yang biasa disebut dengan prank. Tuhnya dia panik, mencari-cari barangnya, kemudian tertawa, kemudian dikembalikan. Itu tidak boleh dan tidak dibenarkan di dalam agama Islam yang mulia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penerapan la dararo wa la dirar, juga tidak boleh seseorang memberikan mudarat kepada tetangganya sendiri, menzolimi tetangganya sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Beliau juga mengatakan, ma zal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuarithu. Malaikat Jibril senantiasa memberikan wasiat kepada saya untuk berbuat baik, memperhatikan tetangga, sampai-sampai saya mengira tetangga itu bisa mewarisi. Maka perbuatan baik kepada tetangga adalah sesuatu yang dihasung dalam Islam. Sebaliknya, dilarang kita untuk berbuat jelek, mengganggu dan menzalimi tetangga kita. Yang terakhir adalah dari penerapan kaidah ini, dilarangnya kita berbuat zalim kepada hewan, kepada makhluk Allah, hewan-hewan, binatang-binatang. Ketika kita punya hewan peliharaan, maka berbuat baiklah. Ada pahala yang kita dapatkan ketika kita merawat dia, memberikan makan, perhatikan tempat tinggalnya, memberi dia minum, dan lain sebagainya. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengabarkan, "Udzibat imratun fi hirrah," ada seorang wanita diazab, disiksa di dalam neraka karena seekor kucing. Karena dia mengurung kucing tersebut. Dia tidak beri makan, dia tidak beri minum kucing itu, sehingga akhirnya mati kucing tersebut. Dia tidak lepaskan, dia kurung, tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Akhirnya mati kucing tersebut. Wanita ini masuk neraka, disiksa oleh Allah di dalam neraka karena menyiksa binatang yang tidak bersalah, yang bernama kucing. Apapun itu, hewan yang kita jumpai, apakah itu hewan peliharaan kita ataukah hewan-hewan yang bukan peliharaan kita, kucing-kucing jalanan, berbuat baiklah. Mungkin dia kelaparan, kasih dia makan. Mungkin dia haus, berikan dia minum. Semoga dengan itu menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Maka kaidah ini cakupannya luas. Islam mengecam dan melarang dari segala bentuk kezaliman dan menghasung untuk menebarkan maslahat dan kebaikan kepada siapapun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berdengar mana saja Anda berada, demikian lagu-lagu religi islami di pagi hari ini yang kami hadirkan untuk menemani Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berita Sorong pagi ini.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berdoa untuk kami karena saya lagi berusaha di tengah uang tidak ada, saya mau bangun pasar.
2: Kegiatan melalui program fasilitasi para pelaku industri kecil menengah melalui sistem informasi industri nasional.
3: Pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lucy Arebo. Pendengar, pemerintah kota Sorong rencananya membangun dan menata pasar remu. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
4: Pasar remu sebagai upaya penataan pusat perdagangan dan peningkatan pelayanan kepada pedagang serta masyarakat. Wali kota Sorong Septinus Lobat mengatakan pembangunan pasar tersebut menjadi salah satu program prioritas untuk mendukung perekonomian daerah dan menciptakan ruang jual beli yang lebih tertib, bersih dan nyaman. Direncanakan pembangunan pasar remu akan dilakukan pada tahun ini.
1: Berdoa untuk kami karena saya lagi berusaha di tengah uang tidak ada, saya mau bangun pasar ini. Bangun pasar ini supaya lebih sehat dalam tahun ini juga. Ini saya sampaikan apa yang saya kerjakan, jadi saya tidak dalam tahun ini juga di bulan perubahan ini kami akan buka jalan yang dari Hotel Karibal langsung tembus di pasar, karena pasar sudah kita aspal. Pasar remu nanti kita buka 3 meter, saya sudah minta perhubungan udara kasih 3 meter ke dalam. Jadi kita mulai dari Hotel Karibal itu kita buka jalan sampai nanti keluar di pasar saja. Jadi bukan dari terminal sini saja, tapi kalau dari SPK tempat pasar remu. Kita coba ubah remu ini menjadi kota yang dulu ramai, itu bisa ramai dan perekonomian kita hidup.
4: Sebelumnya, pemerintah kota Sorong telah melakukan pertemuan bersama Kementerian PU untuk membahas percepatan pembangunan kembali pasar remu. Dalam pertemuan tersebut juga membahas kesiapan dokumen teknis dan skema pembiayaan proyek strategis dimaksud. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebanyak 30 pelaku industri kecil menengah OAP di Raja Ampat ikuti sosialisasi aplikasi Sinas. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
5: Sebanyak 30 pelaku industri kecil menengah IKM orang asli Papua yang berada di Kabupaten Raja Ampat mengikuti sosialisasi terkait Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya ini diadakan selama 3 hari, 19 hingga 21 Agustus di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. PLT Kepala Disperindak Papua Barat Daya, Selviana Sangkek, menerangkan pelaku industri kecil menengah khususnya orang asli Papua perlu memahami aplikasi Sinas sebagai sarana untuk mendapat pengakuan negara dan membantu mengembangkan usaha. Kegiatan yang dilakukan oleh Disperindak Provinsi ini menjadi bagian dari upaya mensosialisasikan dan memfasilitasi para pelaku IKM agar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan aplikasi Sinas. Menurut Selviana, setelah pelaku IKM orang asli Papua masuk dalam Sinas, maka akan terdata oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga bisa berpeluang untuk mendapatkan berbagai program.
2: Kegiatan hari ini adalah kegiatan melalui program fasilitasi para pelaku industri kecil menengah melalui sistem informasi industri nasional. Kami merasa penting sebagai pemerintahan baru tentunya melakukan fasilitasi, memberikan pembekalan, penguatan dan pencerahan, dan bahkan memfasilitasi para pelaku IKM industri kecil menengah kita di Papua Barat Daya, khususnya orang asli Papua, untuk bisa mengakses ke sistem ini.
5: Staf Ahli Bidang Pembangunan Yosep M. Latuhaimalo mewakili Bupati Raja Ampat menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten menyambut baik kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya yang membantu memfasilitasi pendataan aplikasi SINAS bagi pelaku IKM orang asli Papua di Raja Ampat. Pemerintah kabupaten berharap kegiatan serupa bisa dilakukan berkesinambungan di wilayah lain di luar distrik kota Waisai sehingga bisa mencakup lebih banyak pelaku industri kecil menengah di Raja Ampat. Menurut Yosep, Raja Ampat memiliki sektor unggulan untuk IKM berupa perikanan, kopra, hingga virgin coconut oil atau VCO. Produk-produk unggulan ini nantinya bisa didaftarkan dalam aplikasi SINAS sehingga bisa sinkron dengan program pusat melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
6: Tentunya hari ini pemerintah daerah menyambut gembira sebab kalau kita lihat kondisi fiskal kita kan kita hari ini semua daerah kena dampak, tapi dengan adanya pemerintah provinsi turun ke daerah, dan kalau ini betul-betul dari hari ini dan ada keberlanjutan, kami berharap keberlanjutan karena ini kan Waisai, nanti ada di Waisai Barat, ada di Misol, ada di Kopiau, dan di Waisai Utara. Kalau semua didata, diinventaris dengan baik, dan dimasukkan dalam sistem, karena ini nanti ada NIB, ada nanti dengan OSS di PTSP.
5: Melalui sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional, Disperindak Papua Barat Daya mendorong pemanfaatan data IKM orang asli Papua sebagai dasar pemberian fasilitas dan program pengembangan industri yang lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan sebagai bagian dari komitmen untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, Aston Sorong Hotel and Conference Center menggelar donor darah. Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu agenda sosial tahunan Aston Sorong yang konsisten dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian hotel terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung ketersediaan stok darah. Pada kegiatan tersebut, Aston Sorong berhasil mengumpulkan 74 kantong darah dari para peserta. Manajemen Aston Sorong Hotel mengapresiasi seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini. Sebab ini merupakan komitmen Aston Sorong untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendengar berita pagi dapat Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Sorong dan juga melalui kanal YouTube RRI Sorong. Ratusan umat muslim Raja Ampat ikuti jalan santai sambut maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah. Selengkapnya dapat Anda ikuti laporan Padli Ramdan.
5: Ratusan umat muslim di Kabupaten Raja Ampat memeriahkan jalan santai menyambut peringatan maulid Nabi Muhammad tahun 1448 Hijriah, Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan jalan santai dimulai dari Pantai Waisai Torang Cinta WTC melalui Pasar Lama, kemudian menuju pos lalu lintas hingga finish di Masjid Agung Nurul Yakin, Distrik Kota Waisai. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Raja Ampat, Sawaludin Taisa mengatakan, kegiatan jalan santai menyemarakkan maulid Nabi Muhammad melibatkan gabungan organisasi majelis taklim, organisasi-organisasi Islam, paguyuban, remaja masjid, sekolah, dan masyarakat umum. Jalan santai merupakan rangkaian awal kegiatan dan puncak peringatan maulid Nabi akan digelar pada 25 Agustus di Masjid Agung Waisai. Sawaludin berharap peringatan maulid Nabi tahun ini semakin memperkuat dan mengokohkan ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Peringatan maulid Nabi juga menjadi momentum untuk terus meneladani dan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ketua PHBI menambahkan, kegiatan peringatan maulid Nabi juga digelar paguyuban dan majelis-majelis taklim sesuai dengan tradisi wilayah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Raja Ampat memiliki keanekaragaman budaya dalam perayaan maulid yang bisa ditampilkan dan tetap dilestarikan.
7: Harapan kita satu, yaitu kita untuk satu menutup dan memperlihat kembali tali persaudaraan di antara umat beragama, khususnya kita di kalangan kaum muslimin. Alhamdulillah hari ini mulai kelihatan bahwa untuk pawai jalan sehat pagi ini lumayan, alhamdulillah mendapat respon dari semua pihak, sehingga kami berharap ke depan nanti di tahun 2027 Wabi akan mengatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan maulid Nabi itu akan dibagi diatur sehingga pada saat hari puncaknya itu semua organisasi, semua sekolah, kemudian dari paguyuban dan semua bisa bergabung untuk melaksanakan perayaan pada hari puncak.
5: Jalan Santai PHBI dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dilepas oleh Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian Zulaida Kelibai dan dihadiri Ketua GOW Habibah Tamima, Ketua MUI Abu Bakar Loji, serta Kasat Bimas Polres AKP Sahdun. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Sorong, Ida. Ida, silakan.
8: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Senin 24 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Untuk kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata yaitu 5 hingga 30 km per jam dan maksimum mencapai 60 km per jam. Untuk kondisi perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 18 hingga 19 local time, sedangkan untuk kondisi surut terjadi pukul 11 hingga 12 waktu local time. Himbauan untuk masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa dan kembali ke RRI Sorong.
3: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih sudah Anda ikuti berita Sorong pagi ini, pendengar. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Terima kasih sudah terhubung kembali bersama Pro 1 RRI Sorong ya. Disiarkan melalui 102,6 FM. Juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Atau klik aja baca beritanya di rri.co.id. Juga bisa terhubung lagi dengan kami dan seluruh Indonesia ya, RRI seluruh Indonesia. Dan juga dipancarluaskan tentunya melalui stasiun Relay Plus RRI Raja Ampat, stasiun Relay RRI Tambrau, RRI Maibrat, dan juga melalui stasiun produksi RRI Teminabuan. Selamat pagi Sepapua Barat Daya untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami pagi ini ya. Memulai aktivitas pagi dengan penuh sukacita di hari ini. Sudah pukul 6 pagi lewat 19 menit waktu Indonesia Timur.

Sebenarnya sudah pukul 6 pagi lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Diinformasikan dari rri.co.id dari Jakarta tepatnya, Paus Leo 14 menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Agustus 2026. Ia turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana tersebut. Melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung ND, Monsinyur Paulus Budi Kleden, Paus Leo menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 dan pesan tersebut ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin. Perhatian khusus diberikan kepada warga yang terluka dan kehilangan tempat tinggal dan Paus menyampaikan jaminan solidaritas dan kedekatan spiritual kepada mereka yang menderita akibat bencana ini. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lebih dari 900 rumah mengalami kerusakan. Sebanyak 450 rumah lainnya turut mengalami kerusakan akibat rangkaian gempa tersebut. Sedikitnya 167 fasilitas umum juga dilaporkan tidak dapat digunakan. Fasilitas yang terdampak mencakup sekolah, pusat pelayanan kesehatan, dan sejumlah gereja. Bencana tersebut juga membuat ribuan warga harus meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat penampungan sementara. Upaya bantuan kemanusiaan dan pemulihan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para korban. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Aku Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
3: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
4: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
5: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

Ya, peringatan setiap tanggal 22 Agustus diperingati sebagai Hari Susu Nabati Sedunia ya, atau World Plant Milk Day. Aduh, ini peringatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih ke alternatif susu berbasis tumbuhan yang dinilai sehat, bebas laktosa, dan ramah lingkungan. Nah, Hari Susu Nabati pertama dicetuskan pada tahun 2017 ya pendengar, oleh Robbie Lucky, pendiri Plant Based News, dan sejak tahun 2018 dikampanyekan bersama organisasi Prevake untuk mengajak jutaan orang beralih dari susu sapi ke susu nabati. Menurut para ahli gizi, susu nabati menjadi pilihan bagi masyarakat yang intoleran laktosa. Selain itu, susu nabati juga rendah lemak ya, kayak vitamin dan mineral esensial, dan tidak membebani sistem pencernaan. Nah, di sisi lain, kampanye terkait dengan Hari Susu Nabati Sedunia ini menyoroti tentang dampak lingkungan ya. Produksi susu nabati tidak melibatkan uji coba pada hewan dan diyakini dapat membantu mengurangi jejak karbon dalam jangka panjang. Beberapa jenis susu nabati yang kini mudah didapati antara lain susu almond, susu kedelai, susu mete, susu beras, dan juga susu oat. Berbagai kegiatan juga dapat dilakukan untuk memperingati Hari Susu Nabati Sedunia ya, mulai dari berbagai resep smoothie dan kue berbahan susu nabati, mengikuti seminar dan kampanye daring oleh komunitas vegan dan juga lingkungan, hingga berburu diskon susu nabati di kafe-kafe dan toko. Nah, dengan semakin banyak pilihan susu nabati, peringatan ini diharapkan untuk mengedukasi masyarakat tentang alternatif minuman yang sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Nah, bagaimana menurut Anda? Sudah sarapan pagi dengan minum susu?

0: Hei, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan Tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini. Aturan minum obat sebelum atau sesudah makan seringkali memicu kekeliruan di masyarakat. Padahal, waktu konsumsi obat yang tepat sangat menentukan efektivitas pengobatan sekaligus meminimalkan efek samping bagi tubuh. Dokter spesialis penyakit dalam Dr. Budi Santoso, SPPD menjelaskan bahwa jadwal konsumsi obat ditentukan berdasarkan sifat kimia zat aktif, mekanisme kerja, dan pengaruh proses pencernaan terhadap penyerapan obat. Nah, kenapa alasan diharuskan minum obat sesudah makan? Pertama, pendengar, mencegah iritasi lambung. Beberapa jenis obat seperti antiinflamasi non-steroid, misalnya ibuprofen atau asam mefenamat, ini memiliki efek samping meningkatkan produksi asam lambung atau mengikis lapisan dinding lambung. Makanan berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mengurangi resiko nyeri ulu hati atau tukak lambung. Yang kedua, dapat meningkatkan penyerapan atau bioavailabilitas. Nah, terdapat obat-obatan yang bersifat larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K atau beberapa jenis obat anti jamur. Nah, kehadiran makanan terutama yang mengandung lemak membantu pembentukan cairan empedu yang menunjang penyerapan obat secara optimal. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi mual dan muntah. Nah, efek samping yang umum dari berbagai obat adalah gangguan pencernaan. Mengisi perut terlebih dahulu dapat menekan rasa mual yang sering timbul setelah obat masuk ke sistem tubuh. Kemudian alasan kedua, obat harus diminum sebelum makan. Kenapa? Penyerapan makanan dapat menghambat kerja obat. Nah, beberapa obat seperti antibiotik tertentu, misalnya ampicillin atau obat tiroid, ya, ini membutuhkan kondisi asam lambung murni tanpa adanya molekul makanan. Nah, makanan atau minuman tertentu seperti susu dapat mengikat zat aktif obat dan menghentikan penyerapan ke pembuluh darah. Kemudian, mekanisme kerja yang membutuhkan waktu. Obat mual atau obat mah perlu dikonsumsi 15-30 menit sebelum makan agar zat aktifnya sudah bekerja di dalam tubuh begitu makanan mulai masuk ke lambung. Nah, kemudian pencegahan lonjakan gula darah. Pada penderita diabetes, beberapa jenis obat perangsang produksi insulin dikonsumsi tepat sebelum makan agar sistem tubuh siap mengolah glukosa yang masuk dari makanan secara efektif. Nah, para tenaga medis menghimbau masyarakat untuk selalu membaca aturan pakai pada label obat dan berkonsultasi langsung dengan dokter atau apoteker guna memastikan dosis serta waktu konsumsi yang paling aman bagi kondisi masing-masing. Nah, bagaimana menurut Anda? Atau lebih baiknya lagi bisa berkonsultasi langsung dengan dokter keluarga Anda ya. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Semoga Anda terhibur dengan musik dan informasi yang kami bagikan untuk Anda pagi ini, pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. DPR mendorong Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat meningkatkan perekonomian. Amerika Serikat menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket pada 2030. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bulog mengantisipasi kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Antisipasi dengan menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan jika masa tanggap darurat diperpanjang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani National Space Transportation Policy yang baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Dari dunia olahraga, Kuda Merah Sungai juarai kelas lokal Payakumbu Heat 2 800 meter Indonesia Horse Racing atau HIAR Merdeka Cup 2026. Kuda pacu asal PKN Kamin Stable Payakumbu tersebut berhak meraih piala Java dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran secara daring mengingat kondisi udara masih masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutlah yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemba kita batalkan atau kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutlah yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Jadi kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke sini kan berarti tidak sampai ke kita. Nah,
1: ini... Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan TNI dan Polri, aparatur sipil negara, ormas dan masyarakat melaksanakan sholat istiqoh atau sholat meminta hujan serta melakukan doa bersama untuk meminta segera turun hujan. Berikut laporan selengkapnya Ayu Isti Prabandari.
4: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutlah. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
6: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman, bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
5: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutlah. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
4: Kegiatan pada pagi hari ini, sholat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng, dan juga TNI, Polri, ASN, serta masyarakat umum, menyelesaikan suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani, mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
5: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kabut asap di Jambi masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Tati Wijaya melaporkan.
7: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
8: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Yeah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
7: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, menyebutkan kondisi karhutlah di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
9: Alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
7: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, menegaskan sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau FVII di Bali dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan juga masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali.
11: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
10: Dan untuk pemerintahnya, Pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali.
11: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
12: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Tanantara.
11: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Mulato melaporkan.
13: Misalnya hari ini dicek, oh saya sama kok desil 10.
14: Iya, ntar 6 bulan kemudian
13: 6 tahun turun. Ya, 3 bulan. Dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
14: 3 bulan. 3 bulan.
15: Proses. Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Kau menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
16: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat cek bansos yang punya kan baru Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
15: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
16: Karena dari hasil itu kan biasanya diturunkan untuk teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya, jika ada perubahan dari senjata BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya.
14: Ya,
16: itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap DT yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
15: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil di tengah musim kemarau panjang. Tika Budiman melaporkan.
17: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya, musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
18: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau head. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindag Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
19: Pantauan dari Disperindag, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman. Dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini. Itu ada harga harian dari 31 bahan pokok. Termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron di pusat-pusat titik.
18: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu?
19: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
18: Sementara itu, pasar murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
20: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
21: Ada berapa selisihnya?
20: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah di 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3.000. Kalau di toko seantara 3.250 sampai 3.000.
18: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindag juga turut menggandeng Bulog, BUMD JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong, seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
22: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
23: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang itu blower gitu toh Mas, yeah. Sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca Mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak Mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 piring. Kalau sekarang 1 NDG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal. Kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
22: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
1: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
22: Kenaikan harga ayam potong di pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta, dan saat ini sudah kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Selamat menikmati suasana pagi yang indah ini pendengar. Hawanya dingin sekali ya. Jangan lupa yang mau olahraga pakai jaket supaya keringatnya maksimal gitu ya. Dan matahari pagi sudah mulai memancarkan sinarnya. Salam kami juga untuk para ibu rumah tangga yang sudah mulai

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

pendengar, pas lagi liburan nih hari ini ya. Jadi jangan lupa untuk bersih-bersih rumah, halaman, dan jangan lupa dicek galonnya bersih atau tidak. Pendengar, air galon isi ulang memang praktis ya, dan lebih hemat untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kualitas air juga perlu diperhatikan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menjelaskan bahwa air minum bisa tercemar jika proses pengolahan, pengisian, atau penyimpanannya tidak dilakukan dengan bersih. Air yang tercemar kuman dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama masalah pada pencernaan. Karena itu, pilih tempat isi ulang yang terlihat bersih dan memiliki proses pengolahan air yang baik. Peralatan yang digunakan untuk mencuci dan mengisi galon juga harus dijaga kebersihannya. WHO menyebutkan pemeriksaan kebersihan pada tempat pengisian air penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran. Jadi kebersihan galon setelah dibawa pulang juga tidak kalah penting. Simpan galon Anda di tempat yang bersih. Jangan menyentuh bagian mulut galon dengan tangan yang kotor. Pastikan wadah tertutup atau tetap tertutup ya. Jika air berubah warna, berbau aneh, dan rasanya berbeda dari biasanya, sebaiknya jangan diminum. Jadi, galon isi ulang tidak selalu berarti aman ya pendengar, atau tidak selalu berarti tidak aman. Keamanannya sangat bergantung pada kualitas air. Kebersihan tempat pengisian, kondisi galon, dan cara penyimpanannya. Dengan lebih teliti, memilih tempat isi ulang dan menjaga kebersihan di rumah. Resiko pencemaran dapat dikurangi.

Banyak orang merasa tubuhnya sudah cukup aktif karena setiap hari berjalan, naik tangga, atau sering berpindah tempat saat berolahraga atau saat bekerja. Namun pendengar, pedoman aktivitas fisik internasional banyak bergerak dalam kegiatan sehari-hari belum tentu sama dengan melakukan olahraga yang teratur. Aktivitas seperti berjalan ke tempat kerja atau naik tangga tetap memberikan manfaat bagi tubuh. Namun, manfaatnya akan lebih besar jika dilakukan secara rutin dengan waktu dan intensitas cukup. Organisasi Kesehatan Dunia menganjurkan orang dewasa melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang dalam seminggu, pendengar, atau sekitar 30 menit selama 5 hari. Nah, karena itu jangan hanya mengandalkan aktivitas di kantor atau pekerjaan rumah, tapi luangkan untuk berjalan cepat. Luangkan waktu untuk berjalan cepat, bersepeda, berenang, atau melakukan olahraga lain yang sesuai kemampuan. Aktivitas harian tetap penting, tapi sebaiknya dilengkapi dengan olahraga yang dilakukan secara teratur. Intinya, sering bergerak itu baik, tapi tubuh juga membutuhkan latihan yang teratur. Mengurangi waktu duduk dan menambah aktivitas fisik sedikit demi sedikit dapat membantu menjaga kebugaran serta kesehatan dalam jangka panjang. Selengkapnya nih, biar Anda bisa lebih paham lagi bahwa aktif seharian belum tentu menggantikan olahraga rutin, bisa dibaca di rri.co.id.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951324222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: TV.
1: Selamat menikmati hari libur Anda di pagi ini pendengar. Dan pagi ini juga kami akan ajak Anda untuk mengikuti Halo RRI. Jangan lupa untuk Anda yang bergabung bersama kami di pagi ini pendengar seperti biasa di 324222, juga di 0812-3868-8703. Tapi sih baiknya di 0812, karena kalau di 324 nanti tahu-tahu dia masih kumat-kumat gitu ya. Masih kumat-kumatnya gini, kadang kedengaran kadang tidak gitu, masih belum sembuh juga. Jadi saat nanti Anda bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Sorong pagi ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Kita sudah terhubung kembali dalam acara Halo RRI. Bagaimana, adakah yang mau disampaikan pada kami di pagi hari ini? Ya, terkait tentang apapun ya. Mau sampahkah, mau jalankah, mau lampu jalankah, dan lain-lainnya. Silakan informasikan pada kami atau fasilitas lainnya yang mungkin masih tersendat-sendat ya. Kalau yang masih menjadi PR, mungkin sampai saat ini juga kami masih berupaya untuk terhubung bersama narasumber-narasumber terkait ya pendengar ya. Dan siaran kami juga di pagi ini bisa disaksikan melalui kanal YouTube RRI Sorong Pendengar. Pagi yang indah karena hari ini hari libur, jadinya suasana jalan tidak terlalu rame. Tapi kalau jam segini sih biasanya memang sudah tidak terlalu rame ya pendengar ya. Paling rame itu paling jam 6 lewat ya, jam-jam sekolah, kemudian jam-jam 7 pagi, jam-jam kerja, itu yang masih rame-rame. Semoga saja kita semua bisa menaati lalu lintas, aturan lalu lintas yang ada. Dan pendengar, hawa pagi ini dingin sekali ya, pada saat saya perjalanan tadi pagi ke kantor, pagi-pagi tadi jam 4.30. Tapi yang sangat disayangkan adalah di perjalanan sampai di Victory gitu, lampu jalannya sudah mati ya, jam 4.30 lebih itu. Lampu jalan sudah mati dan kondisi jalan gelap. Jadi kadang yang sangat mengkhawatirkan adalah kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian berbuat hal sesuatu hal yang sengaja nyebrang dengan tiba-tiba. Apalagi kalau menggunakan baju coklat atau warna hitam gitu ya, atau coklat atau berwarna gelap gitu, otomatis pengendara agak kaget kalau melihat pejalan kaki yang tiba-tiba nyelonong nyebrang gitu. Jadi kepada dinas terkait, mohon diperhatikan, mohon dicek lagi. Jalan-jalanlah pagi-pagi, dini hari. Dini hari bisa dicek juga. Pagi-pagi sekali bisa dicek itu kondisi jalan raya mana saja yang gelap. Karena memang sangat mengkhawatirkan ya. Kemudian tadi pagi juga sudah sampai di seputaran Klademak, juga lampu jalannya mati. Aduh, ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi tadi pagi di depan sebelum halte atau depan halte Gereja Shalom ini ya, kondisi jalan gelap, kemudian banyak batu-batu berserakan di situ. Entah batu sengaja dilemparkan kepada pengendara atau emang sengaja dilemparkan supaya menghalau atau membuat kendaraan jadi mesti pelan-pelan gitu ya. Nah, hal tersebut kan juga bisa membahayakan ya. Lampu jalan di atas juga di Klademak, di seputaran RRI, Tikungan, Perumahan Mandiri ya, Tikungan kemudian menuju ke Gereja Ayam Yohanes juga gelap sekali. Dan mohon dinas terkait memperhatikannya, dicek lagi. Kalau bisa sekring lampu tuh jangan taruh di bawah, taruh di bagian atas sekali ya, supaya tidak ada anak-anak yang ataupun siapapun juga yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan sekring itu untuk mematikan lampu. Nah, buat adik-adik juga ya, main boleh, di jalan boleh, tapi hati-hati, jangan mengganggu pejalan kaki, jangan mengganggu pengendara, dan sebisa mungkin untuk tidak merusak ya, atau mengganggu, merusak fasilitas umum lainnya yang ada disediakan untuk pemerintah. Kan itu bukan cuma untuk saya saja, tapi juga untuk bapak dan mama lainnya, untuk adik-adik punya bapak dan mama ya, tete nenek, supaya berjalan itu kalau malam tidak gelap ya. Dan silakan kami nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Itu dari saya sih ya, di pagi ini khawatir dan juga apa ya, miris ya, masih selalu begitu. Dan pohon-pohon yang sudah ditanam pemerintah, jangan ditebang-tebang, jangan potong-potong ke di jalan itu supaya tidak panas. Supaya tong kalau berkendaraan itu juga seperti kondisi panas seperti ini, pohon yang sudah ditanam oleh pemerintah, dinas terkait di tengah-tengah jalan tuh, di pembatas jalan, sebaiknya jangan tebang-tebang dorang karena sudah mulai tinggi, sudah mulai bagus ya, karena bisa jadi pohon peneduh buat pengendara supaya jalan tidak terlalu panas. Dengan kondisi jalan seperti ini, kondisi cuaca seperti ini juga sangat-sangat membantu ya. Dan Bapak Ibu juga kami harapkan tidak buang sampah sembarangan, masih selalu sampah. Kalaupun dibakar, ya setelah selesai dibakar kemudian segera dimatikan apinya supaya tidak mengganggu orang di sekitarnya ya. Waspada karena juga pembakaran sampah itu juga ternyata ada undang-undangnya pendengar, pembakaran sampah, jadi mesti diwaspada juga. Kalau musim angin seperti ini juga Anda mesti dijagain kalau mau bakar-bakar sampah ya, tidak boleh bakar sampah sembarangan. Kalau di kiri kanan banyak lahan gambutnya atau rumput-rumput kering, jangan dibakar sembarangan, sebaiknya sampahnya dibuang di tempat pembuangan sampah ya. Karena nanti pas angin kencang begini Anda bakar sampah, tidak dijaga, angin bertiup malah anginnya apinya kemana-mana, yang kena imbasnya adalah orang lain juga, atau bahkan akan terbakar lebih luas lagi, lebih besar lagi nanti, bahkan bisa berbahaya bagi setiap orang, semua orang, masyarakat yang ada di sekitarnya, bagi Anda juga. Baik pendengar, kami tunggu Anda untuk Halo RRI di pagi hari ini. Jangan lupa bergabung bersama kami dengan segala unek-unek yang ada. Salam sukses selalu untuk Anda semua. Kami nantikan Anda lagi bergabung bersama kami untuk menginformasikan apa yang mau diinformasikan pada kami di pagi ini dalam acara Halo RRI.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Baik pendengar, masih dalam acara Halo RRI di pagi hari ini. Pendengar, sudah pukul 8 pagi lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk Anda masih ingin bergabung, tadi sempat ada telepon, ayo silakan, saya tunggu ya. Yang mungkin tidak sempat telepon tapi pengen diinformasiin apa saja yang mau disampaikan, boleh nanti saya bacain WA-nya pendengar di 0812-3868-8703. Dan tadi kalau berbicara tentang membakar sampah sembarangan di Indonesia, dilarang keras pendengar, karena aturannya diatur ya dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ini pasal 29 ayat 1 huruf G yang melarang setiap orang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Dan pelaku yang membakar sampah sembarangan hingga mencemari lingkungan atau mengganggu kesehatan, ini bisa dikenakan sanksi pidana penjara serta denda ya. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 29 dan 40. Sedangkan dalam Perda, peraturan daerahnya, banyak daerah memiliki aturan tambahan seperti Perda pengelolaan sampah dengan sanksi denda uang tunai di tempat atau kurungan bagi warga yang kedapatan membakar sampah di pekarangan atau area terbuka. Kemudian, jika pembakaran sampah menyebabkan pencemaran udara parah atau karhutla, kebakaran hutan dan lahan, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup ya, terdapat pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 pendengar. Kalau ada tetangga yang membakar-bakar sampah berkali-kali pendengar, itu dapat dilaporkan. Kalau Anda merasa terganggu, dapat melaporkan kepada ketua RT ya, ketua RT setempat, dan biar ditindaklanjuti bagaimana baiknya begitu ya. Semuanya bisa diurus, diharapkan bisa diselesaikan baik-baik pendengar. Dan saat ini kita atau kami masih menantikan lagi pendengar yang ingin bergabung. Ini judulnya bebas ya pendengar, gak ada judul-judulan kayak lagu gitu ya. Bebas kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu di pagi hari ini pendengar. Untuk Anda yang di Kepulauan, selamat pagi Bapak Ibu semua pendengar yang terima kasih sudah mendengarkan bergabung bersama Pro 1 RRI Sorong di pagi hari ini. Kami informasikan juga atau ingatkan juga supaya di mana saja Anda berada, mari sama-sama kitong jaga kitong pu lingkungan, baik itu di laut dan di darat, supaya tidak buang sampah sembarangan. Yang lagi di kapal, bagaimana kabarnya? Lumayan terombang-ambing ya karena anginnya kenceng ya. Jangan lupa, jangan buang sampah sembarangan. Sebaiknya dibuang di darat supaya nanti dikumpul, dibuang di tempat pembuangan sampah ya. Jangan buang di laut lagi, masih banyak yang masih belum sadar. Di sekitar atau bantaran kali juga masih banyak nih, yang saya lihat masih banyak yang buang sampah di laut, di kalinya, kali remu. Ya, terutama kalau pas sore-sore, woi sampah pubanya apa ya. Dong buang, main sapu, langsung buang Lego saja, cium gitu. Kalau sampah misalnya daun, karena habis menyapu ya, masih boleh lah ya, karena nanti pasti akan cepat terurai. Tapi kalau sampah plastik, tolong kak, supaya Bapak Ibu dong kumpul dan buang di tempat sampah saja ya. Jangan buang ke laut lagi, jangan nanti ujung-ujungnya malah merusak biota laut ya. Yang masih ingin bergabung silakan. Tadi sudah ada telepon di 324, dicoba lagi ya. Tapi saya paling berharap teleponnya di 0812 pendengar Bapak Ibu. Silakan di 0812-3868-8703 dalam acara Halo RRI kita ya. Jalan-jalan di lorong-lorong juga Bapak-Bapak dong, di dinas terkait bisa bantu kah? Tolong diperbaiki kah? Jalan-jalan so rusak sekali, apalagi dari Malibela masuk ke belakang sana. Masih ya, kilometer 12 paling belakang-belakang juga masih saja. Tolong diperbaiki kah? Mungkin masyarakat atau masyarakat setempat bisa laporkan ke RT atau Pak Lurah atau Bapak Distrik kah? Bisa segera diperbaiki jalannya ya. Dan bapak-bapak dong yang punya usaha juga bangun rumah kah, atau timbun-timbunan kah, kalau bawa truk masuk, kalau ada truk masuk untuk membangun di tempat Anda, tolong juga supaya kebersihannya dijaga, karena pasir-pasir yang jatuh-jatuh itu untuk ujung-ujungnya nanti malah jadi debu ya. Debu pasir itu sangat berbahaya sekali untuk kesehatan masyarakat setempat sekitarnya. Jadi kalau bisa dibersihkan, terus disiramin air gitu ya. Baik, segitu yang bisa kami informasikan di pagi hari ini. Unek-unek pendengar sih ya sebenarnya ini dari masyarakat sekitarnya, karena saya cuma melanjutkan saja. Tapi baiknya Anda sendiri yang berbicara pendengar, jadi bisa tersampaikanlah unek-uneknya. Kita untuk kegiatan di bulan Agustus ini bagaimana? Macam gaungnya agak sedikit bagaimana gitu ya. Kalau di daerah lain, aduh, pica-pica bunga sampai kitong juga harapannya seperti itu. Oh, tak lupa juga selamat pagi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil dan jajarannya. Selamat menikmati hari liburnya Bapak Wali Kota dan jajarannya juga ya. Salam sukses selalu, selamat menikmati hari liburnya. Yang pasti kalau Bapak-Bapak pimpinannya dong biar liburan, tapi tentunya ramai juga dengan meeting-meeting tertentu, apalagi masih ada proyek-proyek yang mungkin harus segera diselesaikan ya. Kami juga mengikuti terus perkembangannya, akan segera dibangun atau Pasar Remu akan segera dibangun kembali. Sudah lama nih memang gaungnya ya, tapi baru sekarang ini kembali dilanjutkan lagi oleh Bapak Wali Kota. Kami dukung Bapak Wali Kota, jangan lupa juga masyarakat juga mendukung ya, karena ini juga demi kebaikan kitong semua. Jadi nanti kalau dipindahkan, Bapak Ibu dong semua yang ada di pasarmu bisa kerjasamalah supaya segera dibawa barang-barangnya ke tempat yang baru, supaya segera dikerjakan pasarmunya ya, supaya kitong semua bisa menempati pasar yang baru. Oke? Okay? Ya, dan saya akan kembali lagi bersama Anda pendengar di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Ini kalau saya stop bicara baru ada telepon masuk ya. Nanti kalau bicara ditunggu-tunggu tidak masuk teleponnya. Ditunggu ya di Halo RRI pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menikmati aktivitas Anda di hari ini pendengar bersama Pro 1 RRI Sorong dalam acara Halo RRI.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Selamat pagi untuk Anda semua di mana saja berada yang lagi mendengarkan saja di pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Sorong dalam acara Halo RRI. Dan Halo RRI bersama Anda hadir selalu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya pendengar ya. Ditonton dan juga didengarkan pastinya di Pro 1 RRI Sorong dan juga melalui kanal YouTube RRI Sorong. Pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelikambu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Joko Tri Haryono di Jakarta pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Pertemuan tersebut pendengar membahas sejumlah agenda terkait kebijakan, rencana, dan program pengelolaan lingkungan hidup, termasuk persiapan Papeda Summit yang akan digelar di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kita orang tunggu ya, karena nanti di bulan September akan diselenggarakan ini Papeda Summit ini pendengar. Dan Julian Kelikambu juga dipercaya sebagai ketua panitia Papeda Summit yang mengatakan bahwa pertemuan dengan jajaran BPDLH sekaligus dilakukan untuk mengundang Joko Tri Haryanto menjadi salah satu narasumber dalam forum tersebut. Dan dikatakan juga bahwa Direktur Utama BPDLH telah menyatakan kesediaannya untuk hadir ya pendengar untuk memberikan materi mengenai mekanisme pendanaan lingkungan hidup, pengelolaan dana iklim, serta peluang memperoleh pendanaan untuk mendukung program-program pembangunan berkelanjutan. Dan dikatakan juga oleh Julian Kelikambu bahwa sejumlah isu strategis yang akan dibahas juga antara lain pendanaan iklim, perdagangan karbon, volu, pengelolaan sampah, hingga pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana iklim. Kalau kita dengar berita atau informasi seperti ini macam, ah itu bukan kita pembagian gitu ya. Padahal ini yang akan nanti kita alami, yang kita lakukan selama sehari-hari dalam kehidupan kita ya, pengelolaan sampah terutama. Bapak Julian Kelikambu selalu menekankan, sampai saat ini masyarakat masih belum sadar untuk mengelompokkan sampah di rumah. Sampah organik dan sampah non-organik masih belum bisa dikelola, masih belum bisa dikelompokkan. Jadi kalau mau buang sampah seperti itu, masyarakat suka bilang, aduh ribet ah, bikin capek saya, tinggal buang saja, mau jadi satu sudah namanya juga sampah gitu. Dan terima kasih juga buat pihak pemerintah yang sudah memberikan tempat-tempat sampah di jalan-jalan ya, khususnya di jalan-jalan tertentu, belum sampai di jalan-jalan sini nih, tempat-tempat sampah yang sudah dikelompokkan di trotoar-trotoar yang baru dibangun itu pendengar, yakni sampah organik, non-organik gitu ya. Ada tiga macam pendengar tempat sampah tersebut. Nah itu sama-sama yuk kita gunakan. Jangan, kalau yang paling sering sih saya lihat masyarakat justru buka, bukan buang sampah dari atas supaya dikelompokkan, tapi buka dari bawah, buka langsung kasih masuk sampah semua. Titip sampah di situ, bukan sampah-sampah orang yang lagi jalan gitu ya. Dan kemudian, setelah tadi mengelompokkan sampah pendengar, jangan lupa juga kalau sudah dikelompokkan, kalau Anda baca-baca lagi di Google atau di rri.co.id, situ ada bagaimana mengelola sampah-sampah organik ya ataupun non-organik. Dan kalau Anda punya toko, punya kios, kemudian mau buang karton-karton hasil bungkus-bungkusan kemasan-kemasan makanan ya dari kios Anda atau toko Anda, dibungkus saja, dikumpulkan jadi satu. Nanti Anda bisa telepon bank sampah yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya. Nanti mereka datang ambil, kemudian ditimbang, nanti baru diinformasikan pada Anda. Bisa jadi uang ya, bisa jadi uang, walaupun tidak sebanyak yang Anda harapkan dalam toko gitu ya, seperti berjualan di toko Anda. Tapi setidaknya sampah-sampah yang tadinya bisa Anda buang sembarangan, tapi kalau dikelompokkan, dikumpul baik-baik dan rapi-rapi, kemudian diberikan ke bank sampah, bisa ditimbang dan bisa jadi uang ya. Dan kemudian pendengar, diharapkan juga untuk tidak buang sampah sembarangan. Sampai saat ini masih terus diteriakkan, digedengungkan, ayo sama-sama kita jadi polisi kebersihan kah. Jadi kalau kita udah lihat orang lain buang sampah sembarangan, tong tegur, tapi tegur dengan baik ya, dengan bijak, supaya orang yang buang sampah sembarangan tidak tersinggung. Bo, tong mesti jaga dong perasaan lagi ya, padahal dong sendiri tidak punya perasaan untuk buang sampah sembarangan. Jadi seperti itu sudah, kita harus mulai menjaga perasaan orang. Dong buang sampah sembarangan, tapi kita mesti tegur juga baik-baik. Bapak, mama, atau ade, jangan buang sampah di situ. Kalau dong lihat selokan atau paret besar itu, atau paret selokan itu, itu salah satu tempat sampah yang paling menyenangkan untuk dibuang ya. Mau besar, kecil kah? Waktu saya jemput putra saya atau anak saya juga di sekolah lagi nunggu gini, lihat anak-anak dong asal makan saja plastiknya sendong buang ke tempat, ke itu, got besar yang ada di dompu sebelah, di belakang yang sembuang saja. Lihat celingukan kiri kanan, kiri kanan dombuang Lego. Padahal sampah plastiknya. Akhirnya ujung-ujungnya mas yang jual itu, karena biasa ditegur oleh pihak sekolah, jadinya mereka juga harus turun pergi ambil dompu plastik-plastik itu kumpul. Harusnya begitu ya. Sambil juga ditegur juga ke anak-anak sekolah atau siapapun yang berbelanja, ayo tolong adik-adik jangan buang sampah sembarangan ya. Sampah plastiknya taruh di sini saja, ini ada plastik, ada sampah di sini kalau makan di sini. Tempat lain juga supaya tidak buang sampah sembarangan, begitu ya. Dan ada lagi nih, trotoar yang sudah jadi pemerintah sudah bikin, tolong jangan ditutup lagi dengan bapak ibu punya jualan ya, bapak ibu barang dagangan, jangan taruh di situ, itu tempat orang jalan, akhirnya orang mesti turun jalan di bawah. Yang akhirnya orang tersebut kalau turun di bawah, dia bisa kesambar mobil kah ya, atau motor kah yang mau menepi ke sebelah kiri, itu akan tersenggol karena dia jalan di bawah bukan jalan di trotoar. Jadi bapak ibu yang punya dagangan, tolong kasih pindah barang dagangannya ya di belakangnya trotoar, supaya orang-orang atau masyarakat yang mau berjalan kaki, apalagi sekarang tuh masyarakat lagi giat-giatnya berolahraga, nah bisa menggunakan itu trotoar itu, bukan lagi piturun jalan di jalan bawah ya. Bapak ibu juga kalau saudara trotoar, jalan di trotoar saja, jangan berolahraga jalan di bawah atau lari olahraga di bawah, nanti bisa kesambar kendaraan, kesambar, keserempet gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi sama-sama kita menjaga kita pun diri, kita juga menjaga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah supaya kita orang gunakan sebagaimana semestinya. Jangan lagi digunakan justru untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi, sehingga mencelakai atau mengganggu keamanan orang lain. Baik, sekali lagi jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar sampah juga sembarangan, apalagi di perumahan yang rumah baku-baku dempet ya. Nah, muka belakang baku dempet juga itu, jadi kalau mengganggu masyarakat lain atau pengguna atau di warga-warga sekitar rumah Anda, sebaiknya sampahnya dikumpulin baru buang sudah. Cuma jalan sedikit, anggaplah olahraga lah, bawa sampahnya, jalan kaki, buang, kembali lagi. Ya olahraga ya kan? Jadi jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar sampah sembarangan. Saya akan kembali lagi bersama Anda dalam acara Halo RRI di pagi hari ini. Yang mau bergabung boleh 3240 line teleponnya dan juga di 0812-3868-8703. Setidaknya saya sudah mewakili Anda berbicara ya. Dan saya akan kembali lagi bersama Anda dalam Halo RRI pagi hari ini setelah lagu berikut ini untuk menemani Anda. Kasih semangat sedikit lah ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Ya, mohon maaf dengan karena sesuatu dan lain hal ya, sehingga kami tidak dapat menerima telepon Anda di pagi hari ini. Waduh, sayang sekali. Padahal kita bisa berbincang-bincang terkait tentang banyak hal di Halo RRI ini, pendengar. Dan nanti kami nantikan Anda yang ingin bergabung lagi di pagi hari ini. Saya sudah mencoba ya. Baik. Oh, ini sudah bisa nih. Coba sekarang kita terima satu penelpon ya, karena waktu kita juga tidak banyak, pendengar. Baik, saya terima dulu Pak Timo Kabarek. Selamat pagi. Halo RRI, selamat pagi.
2: Bapak Timo. Jaringannya tidak bagus.
1: Ya, betul Bapak Timo. Ini juga kendala ya, suaranya.
2: Ya, itu juga di rumah sakit supaya dia bisa. Iya. Mungkin bicara tetap pada lagu lama.
1: Bapak Timo, singkat saja Bapak Timo.
2: Iya. Ini saya mau soroti mengenai beberapa sekolah yang kepala sekolahnya diganti. Ini mungkin menyangkut manajemen. Saya heran kayak begini. Walaupun memang mereka bilang ada aturan, tapi setahu saya aturan ini juga dilanggar. Saya punya catatan beberapa sekolah ya, saya tidak sebut banyak, saya sebut sedikit saja. Memang jelas saya masih penasaran karena saya merindukan mereka bicara di ruang ini. Cuma kan tidak pernah ngomong-ngomong sampai sekarang, jadi sudah saya yang bicara saja. Begini, ada beberapa sekolah memang hak prerogatif itu ada di kepala daerah, dalam hal ini Pak Wali Kota. Pak Wali Kota tentu nanti berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu pun nanti didampingi oleh para pengawas. Selain itu dari BKPSDM. Yang saya heran itu dalam beberapa kebijakan yang dibuat itu, sudah jelas bahwa dalam aturan itu mengatur sedemikian rupa sehingga nanti kalau pergantian kepala sekolah, ini saya mau soroti sekolah yang saya sebut sekarang ini SD Negeri 1 Kampung Baru dan SD Negeri 26 di depan SMA 3. Dua sekolah ini saya pelajari, mereka di Dinas Pendidikan ya. Dalam hal ini saya tidak tahu, yang tidak mengerti siapa kepala dinas apa sekretaris dinasnya. Walaupun nanti Pak Wali Kota ikut memberikan pertimbangannya, Pak Wali Kota pasti mendengar juga dari BKPSDM.
1: SD Negeri berapa Pak?
2: SD Negeri 1 Kampung Baru dan SD Negeri 26 yang di depan SMA 3 itu. Itu begini, yang di SD Negeri 1 itu kalau ikut aturan itu lagi 2 tahun dia pensiun. Harusnya mereka yang menentukan kebijakan pergantian itu mengerti bahwa guru tersebut adalah guru pegawai negeri sipil. Ia harus memenuhi aturan kriteria penugasan guru ke sekolah sebagai PLT atau kepala sekolah definitif. Itu dia harus melalui 2 periode. Dan guru ini nanti 2 tahun lagi baru pensiun. Harusnya mereka tidak ganti dia. Karena nanti berdampak pada Dapodik dan lain-lain sampai pada Epin di DKN. Jadi setahu saya, guru ini tidak boleh diganti. Kenapa? Karena nanti dampaknya ke masalah kelayakan administrasi di sekolah. Banyak hal sebenarnya kita bisa bicara. Cuma ini saya kasih gambaran sedikit aja. Yang jelas bahwa sebenarnya dia tidak boleh diganti. Apapun alasan kan nanti menyalahi aturan. Memang SK sudah ada itu kan sudah memenuhi apa hukum ya, administrasi. Karena Pak Wali Kota yang menandatangani itu. Cuma saya soroti dalam hal ini, di satu sisi, kalau dia belum mengerti, makanya itu memang tidak boleh diganti. barangkali pertimbangan mereka itu pada evaluasi kinerja. Kalau tuh menyangkut soal evaluasi kinerja, ya saya juga oke-oke aja.
1: Oke.
2: Tapi saya belum tahu jelas.
1: Baik, Pak.
2: Itu negeri 1 ya. Sekarang SD Negeri 26. SD Negeri 26 ini begini. Memang harus diganti. Karena satu hal yang tidak boleh terjadi di situ adalah dalam hal melakukan manajemen pengelolaan dana BOS. Itu tidak boleh sembrono. Yang kedua, dalam hal evaluasi kinerja, saya juga menyoroti bahwa yang bersangkutan memang tidak boleh melakukan nepotisme di sekolah. Ini kalau kita bicara lebih jauh ke dalam, banyak hal. Oleh karena itu, intinya bahwa memang harus diganti. Walaupun dia juga guru senior. Kenapa? Karena ini ada hubungan dengan evaluasi kinerja. Yang herangnya saya itu begini, rasa tidak puas, lalu mau lapor DPR. Ini perilaku kampung, tidak boleh dibawa. Karena kalau mengurus sekolah itu kewenangan ada di dinas pendidikan atau paling di atas adalah Pak Wali Kota.
1: Okay.
2: Oleh karena itu dia tidak boleh demonstratif bahwa kenapa dia diganti dan segala macam, tidak boleh.
1: Baik, Pak.
2: Dia harus diganti karena bagi saya, secara pribadi saya lihat dari kajian saya itu bahwa memang tidak bisa memimpin sekolah itu kalau modelnya di dalam hal kepemimpinan banyak melakukan kebijakan nepotisme. Itu tidak boleh. Jadi memang patut diganti. Jadi mungkin ini yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, saya hanya mau menyatakan lagi kepada orang tua murid bahwa sekali lagi buku pelajaran murid tidak diperjualbelikan. Kalau itu terjadi, ya kita akan berpacu terus dalam melobi bahwa itu pelanggaran aturan. Kalau itu terjadi dalam kota ini, kalau dianggap biasa, itu versi mereka. Yang jelas bahwa tidak boleh jual buku pada murid. Sekolah bertanggung jawab melakukan pengadaan, baru murid bisa patuh. Mungkin demikian, Luz. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Timo. Bapak Timo sudah bergabung bersama kami dan terima kasih kembali juga mengingatkan bahwa buku-buku sekolah tidak boleh menjual ya, ataupun juga buku-buku gratis lah didapatkan oleh murid-murid ya. Baik, terima kasih Bapak Timo dan terima kasih juga sudah bergabung di saat ini. Dan untuk Anda juga kami ucapkan terima kasih. Sampai di sini juga kami ucapkan terima kasih untuk acara kita Halo RRI di pagi hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu bersama kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih. Salam sukses selalu. Selamat menikmati hari ini bersama keluarga tercinta dan juga bersama orang-orang baik yang ada di sekitar Anda. Selamat beraktivitas. Sampai di sini dulu Halo RRI.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI. Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

Demikian pendengar Halo RRI di pagi hari ini, terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi data.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas